0: keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Anak-anak mendapat kesempatan belajar dengan fasilitas yang lebih lengkap tanpa harus memikirkan biaya pendidikan.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP, nonton. Biar lebih disiplin aja lah masuk ke sini gitu. Mungkin nanti setengah tahunan kali ya baru kelihatan dampak dan perubahannya. Sekolah ini tetap berkelanjutan ya, untuk supaya anak-anak lebih motivasi belajarnya itu kan lebih di sini ya daripada di rumah, karena kayaknya tempat ini jauh dari keramaian.
0: Ia berharap keberadaan sekolah rakyat dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dampak dan perubahan pada anak diperkirakan mulai terlihat setelah beberapa bulan mengikuti pendidikan di lingkungan asrama. Keberlanjutan program ini juga dinilai penting agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dengan dukungan pendidikan dan pembinaan yang diberikan, sekolah rakyat diharapkan mampu membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu meraih masa depan yang lebih baik. Edi Suroso melaporkan.
2: Menteri Kelautan dan Perikanan melepas sebanyak 50 ton bantuan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui Pelabuhan Kendari. Kita bergabung bersama Ferry Musyafir.
3: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
4: Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melepas bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui Pelabuhan Perikanan Samudra Kendari. Bantuan yang dikumpulkan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai lebih dari 50 ton, terdiri dari bahan makanan, obat-obatan, selimut, dan kebutuhan dasar lainnya. Trenggono mengatakan pengiriman bantuan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Satuan Tugas di Maumere dan Gubernur Sultra untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat terdampak.
3: Kira-kira sekitar lebih dari 50 ton yang akan diangkut nanti ya. Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
4: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangiruka mengatakan, Pemprov Sultra turut menyalurkan bantuan berupa beras dan sejumlah kebutuhan lainnya yang dikirim bersama bantuan KKP. Dirinya berharap bantuan tiba di NTT dalam waktu cepat dan segera dimanfaatkan masyarakat terdampak gempa. Andi juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri KKP dan pemerintah pusat atas dukungan dalam pengiriman bantuan kemanusiaan dari Provinsi Sulawesi Tenggara.
5: Saat ini sedang dilakukan pemuatan yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Menteri, yaitu ada sekitar 50 ton. Kita berharap bahwa dalam waktu 2-3 hari barang ini sudah sampai ke NTT dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita yang sedang mengalami gempa di NTT.
4: Kementerian KKP menyebut 9 kapal disiagakan untuk mendukung pengiriman bantuan. Meski pada tahap awal 1 kapal digunakan mengangkut logistik yang telah terkumpul. Perjalanan melalui jalur laut diperkirakan membutuhkan waktu 2-3 hari karena kondisi cuaca. Selain bantuan logistik, KKP juga melakukan identifikasi terhadap masyarakat sektor kelautan dan perikanan yang terdampak untuk menentukan kebutuhan bantuan lanjutan. Dari Kendari, Ferry Musafir, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Monas berlangsung meriah. Sekaligus membawa pesan solidaritas untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Kita akan hadirkan informasi berikut ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zarotin Aljana.
6: Laporan khusus. Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu.
7: Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung secara meriah melalui perhelatan Malam Merdeka. Acara yang digelar dari kawasan Monas hingga Bundaran HI ini juga menjadi panggung solidaritas bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah mengatakan, semangat kemerdekaan tahun ini harus diisi dengan kepedulian dan persatuan. Rifki

0: Kementerian Ekonomi Kreatif mendapatkan mandat untuk menangani rangkaian Malam Merdeka yang menghadirkan 5 agenda utama. Acara tersebut memadukan teknologi baru, ribuan talenta kreatif dari berbagai daerah, serta kisah perjalanan Indonesia lintas waktu. Namun, pemerintah menunda agenda pesta kembang api sebagai bentuk penghormatan terhadap situasi masyarakat terdampak gempa NTT. Sebagai gantinya, pesan simpati bertajuk Pray for NTT ditampilkan melalui video mapping di Monas dan ribuan drone. Pemerintah juga menginisiasi penggalangan dana lintas kementerian untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak gempa di NTT.
1: Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu. Jadi beberapa upaya memang ada satulah agenda yang kita tunda dulu, kembang api, fireworks. Karena itu kan terlalu bagaimana begitu, yang tadinya mesti di atas gedung Wisma Nusantara itu kita tunda. Yang kedua nanti juga di video mapping di Monas maupun drone juga ada tampilan Pray for NTT semacam itu. Itu juga bagian untuk menyampaikan situasi batin kita.
0: Sementara itu, Deputi 1 Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fatpah Depi, mengatakan masyarakat harus tetap menjaga optimisme. Fat menilai perayaan kemerdekaan harus menjadi momentum memperkuat persatuan sekaligus membantu masyarakat yang sedang menghadapi bencana.
2: Tentu di apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di NTT adalah hal yang tidak mudah, penuh dengan kecemasan, ketidakpastian. Menghadapi bencana seperti itu tentu bukan sesuatu yang mudah, tapi bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh, punya resiliensi yang luar biasa, dan saya kira pesan yang ingin disampaikan dari rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan ini adalah resiliensi, dan terakhir adalah pesan kebanggaan kita sebagai bangsa. Kita juga memberikan ekspresi ini, pesan ini bukan hanya kepada masyarakat Indonesia di seluruh wilayah, tapi juga kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, negara yang memiliki pride-nya sendiri dan memiliki satu hal yang besar yang layak dibanggakan.
0: Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar menambahkan, kawasan Monas juga menghadirkan instalasi interaktif bagi masyarakat. Instalasi tersebut mengangkat tema Aku dan Indonesia, Harapan untuk Indonesia, serta Bangga Jadi Indonesia. Iren mengatakan instalasi interaktif tersebut telah mencatat lebih dari 3.000 interaksi setelah upacara kemerdekaan. Selain itu, pemerintah mendorong penggunaan produk lokal dalam rangkaian Karnaval Malam Merdeka. Iren juga menyebut sejumlah kekayaan intelektual lokal turut ditampilkan untuk memperkenalkan karya kreatif Indonesia kepada masyarakat.
3: Kita seperti tahun lalu, seperti yang tadi Bang Menteri sampaikan juga, ini tahun kedua Ekraf ditugaskan bersama dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Pariwisata di bawah Setnek, di mana tahun ini juga di Karnaval kita mewajibkan untuk menghimbau ya, untuk semuanya menggunakan produk lokal dari atas sampai bawah. Jadi nanti media diharapkan sepatunya juga lokal ya. Yuk mari kita bukan hanya mengatakan bangga buatan lokal, tapi juga dalam hari kemerdekaan ini kita juga menggunakan produk-produk lokal.
0: Malam Merdeka tetap menghadirkan pertunjukan visual berbasis teknologi meski tanpa pesta kembang api. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 3.000 talenta dari berbagai subsektor ekonomi kreatif di Indonesia. Perayaan turut disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, beserta jajaran pejabat negara dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kemeriahan acara dan pesta solidaritas di momen Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung tadi malam.
5: Saya rasa perayaan tahun ini memiliki makna yang berbeda ya, karena ada saudara kita di NTT yang beberapa waktu lalu juga terkena gempa. Jadi saya mengapresiasi pesan solidaritas yang disampaikan oleh pemerintah. Semoga masyarakat di NTT segera mendapatkan bantuan dan bisa bangkit kembali. Acaranya bagus ya, karena tidak hanya menghadirkan hiburan, tapi juga ngajak masyarakat untuk peduli gitu kepada korban gempa di NTT, dan saya juga berharap bantuan yang dikumpulkan bisa segera sampai ya ke masyarakat yang membutuhkan di sana, dan semoga ke depan kita semakin kompak dan saling membantu satu sama lain.
6: Saya berharap semoga Indonesia semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, terus pemerintahnya juga semoga terus memberikan perhatian kepada masyarakat di daerah, terutama buat saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik solidaritas kemanusiaan nyata di Malam Merdeka. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini membawa pesan moral yang jauh lebih dalam dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di tengah gegap gempita perayaan kemerdekaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur tengah berjuang memulihkan diri dari hantaman bencana gempa bumi. Realitas ini menegaskan bahwa kemerdekaan sejati bukan sekadar kebebasan dari penjajahan, melainkan ujian nyata atas solidaritas kebangsaan kita. Duka di NTT tidak boleh dipandang sebelah mata atau sekadar menjadi catatan kaki di tengah perayaan nasional. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah bergerak cepat menginstruksikan mitigasi dan penyaluran bantuan. Langkah cepat negara ini adalah wujud kehadiran konstitusi untuk melindungi setiap warga negara. Namun, respons birokrasi saja tidak cukup. Ia harus disusul oleh gerakan kolektif seluruh elemen bangsa. Perayaan Malam Merdeka dan berbagai panggung kebudayaan yang ada tidak boleh menjadi menara gading yang abai terhadap penderitaan sesama. Panggung seni, malam tasakuran, dan tradisi perayaan kemerdekaan wajib bertransformasi menjadi ruang konsolidasi empati. Kegembiraan merayakan 81 tahun Indonesia Merdeka harus disandingkan secara paralel dengan aksi nyata penggalangan dana, doa bersama, dan penyaluran uluran tangan bagi korban gempa NTT. Tema besar HUT ke-81 RI, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, menemukan ujian terbesarnya di sini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti memastikan bahwa mereka yang sedang tertimpa musibah tidak merasa ditinggalkan dalam kesendirian. Empati publik harus diterjemahkan secara konkret, bukan sekadar basa-basi simpati di ruang digital. Bergembira atas nikmat kemerdekaan sangatlah sah, tetapi merayakannya dengan kepekaan nurani adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada saudara sebangsa yang sedang berduka. Melalui editorial ini, RRI mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk merajut kembali esensi gotong royong yang menjadi DNA bangsa ini. Jadikan momentum kemerdekaan sebagai bahan bakar solidaritas nasional untuk meringankan beban warga NTT agar lekas bangkit kembali. Kemerdekaan kita akan jauh lebih bermakna ketika tangis di ujung timur Nusantara berhasil kita basuh bersama dengan uluran persaudaraan. Dari NTT, kita teguhkan kembali tekad bersama, bergembira dalam kemerdekaan, berduka dalam solidaritas, dan bangkit dalam kebersamaan. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan kesiapannya dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan ke daerah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Dari kabar olahraga, Timnas Putri U16 Thailand meraih kemenangan 2-0 atas Yordania di pertandingan grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 yang berlangsung di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kami kutip dari kantor berita Antara Thailand, tampil agresif dan sejak menit di awal hingga membuka keunggulan, termasuk saat pertandingan baru berjalan 4 menit.

0: Dan seperti biasa, kami menghadirkan informasi lalu lintas pagi hari ini yang akan disampaikan dari MTMC Korlantas Polri, Bribda Jessica.
1: Baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, tampak tuh kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun dari arah sebaliknya dalam kondisi ramai lancar. Dan arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4 yang dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam. Kepada para pengendara, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita beralih ke kawasan kedua, flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar, baik dari Jalan Raya dan Mogot menuju Jalan Lejen S. Parman, juga dari tol dalam kota Pluit menuju ke arah Tomang dan sebaliknya. Sedangkan untuk arus lalu lintas dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menteng juga tampak dalam kondisi relatif ramai mengalir lancar. Selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya bila Anda berpindah jalur atau melawan arus. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi ramai lancar terlihat sudah terjadi peningkatan volume arus lalu lintas, namun untuk kondisi arus lalu lintas masih berlangsung dengan normal, yakni dari arah Kertosuro ataupun Klaten menuju ke alternatif Purwodadi dan Gerobokan dan Karanganyar serta Sragen. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Kendal, Jawa Tengah. Pada kawasan ini, kondisi arus lalu lintas tampak ramai mengalir lancar. Perlambatan percepatan juga terjadi menjelang dan pada saat antrian traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah Jakarta menuju ke Semarang maupun sebaliknya. Kami mau untuk para pengendara agar tetap berhati-hati dan jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan perlu kami

0: Sakalantas dengan rincian 6 meninggal dunia, 8 luka berat, dan 129 luka ringan. Dari 164 kasus Sakalantas tersebut, 79% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu pemirsa, kami mengingatkan mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
1: Terima kasih Bribda Jessica yang menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Tetap menjadi perhatian Anda yang beraktivitas ataupun yang saat ini sedang berada di jalan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita pagi ini. Tetap bersama kami di program Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan menghadirkan langsung bagaimana pantauan-pantauan terkini dari para reporter Radio Republik Indonesia. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @rriprogramatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari ini.

0: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Agustus selalu menghadirkan semangat yang berbeda bagi bangsa Indonesia. Merah putih berkibar di setiap sudut negeri, lagu-lagu perjuangan kembali menggema, dan rasa cinta tanah air semakin terasa di hati setiap warga. Hari kemerdekaan Republik Indonesia bukan sekedar mengenang peristiwa bersejarah pada 17 Agustus 1945, tetapi juga menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan bangsa sekaligus menatap masa depan yang lebih baik. Memasuki usia kemerdekaan yang ke-81, cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur terus menjadi harapan bersama. Tiga kata tersebut bukan hanya slogan, melainkan tujuan yang harus diwujudkan melalui kerja keras, persatuan, dan semangat gotong royong seluruh anak bangsa. Indonesia yang berdaulat berarti bangsa yang mampu menentukan arah pembangunannya sendiri, menjaga keutuhan wilayah dari Sabang hingga Merauke, serta memiliki kemandirian dalam berbagai bidang, mulai dari pangan, energi, pendidikan, hingga teknologi. Kedaulatan juga berarti menjaga persatuan di tengah keberagaman suku bangsa, agama, budaya, dan bahasa yang menjadi kekayaan Indonesia. Sementara itu, Indonesia yang adil adalah negara dan negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh rakyatnya. Keadilan hadir ketika pendidikan dapat diakses oleh semua anak bangsa, pelayanan kesehatan semakin merata, hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, dan pembangunan tidak hanya berpusat di kota-kota besar, melainkan menjangkau daerah terpencil hingga pelosok Nusantara tercinta. Adapun Indonesia yang makmur merupakan harapan agar seluruh masyarakat dapat hidup sejahtera, memiliki pekerjaan yang layak, memperoleh penghasilan yang cukup, serta menikmati hasil pembangunan yang merata. Kemerdekaan yang dinikmati hari ini merupakan hasil pengorbanan para pahlawan yang rela mempertaruhkan jiwa dan raga demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Tugas generasi masa kini bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengisi kemerdekaan dengan karya, prestasi, inovasi, dan kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 sebagai pengingat bahwa masa depan bangsa berada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Dengan persatuan, kerja keras, dan semangat pantang menyerah, cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bukanlah sesuatu yang mustahil. Dirgahayu, Republik Indonesia ke-81.

107 MHz, Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apa arti berdaulat? Jika masih ada anak bangsa yang belum merasakan akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan yang setara? Apa arti adil? Jika masih ada masyarakat yang merasa belum memperoleh pelayanan dan kesempatan yang sama untuk berkembang? Dan apa arti makmur? Jika masih banyak saudara kita yang masih berjuang keluar dari garis kemiskinan? Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tetapi tentang keberanian untuk terus memperbaiki hari ini demi Indonesia yang lebih baik esok hari. Ayo, menjadi insan yang peduli, berkarya, menjunjung persatuan, melawan korupsi, menjaga toleransi, dan mengisi kemerdekaan dengan prestasi nyata. Karena Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur bukan hanya cita-cita pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: kami mengulangi lagi, Republik Indonesia telah berdiri. The Republic of Indonesia has been proclaimed.
1: Kemerdekaan direbut dengan darah dan air mata. Hari ini, kemerdekaan dirawat lewat karya. Tak perlu angkat senjata, cukup angkat ide dan semangat. Bekerja jujur, belajar sungguh-sungguh, berkarya sepenuh hati. Kita bisa melihat wajah perjuangan hari ini lewat tangan para guru, petani, nelayan, pemuda kreatif, pelajar penuh cita-cita. Setiap langkah kecil adalah bentuk cinta pada Indonesia. Jangan tunggu hebat untuk mulai berkarya, karena setiap karya, sekecil apapun, adalah bagian dari perjuangan. Merdeka untuk berkarya, karena kita Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

memperingati HUT RI ke-81 masih dalam suasana kemerdekaan ya, di 18 Agustus 2026. Kita semua tentunya menginginkan ada sesuatu yang adil, makmur, dan berdaulat untuk bangsa kita hingga ke depannya nanti, hingga menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Dan pendengar Pro 1 RRI Mataram, kami akan terus lanjutkan menemani Anda di NTB pagi ini. Tetaplah bersama kami.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kami hadirkan satu informasi untuk Anda dalam cek fakta. Benarkah sarapan setiap pagi wajib dilakukan agar tubuh tetap sehat? Sarapan memang dapat membantu memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi setelah tubuh tidak mendapatkan makanan selama tidur. Namun kebutuhan dan kebiasaan makan setiap orang berbeda. Tidak sarapan sesekali tidak otomatis membuat seseorang menjadi tidak sehat. Yang lebih penting adalah memastikan kebutuhan gizi harian tetap terpenuhi dengan makanan yang seimbang, serta menjaga pola makan secara keseluruhan. Jika Anda terbiasa sarapan, pilih menu yang mengandung protein, sumber karbohidrat, sayur atau buah, dan cukup air. Hindari menjadikan sarapan sebagai alasan untuk mengkonsumsi makanan tinggi gula secara berlebihan. Jadi bukan sekedar wajib atau tidak sarapan, tetapi bagaimana kita memenuhi kebutuhan gizi dan menjaga pola makan yang sehat. Demikian, cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: からし。
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, dimanapun Anda berada, senang sekali masih kami temani Anda di NTB pagi ini. Dan di NTB pagi ini, Halo RRI akan kami isi dengan beberapa informasi dan nanti ada laporan atau report on the spot dari teman-teman kami. Karena saat ini di RRI Mataram sedang berlangsung launching atau pembukaan RRI Fest untuk menyambut selain memperingati Hari Kemerdekaan atau HUT RI yang ke-81, kami juga melaksanakan RRI Fest, kemudian bintang radio dan hari radio untuk Hari Radio atau HUT RRI yang ke-81 juga nanti tepat di tanggal 11 September 2026. Baik pendengar Pro 1 RRI Mataram, Anda yang sedang beraktivitas hari ini, silakan untuk melanjutkan aktivitas, tetap semangat dan pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri. Menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di NTB pagi ini untuk menemani suasana pagi Anda ya. Dan nanti akan ada beberapa laporan juga dari rekan-rekan kami yang di lapangan. Sebelum sembari menanti ya laporan dari rekan-rekan kami dalam report on the spot, ada informasi di mana pemerintah Provinsi NTB mengirim 34 ton beras, 55 tenaga kesehatan, serta berbagai kebutuhan dasar untuk membantu masyarakat terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Tim Solidaritas Kemanusiaan Kerjasama Regional Bali NTB NTT dilepas Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal dari kantor BPBD NTB pada hari Minggu 16 Agustus 2026. Beberapa hari yang lalu, Iqbal mengatakan pengiriman bantuan merupakan bantuan solidaritas NTB kepada masyarakat NTT yang sedang menghadapi masa tanggap darurat. Menurutnya, NTB memiliki pengalaman menghadapi bencana besar sehingga memahami kebutuhan masyarakat pada fase awal pasca gempa. Ia mengatakan sekitar 1 jam setelah gempa terjadi, dirinya langsung berkomunikasi dengan Gubernur NTT, yakni Melki Lakalena, untuk menawarkan bantuan. Komunikasi kemudian dilanjutkan dengan Gubernur Bali Wayan Koster untuk membangun respon bersama melalui kerjasama regional Bali NTT NTB. Iqbal menyebutkan keberangkatan dalam waktu kurang dari 24 jam disiapkan untuk melakukan aksi kemanusiaan. Dan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB Ahsanul Khaliq mengatakan bantuan yang diberangkatkan terdiri dari 34 ton beras, sebanyak 10 ton berasal dari PT AMNT, 21 ton dari cadangan pangan Pemprov NTB, dan 3 ton dari Bulog. Bantuan lainnya berupa sekitar 1000 dus air mineral, paket pangan dan sandang, obat-obatan, lebih dari 2.000 selimut, terpal, matras, gula, minyak, serta kebutuhan dasar lainnya. Informasi ini pendengar Anda bisa baca kembali ya di laman informasi kami di rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan Hari Kemerdekaannya sebagai Hari Nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekret kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami. Kami kembali hadirkan satu informasi untuk Anda. Ini informasi dalam rangka HUT RI yang ke-81. Sebanyak 3.170 narapidana dan anak binaan di NTB mendapat remisi umum dan pengurangan masa pidana pada momentum HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Senin 17 Agustus 2026. Sebanyak 26 narapidana diantaranya langsung bebas setelah memperoleh remisi umum 2. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menyerahkan remisi secara simbolis di Lapas Kelas 2A Lombok Barat, yang meminta warga binaan menjadi remisi sebagai momentum untuk menata kembali masa depan dan mempersiapkan diri kembali di tengah masyarakat. Menurutnya, remisi bukan sekedar pengurangan masa pidana, melainkan bentuk penghargaan negara terhadap warga binaan yang mengikuti proses pembinaan dengan baik. Demikian informasi kami hadirkan untuk Anda. Dari informasi ini Anda bisa baca selengkapnya ya di laman informasi kami di rri.co.id.

0: tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggung Aceh Darussalam, yaitu Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.
1: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih, udah tengah malam nih.
2: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
1: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
2: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
1: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
2: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
1: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
3: Kenyamanan bersama tercipta.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, seperti yang kami sampaikan di awal bahwa hari ini launching RRI Fest di RRI Mataram. Dan HUT RRI dan RRI Fest 2026 ini menjadi salah satu model sumber daya manusia penyiaran di RRI Mataram untuk meraih kekompakan dalam memberikan pelayanan di bidang siaran kepada publik. Dan laporan bagaimana kemeriahan acara akan disampaikan oleh rekan kami Agus Santosa. Agus.
1: Baik, kami di Studio Pro 1 RRI Mataram. Tepat sekali, RRI Fest 2026 kembali digelar tahun ini, menyusul tahun 2025 lalu. Dan untuk pembukaannya berlangsung sederhana di halaman RRI Mataram, Jalan Langko 83 Ampenan, Kota Mataram. Tema RRI Fest 2026 adalah harmoni dalam aksi bersama membangun negeri yang akan berlangsung Agustus hingga September 2026 mendatang. Artinya semangat HUT kemerdekaan ditambah HUT RRI tahun 2026 yang sama usianya dengan kemerdekaan RI yaitu 81 tahun menjadi momentum dari sumber daya manusia atau resource yang ada di RRI Mataram untuk terus kompak memberikan pelayanan dalam bentuk siaran kepada pendengar atau publik sesuai dengan landasan konstitusi dari amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Lembaga penyiaran publik RRI memiliki core bisnis berupa siaran untuk semua kalangan. Dan RRI Fest 2026 pada tahun ini diisi dengan rangkaian kegiatan. Yang pertama adalah bintang radio, kemudian hari radio sendiri yaitu penyulutan obor Sri Prasetya 11 September 2026 mendatang. Kemudian yang semula kegiatan donor darah telah menjadi pilihan, akan tetapi pada tahun ini yang lebih terpilih adalah CKG atau cek kesehatan gratis yang juga merupakan program asacita dari kepemimpinan nasional berupa pemeriksaan tekanan darah maupun gula dalam darah untuk mengetahui kadar gula dalam darah yang juga menjadi variabel atau indikator kesehatan seseorang di era transformasi digital pada saat ini. Kemudian ada aksi bersih-bersih yang semula akan diadakan di Pantai Ampenan, diubah dengan merawat eksistensi dari pemancar RRI Mataram yang ada di wilayah Tegal, Lombok Barat. Karena bagaimanapun juga, pemancar yang ada di wilayah Tegal ini merupakan objek vital dari RRI sendiri untuk menyebarluaskan informasi melalui terestrial atau frekuensi. Dan kita ketahui pendengar bahwa Pro 1 sendiri mengudara di 89.2 MHz dan 92.7 MHz. Sementara untuk saat ini yang terus diglorifikasi kepada pendengar adalah untuk terestrial di AM di frekuensi 800 atau gelombang panjang yang bisa juga disimak melalui coverage untuk Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Dan pendengar ada juga selain kemampuan untuk bersiaran, ada juga kepedulian dari RRI terhadap usaha mikro, kecil, menengah yang ada di Kota Mataram. Kita ketahui bersama bahwa usaha mikro kecil menengah merupakan tulang punggung dari ekonomi Indonesia, sehingga pemerintah menaruh perhatian terhadap usaha ini untuk bisa naik kelas melalui dukungan sensus ekonomi 2026, kemudian penggelontoran kredit usaha rakyat yang pro terhadap UMKM yang merupakan bagian dari asosita dari kepemimpinan nasional kita di kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Itulah rangkaian RRI Fest 2026 dari Bintang Radio yang merupakan ajang pragmatis bagi talenta yang ada di NTB untuk bisa menunjukkan kemampuan dalam dunia tarik suara sampai dengan kepedulian terhadap bazar UMKM. Ada satu hal yang tak kalah menariknya, pada tahun ini, pada 9 September nanti, akan berlangsung RRI Fest di Madrasah Aliyah Negeri 1 Mataram. yang di sana terdapat pemeriksaan kesehatan gratis, kemudian bazar UMKM dan pentas seni ataupun ajang bagi sektor privat swasta untuk mensosialisasikan program mereka sebagai bentuk dukungan juga terhadap RRI Mataram di tahun 2026 ini. Dan pendengar, harapan dari semua itu sekali lagi adalah kekompakan. Goals dari semua ini adalah kemantapan sumber daya manusia yang ada di RRI Mataram, baik dari bidang pemberitaan, penyiaran, hingga yang paling bungsu adalah media baru, bisa terus bersinergi untuk memperkenalkan RRI sebagai media perjuangan dengan slogan sekali di udara, tetap di udara di usia 81 pada tahun ini. Dan Anda pendengar juga diajak untuk bisa menyemarakkan kegiatan ini. Di samping itu ada beberapa forum seperti forum pemerhati RRI yang juga akan diajak bergabung dalam RRI Fest 2026 ini. Untuk kemungkinan Anda juga masih bisa berpartisipasi, pendengar, berkolaborasi, apakah memberikan dukungan dalam bentuk fisik ataupun dalam bentuk lainnya seperti ucapan dan sebagainya. Ini juga menjadi bukti bahwa RRI tidak berdiri sendiri, tapi bersama dengan sektor privat, swasta, pemerintah, atau pentahelix, terus membangun konten-konten siaran yang diperlukan oleh masyarakat secara umum. Apakah itu dialog kebencanaan, UMKM, seni, kemudian sampai olahraga. Harapannya mudah-mudahan RRI terus bisa memberikan yang terbaik melalui sumber daya manusia yang ada dan tentu saja semakin mencerdaskan masyarakat dalam berbagai informasi untuk menentukan opini terhadap apa yang dilakukan untuk mengisi kemerdekaan maupun berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Agus Santosa, kembali ke studio bersama Andi Suandi.
0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, laporan dari rekan kami Agus Santosa yang memberikan laporan HUT RRI dan RRI Fest 2026 ini menjadi salah satu modal sumber daya manusia penyiaran di RRI Mataram untuk meraih kekompakan dalam memberikan pelayanan di bidang siaran kepada publik. Beragam informasi akan kami lanjutkan nanti. Untuk itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Agustus selalu menghadirkan semangat yang berbeda bagi bangsa Indonesia. Merah putih berkibar di setiap sudut negeri, lagu-lagu perjuangan kembali menggema, dan rasa cinta tanah air semakin terasa di hati setiap warga. Hari kemerdekaan Republik Indonesia bukan sekedar mengenang peristiwa bersejarah pada 17 Agustus 1945, tetapi juga menjadi momentum untuk merefleksikan perjalanan bangsa sekaligus menatap masa depan yang lebih baik. Memasuki usia kemerdekaan yang ke-81, cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur terus menjadi harapan bersama. Tiga kata tersebut bukan hanya slogan, melainkan tujuan yang harus diwujudkan melalui kerja keras, persatuan, dan semangat gotong royong seluruh anak bangsa. Indonesia yang berdaulat berarti bangsa yang mampu menentukan arah pembangunannya sendiri, menjaga keutuhan wilayah dari Sabang hingga Merauke, serta memiliki kemandirian dalam berbagai bidang, mulai dari pangan, energi, pendidikan, hingga teknologi. Kedaulatan juga berarti menjaga persatuan di tengah keberagaman suku bangsa, agama, budaya, dan bahasa yang menjadi kekayaan Indonesia. Sementara itu, Indonesia yang adil adalah negara dan negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh rakyatnya. Keadilan hadir ketika pendidikan dapat diakses oleh semua anak bangsa, pelayanan kesehatan semakin merata, hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, dan pembangunan tidak hanya berpusat di kota-kota besar, melainkan menjangkau daerah terpencil hingga pelosok Nusantara tercinta. Adapun Indonesia yang makmur merupakan harapan agar seluruh masyarakat dapat hidup sejahtera, memiliki pekerjaan yang layak, memperoleh penghasilan yang cukup, serta menikmati hasil pembangunan yang merata. Kemerdekaan yang dinikmati hari ini merupakan hasil pengorbanan para pahlawan yang rela mempertaruhkan jiwa dan raga demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Tugas generasi masa kini bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengisi kemerdekaan dengan karya, prestasi, inovasi, dan kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 sebagai pengingat bahwa masa depan bangsa berada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Dengan persatuan, kerja keras, dan semangat pantang menyerah, cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bukanlah sesuatu yang mustahil. Dirgahayu, Republik Indonesia ke-81.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kami hadirkan kembali satu informasi untuk Anda di hari ini ya, 18 Agustus 2026. Satu informasi kami ketengahkan di pagi ini di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar, program Safari Sumbawa Menanam yang digalakkan pemerintah Kabupaten Sumbawa dinilai menunjukkan hasil positif. Pemerintah daerah memastikan program penghijauan ini terus berlanjut dengan melibatkan pemerintah desa dan masyarakat. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa, Pipin Sakti Bitongo, mengatakan DLH menyiapkan tanaman sengon dan kemiri untuk program tersebut. Kedua jenis tanaman itu telah ditanam di sejumlah kecamatan. Pipin menyebut hasil evaluasi di Kecamatan Empang, Utan, dan Moyo Hilir menunjukkan tanaman tumbuh dengan baik. Menurut Pipin, hasil evaluasi menjadi dasar pemerintah melanjutkan program sekaligus melakukan perbaikan. Yang menegaskan pemerintah perlu memperluas keterlibatan desa dan masyarakat agar tanaman yang sudah ditanam tetap terpelihara dan dikelola secara berkelanjutan. Demikian Lintas Informasi.
4: Kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam resonansi Indonesia.

0: meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian, dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Bekasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, kami hadirkan dialog khusus dengan tema optimalisasi penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan di luar pengadilan melalui LAPS SJK. Dialog ini bersama OJK, nanti akan kita dengarkan uraian topiknya bersama narasumber, yakni Putri Gita Sulistiani. Beliau adalah pengawas Direktorat Pengawasan LAPS SJK Pembelaan Hukum Konsumen dan LMS PEPPK Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian narasumber kedua nanti bersama Bapak Erik. Beliau adalah Kepala Divisi Hukum Kepatuhan dan Hubungan Kelembagaan LAPS SJK. Baiklah pendengar, kami hadirkan dialog khusus bersama OJK berikut ini. Tetaplah bersama kami.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram, senang sekali saya hari ini dapat menjumpai Anda dalam dialog spesial, dialog khusus kita bersama saya Apriana Mahdan, yang hari ini akan mengajak Anda untuk memperbincangkan sebuah pembahasan yang sangat krusial bagi masyarakat, khususnya masyarakat Nusa Tenggara Barat, mengenai optimalisasi penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan di luar pengadilan melalui LAPS SJK. Untuk membahas topik ini secara mendalam, pendengar, di studio hari ini sudah hadir narasumber yang luar biasa sekali ya, yaitu Ibu Putri Gita Sulistiani, Pengawas Direktorat Pengawasan LAPS SJK, Pembelaan Hukum Konsumen dan LMS PEPK, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Selamat siang Mbak Putri.
1: Selamat siang Mbak Priani.
0: Terima kasih sudah hadir ya. Dengan Apriana.
1: Oh ya, Apriana.
0: Beda huruf nanti gak bisa masuk transferannya ya, ditolak. Baik, kemudian ada juga Kepala Divisi Hukum, Kepatuhan dan Hubungan Kelembagaan LAPS SJK, Bapak Erik. Selamat siang Pak Erik.
2: Selamat siang juga.
0: Selamat datang di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Oke, yang sekarang cuacanya memang agak adem-adem tapi hot gitu ya. Mudah-mudahan pembahasan kita ini juga bisa sedikit memberikan kehangatan di suasana dingin atau membuat adem di suasana panas gitu ya. Baik, hari ini kita membahas optimalisasi penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan di luar pengadilan melalui LAPS SJK. Nah, bagi Anda pendengar, Anda bisa mendengarkan obrolan kami ini melalui FM 89,2, 92,7 dan 106,7 MHz, serta bagi masyarakat di seluruh Nusa Tenggara Barat ataupun di luar Pulau Lombok bisa mendengarkan melalui AM 855 kHz. Bagi Anda yang sedang mobile juga bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda unduh melalui smartphone Anda melalui Google Play Store. Nah, sekarang ini memang masyarakat kita masih banyak yang belum mengetahui bahwa terdapat lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan secara lebih cepat, kemudian juga lebih murah, serta menghasilkan putusan atau kesepakatan yang objektif, kemudian relevan, juga adil, yaitu namanya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau LAPS SJK. Nah, mungkin bisa dijelaskan Mbak Putri apa yang melatar belakangi munculnya LAPS SJK ini dalam ekosistem jasa keuangan di Indonesia dan bagaimana sebenarnya peran OJK dalam mendukung penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.
1: Baik, terima kasih untuk kesempatannya Mbak Apriana. Jadi mungkin kalau saya boleh bercerita sedikit ya, biasanya kalau konsumen dan juga pelaku usaha jasa keuangan ada perselisihan atau ada permasalahan, biasanya setelah mereka mencoba menyelesaikan secara internal begitu ya kedua belah pihak tapi tidak sepakat terhadap keputusan atau solusi yang ditawarkan oleh pelaku usaha jasa keuangan, entah itu bank, perusahaan asuransi maupun juga perusahaan pembiayaan dan lainnya. Itu biasanya kan konsumen selama ini hanya taunya saya bisa menyampaikan gugatan ke pengadilan. Tapi sebagaimana kita tahu tentunya mengajukan gugatan ke pengadilan ini kan juga memerlukan waktu, biaya, dan tentunya juga harus punya informasi yang cukup, entah itu terhadap hukum acaranya, juga terhadap sengketanya sendiri. Nah, akhirnya apakah ada suatu cara supaya konsumen ini bisa menyampaikan permasalahannya, menyelesaikan sengketanya dengan lebih nyaman, karena di sini tidak lagi bicara kewajiban dan juga hak saja gitu ya, tetapi kepentingan-kepentingan konsumen ini coba untuk dipertemukan gitu dengan kepentingannya pelaku usaha jasa keuangan.
0: Nah, istilahnya dimediasi gitu.
1: Betul. Jadi atas dasar itu kemudian OJK mendorong adanya perusahaan usaha jasa keuangan gitu ya, atau pelaku usaha jasa keuangan bersama dengan asosiasi untuk mendirikan suatu lembaga yang fungsinya menyelesaikan sengketa di sektor jasa keuangan tapi di luar pengadilan. Namanya LAPS SJK atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Nah, LAPS SJK ini sendiri memang secara kelembagaan itu sudah dibentuk di tahun 2020, di akhir tahun 2020, tapi baru beroperasi sejak 1 Januari 2021 gitu ya, dengan dimana berdasarkan POJK 61 tahun 2020 OJK mengeluarkan ketentuan untuk mengatur lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan ini. Lebih diperkuat lagi nih Mbak dengan adanya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2026 sebagaimana ya perubahan yang terbaru terhadap Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, di mana di situ semakin dikuatkanlah eksistensi dari LAPS SJK ini gitu ya, dalam hal konsumen dan PUSK atau pelaku usaha sektor keuangan ternyata memilih permasalahan, kemudian konsumen tidak sepakat terhadap hasil penyelesaian dari pelaku usahanya. Nah, ini konsumen bisa menyampaikan penyelesaian sengketa ke LAPS yang mendapatkan persetujuan dari otoritas. Dalam hal ini kalau untuk sektor jasa keuangan tentunya mendapatkan persetujuan dari OJK. Nah, sekarang yang mendapat persetujuan OJK itulah namanya LAPS SJK.
0: Oke, LAPS SJK ini ya, berarti udah cukup lama kalau hitungannya 2021, sudah 5 tahun, berarti ini melakukan penyelesaian di sektor jasa keuangan, membantu masyarakat ini ya.
1: Betul.
0: Di luar pengadilan.
1: Iya,
0: gitu
1: iya.
0: Ya, supaya lebih adem lah suasananya gitu ya. Karena apa-apa kalau sudah berurusannya di pengadilan kan sudah makan waktu.
1: Betul.
0: Tenaga, pikiran.
1: Betul.
0: Dan lain sebagainya. Jadi kita juga pengen tahu kenapa sebenarnya otoritas jasa keuangan ini lebih mendorong penyelesaiannya di luar pengadilannya melalui LAPS SJK-nya gitu.
1: Nah, jadi Mbak Priyana, kalau dulu sebelum LAPS SJK ini ada, sebetulnya sudah ada lembaga alternatif penyelesaian sengketa, tapi pada saat itu sifatnya masih sektoral kami sebutnya, Mbak. Kalau bahasa gampangnya, Mbak punya permasalahan dengan bank waktu itu, ya Mbak harus ngaduinnya atau mengajukan permohonan penyelesaian sengketanya ke LAPS yang khusus sektor perbankan. Sebaliknya, okay, kalau Mbak punya permasalahan klaim asuransi, berarti Mbak ngajuinnya harus ke LAPS yang mengurusi asuransi aja. Iya, sedangkan kan sekarang produk maupun juga layanan PUJK itu berkembang ya. Nggak mungkin hanya ada satu produk yang berdiri tunggal. Sekarang kan kita lihat kayak misalnya ya punya kredit. Kreditnya kadang suka joint finance antara perusahaan pembiayaan sama bank. Kan gak mungkin konsumen nih kita pingpong gitu ya. Kamu ngadu ke LAPSPI dulu namanya, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia. Kemudian dia ngadu lagi nih ke BMPPVI gitu ya, untuk perusahaan pembiayaannya. Terus kalau dia punya permasalahan asuransi juga, tapi misalnya asuransi kredit gitu ya, gak mungkin kan konsumen kita minta sampaikan ke LAPSPI, sampaikan juga ke yang asuransi gitu. Nah, akhirnya gimana ya dengan seiring berkembangnya produk dan layanan jasa keuangan ini supaya konsumen tuh nggak repot-repot gitu.
0: Satu
1: harus
0: pintu,
1: iya
0: pintu,
1: cukup ya. Satu pintu lembaga itu bisa menyelesaikan sengketa di sektor jasa keuangan. Jadi nanti sudah ada timnya sendiri nih dengan kompetensinya, dia bisa menyelesaikan, dia paham betul sengketa atau permasalahan dan juga produk di sektor asuransi. Kemudian ada lagi spesialisnya yang paham dengan produk dan juga sengketa di sektor perbankan gitu. Tapi ngadunya cukup satu kali aja.
0: Oh, gitu. Okay. Jadi nggak dipingpong gitu.
1: Betul.
0: Ya. Disuruh kesini, abis sana, oh ini di sana aja urusannya gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi mondar-mandir gitu.
1: Betul,
0: kalau dengan
1: betul.
0: LAPS SJK ini memang di satu tempat aja mereka udah dibantuin gitu secara overall gitu ya.
1: Iya,
0: kurang
1: betul.
0: Lebihnya seperti itu. Nah, kemudian saya pengen ke Pak Erik nih.
3: Iya.
0: Mengenai penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK ini kan merupakan penyelesaian sengketa yang di luar pengadilan atau external dispute resolution gitu ya Pak Erik.
3: Ya, betul.
0: Nah, mungkin bisa Pak Erik jelaskan apa sih sebenarnya keunggulan penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK ini kalau dibandingkan dengan kita ke pengadilan gitu.
3: Baik Mbak, jadi sebelum menjawab pertanyaan Mbak, jadi memang mungkin kita sedikit cerita dulu bahwa seperti yang disampaikan Mbak Putri tadi, masyarakat secara umum tahunya ada permasalahan pengadilan gitu kan. Dan memang dengan adanya LAPSSJK ini, bisa dibilang ini adalah terobosan. Apa yang sudah masyarakat temui sehari-hari di pengadilan itu, sebetulnya ada cara yang lebih sederhana tapi tetap efektif dan efisien begitu. Hadirlah LAPSSJK ini dengan beberapa layanan yang dimiliki. Nah, kalau di pengadilan itu mungkin butuh waktu yang cukup panjang, sedangkan di LAPSSJK ini kita punya SLA atau batas waktu sampai berapa lama permasalahan itu bisa diselesaikan, seperti itu. Untuk mediasi, layanan mediasi ini kita punya batas waktu 30 hari Mbak, sejak LAPSSJK menentukan mediator yang akan menangani. Sedangkan untuk arbitrase itu 180 hari sejak majelis arbiternya terbentuk. Nah, jadi ini salah satu keunggulan yang bisa kami sampaikan dan bisa jadi preferensi buat masyarakat kenapa memilih LAPSSJK apabila punya permasalahan dengan industri atau PUJK terkait dengan sektor jasa keuangan. Harapannya LAPSSJK ini ingin membantu para pihak yang memiliki sengketa begitu supaya lebih simple untuk menyelesaikan masalahnya tanpa butuh waktu yang panjang. Dan tujuan akhirnya adalah harapannya win-win solution itu bisa terjadi Mbak. Karena dengan adanya win-win ini tentu kan tidak ada yang merasa lebih dimenangkan atau gitu dirugikan ya, begitu kan. Nah, itulah harapan LAPS hadir di tengah-tengah masyarakat begitu Mbak.
0: Tapi mungkin masih banyak masyarakat ini yang belum familiar ya dengan mekanisme LAPS SJK ini Pak Erik. Nah, sebelum saya menanyakan bagaimana sebenarnya alur kerjanya ya, kayaknya kita ngopi-ngopi dulu deh ya. Kayaknya okay, biar gak tegang gitu ya, supaya gak suasananya kayak di pengadilan gitu.
1: Betul, biar lebih rileks gitu ya Mbak.
0: Begitu,
1: ya.
0: Betul sekali. Baik pendengar, sebelum kita lanjutkan obrolan kita kali ini, kita akan jeda sejenak, tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
6: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
5: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
6: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
5: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
7: Dua hari berikutnya.
5: Mana laptopnya Wak?
8: Ini nah laptopnya.
5: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya berambungan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gua murah, laptop bekas, dak tahunya?
8: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
7: Ingat, teliti sebelum membeli.
5: Sungguh, teganyo.
9: Akhirnya aku dapat email balasan lamaran kerja.
10: Hah? Serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya.
9: Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
10: Bentar-bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu, kalau misalnya kita mau masuk, nggak mungkin lah ada biaya-biaya. Waduh, jelas penipuan ini sis, mendingan nggak usah deh.

0: Baik pendengar, kita lanjutkan kembali obrolan khusus kita pada hari ini bersama perwakilan dari Direktorat Pengawasan LAPS SJK, Pembelaan Hukum Konsumen dan LMS PEPK Otoritas Jasa Keuangan, Ibu Putri Gita Sulistiani, dan juga Kepala Divisi Hukum Kepatuhan dan Hubungan Kelembagaan LAPS SJK, Bapak Erik. Terima kasih masih juga semangat nih Mbak Putri dan Pak Erik menemani pendengar kita yang sedang menyimak dalam rangka kita memberikan edukasi dan pemahaman kaitannya dengan tema yang kita bicarakan hari ini. Nah, saya balik lagi ke Pak Erik. Tadi kita sempat terjeda, Pak Erik, mungkin kaitannya dengan belum ngeh atau belum terlalu akrab dengan LAPS SJK ini. Sebenarnya kalau mengenai alur kerja LAPS SJK ini dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dan lembaga jasa keuangan secara non litigasi itu seperti apa, Pak?
1: Iya, baik, Mbak. Jadi sebetulnya LAPS SJK itu bukan tempat pengaduan. Jadi OJK sebetulnya sudah menyiapkan sarana yang diberi nama aplikasi portal pelindungan konsumen atau yang biasa disingkat APPK. Jadi di situ masyarakat bisa memanfaatkan APPK apabila pengaduan yang bersangkutan tidak menemukan solusi atau jawaban dari POJK-nya. Nah, cuman yang perlu kita tekankan adalah masyarakat ini idealnya melakukan penyelesaian terlebih dahulu dengan POJK-nya, Mbak. Kenapa? Karena tentu para pihak ini yang saling mengerti atas produk yang dimanfaatkan serta hak dan kewajiban masing-masing. Nah, kalau itu tidak menemukan solusi, barulah diadukan melalui APPK. Nanti setelah tahapan-tahapan dilalui dan masih belum ditemukan kesepakatan, baru diteruskan kepada LAPS SJK untuk ditangani sesuai dengan jenis layanan yang akan dipilih begitu. Tapi intinya masyarakat itu sudah punya wadah untuk menyampaikan pengaduannya. Kadang ingin langsung ke POJK-nya juga mengalami kendala. Nah, itu ada juga, Mbak, yang langsung ke kami. Tapi kami kembalikan bahwa sesuai ketentuan itu harus diselesaikan terlebih dahulu kepada POJK yang bersangkutan. Nah, konteksnya kalau para pihak sudah sepakat untuk memilih LAPS SJK, maka nanti LAPS akan menindaklanjutinya dengan menetapkan jadwal mediasi. Di situ nanti para pihak akan diberikan konfirmasi kehadiran, begitu juga dengan mediator yang akan menangani. Nah, mediatornya ini, Mbak, bisa kami sampaikan bukan pegawai LAPS SJK. Mereka adalah pihak eksternal tapi terdaftar di LAPS SJK yang rata-rata adalah praktisi di bidang sektor jasa keuangan. Jadi untuk ketentuan yang ada di kami itu minimal mediator ini punya pengalaman 15 tahun di sektor jasa keuangan sesuai dengan bidang keahliannya, ada yang di perbankan, asuransi, dan seterusnya. Nah, dalam proses mediasinya itu sendiri, tentu nanti mediator akan melihat apakah para pihak ini memiliki niat yang sama ingin menyelesaikan lewat LAPS SJK. Nanti disitulah digali informasi oleh mediator, menyamakan persepsi. Kemudian jika diperlukan, para pihak itu akan dibuat ruang terpisah untuk mediator mencari informasi, menggali informasi yang intinya ingin mencari titik temu begitu. Nah, di situ nanti mediator dengan keahliannya akan melihat sebenarnya di titik mana sih para pihak ini bisa ketemu sampai akhirnya nanti ya harapannya bisa terjadi win-win. Setelah win-win itu tercapai, maka nanti produk akhirnya adalah kesepakatan perdamaian yang ditandatangani para pihak untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kira-kira begitu. Mbak.
0: Berarti ini apa semua sengketa yang ada ini harus langsung dibawa ke LAPS SJK atau gimana? Mungkin Mbak Putri bisa menanggapi.
2: Iya, jadi kalau konsumen itu ada permasalahan atau ungkapan ketidakpuasan gitu ya terhadap produk dan juga layanan dari pelaku usaha jasa keuangan, di mana menurut mereka, oh kok tidak sesuai ya dengan perjanjian yang sudah disepakati gitu. Nah sebetulnya OJK sudah menetapkan suatu mekanisme penanganan pengaduan dan juga penyelesaian sengketa, di mana kami membaginya menjadi dua tahapan, Mbak. Yang pertama adalah tahapan internal dispute resolution atau yang kami biasa singkat IDR. Tahapan ini dimaksud ketika konsumen punya permasalahan dengan pelaku usaha jasa keuangannya ya, baik itu bank, perusahaan asuransi dan sebagainya, kami mendorong untuk diselesaikan dulu nih kedua belah pihak dulu, karena yang tahu produknya, yang tahu hak-haknya, kewajibannya itu kan para pihak ya, sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Nanti kalau ternyata nih sudah dijelaskan oleh pelaku usaha jasa keuangan ternyata tidak tercapai kesepakatan juga, nah itu konsumen bisa menyampaikannya ke tahap yang berikutnya, yaitu tahap EDR atau External Dispute Resolution. Nah, keserangkaian tahapan ini kalau sekarang sudah sangat dipermudah dengan adanya tadi APPK yang Mas Erick sebutkan ya, aplikasi portal pelindungan konsumen. Jadi konsumen nanti bisa mengakses melalui kontak 157.ojk.go.id atau juga bisa telepon ke kontak 157. Nanti bisa silahkan menyampaikan keluhannya seperti itu ya ke di APPK itu, mengisi formnya dengan jelas tentunya ya, karena seringkali ini konsumen kadang punya permasalahan dengan bank tapi ternyata yang dipilih perusahaan pembiayaannya gitu, karena namanya mirip-mirip nih Mbak.
0: Oh, nah, pilihannya banyak gitu.
2: Iya, itu yang ya harus diperhatikan dulu supaya nggak salah kamar gitu ya, punya permasalahannya sama si A nanti masuknya ke kamar si B gitu kan.
0: Mas,
2: jadi
0: ketemu kok
2: jadi nggak sesuai gitu ya. Nah, nanti kalau ternyata IDR-nya sudah di apa namanya dilewati gitu ya, nanti kan si PUJK konsumen tuh nggak perlu repot-repot, karena si PUJK begitu konsumen upload gitu ya pengaduannya, si PUJK akan nerima nih lewat APPK juga Mbak. Jadi PUJK-nya ngakses juga di APPK, PUJK-nya kami beri kesempatan 10 hari kerja itu untuk menanggapi. Silakan ditanggapi solusi apa nih yang akan diberikan kepada si konsumen. Nah kalau ternyata dari hasil tanggapan yang disampaikan oleh pelaku usaha jasa keuangan itu, konsumen merasa tidak puas atau tidak sepakat, konsumen bisa memilih apakah akan melanjutkan penyelesaian sengketanya melalui LAPSSJK atau tidak melanjutkan ke LAPSSJK. Nah kalau tidak melanjutkan ke LAPSSJK, asumsi kami bisa dilakukan melalui pengadilan. Tapi tentunya proses itu tidak bisa dipantau atau dilakukan melalui APPK ya, karena kan sudah punya jalurnya tersendiri. Nah tapi sebaliknya, kalau konsumen memilih untuk melanjutkan penyelesaiannya melalui LAPSSJK, secara otomatis begitu konsumen memilih tidak sepakat dan lanjut ke LAPSSJK, maka semua dokumen dan juga informasinya itu akan langsung terkirim ke LAPSSJK. Jadi LAPSSJK juga akan apa namanya memantau melalui APPK ini gitu, akan diterima secara langsung oleh LAPSSJK. Nanti seperti yang Mas Erick katakan tadi ya, akan dilakukan proses verifikasi terhadap informasi dan dokumennya gitu ya, terhadap sengketanya gitu, jenis permasalahannya dan sebagainya. Kemudian nanti akan dilihat kembali lagi ya. Jadi kami juga menghimbau nih Mbak, banyak konsumen kadangkala karena butuhnya cepat gitu ya, bikin perjanjian sama pelaku jasa keuangan gak dibaca gitu ya secara
0: betul
2: rinci, langsung
0: itu
2: tanda tangan. Nah
0: itu
2: begitu ada permasalahan,
0: ya penting iya, pikirannya cair aja gitu kan.
2: Betul, itu yang disayangkan, karena begitu ada permasalahan baru dibuka-buka lagi gitu perjanjiannya.
0: Berarti sebenarnya semua pasal-pasal yang ada di perjanjian itu penting.
2: Penting.
0: Tapi bukan
2: gitu,
0: bukan maksudnya gak mau baca, kadang-kadang Mbak Putih
2: iya,
0: gak paham apa maksudnya gitu.
2: Nah,
0: kan
2: itu juga yang harus apa namanya gak boleh dilewatkan ya Mbak. Kadang kalau misalkan gak paham itu bukan berarti gak punya kesempatan untuk bertanya loh ke pelaku usaha jasa keuangannya. Jadi boleh,
0: jadi kita bisa mengomunikasikan,
2: boleh untuk
0: ini,
2: kita tanya
0: maksudnya.
2: Iya, maksudnya apa.
0: Kadang-kadang kan masyarakat itu gak tahu istilah-istilah yang ketinggi-tinggian gitu.
2: Betul.
0: Di istilah segala macam itu dia gak paham.
2: Iya, karena di OJK pun mengatur Mbak. Jadi kita punya ketentuan namanya POJK nomor 22 tahun 2023 tentang pelindungan konsumen dan masyarakat. Di sana tuh di salah satu pasalnya mengatur bahwa PUJK itu harus mencantumkan kesepakatan pemilihan forum penyelesaian sengketa yang telah disepakati bersama dengan konsumen di perjanjiannya. Nah, itu nanti yang akan menjadi dasar laps SJK untuk menentukan apakah selain daripada sengketanya ya, jadi kan ada beberapa kriteria nih Mbak, laps itu juga punya kriteria sengketa-sengketa yang dapat dia selesaikan. Kalau mengacu ke ketentuan OJK di bawah POJK 61/2020 dikatakan di pasal 32 bahwa sengketa yang dimohonkan penyelesaiannya ke laps SJK itu harus merupakan sengketa yang telah melakukan upaya terlebih dahulu penyelesaian kepada PUJK atau secara IDR tadi, tapi belum mencapai kesepakatan gitu ya. Kemudian sengketanya juga harus bersifat keperdataan. Maksudnya apa? Dia nggak ada indikasi pidananya Mbak, nggak ada penipuan gitu ya atau tindak pidana yang lainnya. Kenapa demikian? Karena tentu saja kalau sudah namanya indikasi pidana, itu kan sudah ada jalurnya tersendiri ya, jalur litigasi untuk menyelesaikannya. Nah, kemudian sengketanya yang dimohonkan itu juga harus dipastikan bahwa itu belum diproses atau bahkan sudah diputus oleh instansi atau aparat yang berwenang. Jadi jangan sampai nih kita punya permasalahan sudah ngadu ke kepolisian, kita ngadu juga ke laps SJK. Nah, itu jangan sampai, kalau mau ngadu harus satu-satu nih gitu. Terus kemudian yang terakhir yang gak kalah penting, kedua belah pihak tadi harus sepakat mau menyelesaikan sengketanya di laps SJK. Nah, itu biasanya nanti diatur di perjanjiannya tuh Mbak. Biasanya kan suka ada nih yang bunyinya, dalam hal di kemudian hari timbul perselisihan, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya di titik-titik-titik. Nah, itu harus dicermati tuh Mbak. Apakah pilihannya mau kemana? Ke pengadilan kah atau di luar pengadilan? Kalau di luar pengadilan juga di mana? Nah, nanti
0: berarti itu udah harus kita sepakati di awal gitu.
2: Iya,
0: ya?
2: Betul. Okay, tapi memang tidak menutup kemungkinan
0: karena
2: ya.
0: Karena pikirannya enggak bakal ada sengketa gitu. Jadi tekan-tekan
2: iya,
0: aja
2: benar,
0: udah.
2: Iya,
0: gitu,
2: benar, kan? Benar. Kalau yang di awal namanya pendahuluan biasanya ya,
0: betul,
2: ya Mbak ya.
0: Penyesalan kan hadirnya
2: benar,
0: di belakang
2: gitu adanya gitu. Nah, nanti kalau misalkan sudah disepakati gitu ya, oh, iya penyelesaian sengketanya oke deh. Kita sepakat nih mau menyelesaikannya di laps SJK. Nanti barulah masuk ke tahapan yang tadi Mas Erik bilang, para pihak boleh memilih gitu ya, ditentukan bersama-sama. Bisa tadi ya di perjanjian sudah langsung disebutkan, oh saya mau diselesaikannya melalui mediasi, saya mau diselesaikannya melalui arbitrase. Atau memang kalau dalam hal para pihak itu misalnya pengen berunding lagi gitu ya untuk menyepakati layanannya, itu juga bisa ya Mas Erik ya. Jadi ditentukan nanti para pihak sepakat, baru deh akan diproses lebih lanjut oleh LAPS SJK gitu.
0: Berarti ini in one condition, dua belah pihak ini baik konsumen dan PUJK-nya harus benar-benar sepakat dulu memang mau nyelesaikannya ke LAPS SJK-nya.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul, karena kan tadi bisa perdata ya. Oh, jadi okay, harus sepakat dulu nih seperti pada
0: kalau
2: waktu kita ini.
0: Kalau ogah gitu yang satunya enggak mau tuh gimana prosesnya?
2: Kalau di perjanjian di awal itu sudah disepakati ke LAPS SJK, tetap harus ikut ya pelaku saja keuangannya atau konsumennya harus ikut.
0: Memang sudah ada di perjanjian
2: iya,
0: itu ya.
2: Iya, karena kan sudah disepakati di awal gitu. Tapi kalau memang belum, nah ini harus dirundingkan karena enggak bisa saya mau ke pengadilan aja gitu
0: yang
2: atau
0: ini mau
2: yang ini mau kemana, nanti enggak gitu ketemu ya, gitu kan. Okay, karena yang satu mau dijadwalin mediasi, yang ini enggak datang, akhirnya enggak ketemu gitu.
0: Nah, itu mekanismenya seperti apa? Apakah akan ada timbul biaya-biaya gitu dalam penyelesaian sengketa kalau misalnya para pihak ini ke LAPS SJK misalnya Mbak Putri atau Pak?
2: Nah, OJK senantiasa mendorong LAPS SJK untuk menyediakan layanan penyelesaian sengketa yang lebih murah gitu ya, lebih cepat gitu, efektif dan juga efisien. Nah, untuk itu LAPS SJK sudah menyediakan layanan penyelesaian sengketa bebas biaya atau yang biasa dikenal istilah pro bono gitu ya Mbak. Tapi memang tidak semua sengketa bisa masuk ke kriteria sengketa pro bono. LAPS SJK tentu saja sudah menetapkan batasan atau kita biasa kenal dengan istilah threshold gitu ya. Nanti mungkin Mas Erik bisa menjabarkan ya, masing-masing sektor saya rasa itu berbeda-beda ya Mas Erik ya.
1: Betul. Jadi melanjutkan, karena sektor jasa keuangan kan di Indonesia cukup banyak ya Mbak.
0: Betul.
1: Dan karakteristiknya berbeda-beda dan tingkat apa mungkin cakupan produk layanannya, kemudian jasa yang diberikan itu berbeda-beda. Atas dasar itu maka kami mencoba membuatkan semacam threshold atau klasifikasi begitu. Mana-mana sengketa yang dikategorikan tidak berbiaya begitu. Contoh untuk sampai dengan 200 juta rupiah, sengketa di sektor pembiayaan, pergadaian, dan financial technology itu tidak dikenakan biaya. Selanjutnya sampai dengan 500 juta untuk sektor perbankan, pasar modal, asuransi jiwa, modal ventura, dan penjaminan kredit itu tidak dikenakan biaya. Dan yang terakhir sampai dengan 750 juta itu untuk asuransi umum tidak dikenakan biaya. Bagaimana dengan nilai-nilai yang di atas itu? Maka itu akan dikenakan biaya atau kami mengkategorikan sebagai sengketa komersial. Itu untuk mediasi, Bu. Sedangkan untuk arbitrase, layanan kami yang lain, itu pasti berbiaya. Yang dihitung berdasarkan nilai sengketa, nanti tapi ada skala tarifnya berapa yang sampai akhirnya muncul biaya yang harus dipenuhi oleh para pihak. Gitu. Masyarakat bisa mengakses dari mana untuk mengetahui nilai sengketa yang sedang dihadapi itu berbayar atau tidak. Nah, jadi kami sudah mencoba membuat simulasi biaya, dan itu bisa diakses oleh masyarakat di website-nya LAPSSJK. Seperti yang disampaikan Mbak Putri tadi, dan kami sangat menangkap dorongan dari OJK terkait dengan efektif dan efisiensi itu, jadi bisa kami sampaikan nanti kalau Bapak dan Ibu masyarakat mengakses simulasi biaya yang ada di website kami, harganya atau biayanya relatif terjangkau. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Okay.
0: Tapi ada nggak sih batas minimal nilai sengketa yang bisa diselesaikan dibawa ke LAPSSJK? Kalau tadi kan yang dibawa range 200 juta itu nggak berbiaya. Tapi misalnya ada sengketa yang dibawa itu masih bisa kita minta bantuan LAPSSJK nggak sih untuk diselesaikan?
1: Iya, ya. Jadi kalau berdasarkan data, sebagai informasi, nilai 1000 rupiah pun ada yang masuk ke LAPS.
0: Dan itu
1: begitu.
0: Bisa kita.
1: Betul, tapi yang perlu jadi catatan begini Bapak dan Ibu. Tidak semua yang tercatat di pengaduan itu benar angkanya. Jadi kami senantiasa melakukan verifikasi sebelum menentukan nilai sengketa yang sesungguhnya itu berapa. Jadi tanda petik, ada yang merasa sebenarnya yang terganggu adalah dari aspek mental konsumennya. Jadi mengadukan dengan nilai pengaduan 1 miliar.
0: Betul, karena gak bisa tidur.
1: Betul.
0: Dan sebagainya, gak nafsu makan.
1: Betul, kan, Mbak.
0: Dibunculin semua angka itu.
1: Dan angka itu tidak ada underlying dokumennya. Gitu. Jadi ya berdasarkan perasaan dituangkan dalam pelaporan pengaduan. Nah, itulah yang kami lakukan, memverifikasi itu. Ya kadang sebenarnya nilai yang disengketakan itu ratusan ribu atau jutaan rupiah, tidak sebesar 1 miliar. Nah, itulah kami berfungsi di situ ya, supaya untuk memastikan berapa sih sebenarnya nilai sengketa ini, nanti kaitannya dengan apakah jenis layanan yang akan diberikan itu berbiaya atau tidak. Begitu,
0: okay,
1: Mbak.
0: Oke, baik. Pendengar, semakin menarik obrolan kita pada kesempatan kali ini, tapi kembali kita harus jeda sejenak. Kami akan kembali sesaat lagi.
3: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS, atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Mataram. Masih bersama saya Apriana Mahdan dan dua narasumber kita yang luar biasa mengajak kita berbincang tentang optimalisasi penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan di luar pengadilan melalui LAPS SJK. Masih bersama Mbak Putri Gita Sulistiani, Pengawas Direktorat Pengawasan LAPS SJK, Pembelaan Hukum Konsumen dan LMS, PEPK Otoritas Jasa Keuangan, dan Pak Erik, Kepala Divisi Hukum, Kepatuhan, dan Hubungan Kelembagaan LAPS SJK. Dari tadi kita sudah ngomong panjang, banyak hal juga yang mudah-mudahan ini bisa sedikit memberikan gambaran bagi masyarakat kita ya. Tapi tadi ada beberapa istilah yang mungkin perlu kita sederhanakan begitu Pak Erik ya, tentang arbitrase dan juga mediasi gitu. Nah ini apa bedanya dan apa definisi dari kedua istilah ini, jalur ini gitu?
1: Iya, baik Mbak. Jadi memang kalau bahasa sehari-hari, mediasi itu ya pertemuan ya. Hmm. Pertemuan antara para pihak yang sedang memiliki permasalahan, tapi tidak bisa menyelesaikan masalahnya secara langsung. Dan hadirlah pihak yang netral.
0: Orang ketiganya
1: gitu ya. Orang ketiga, di situ yang bersangkutan independen, tidak memihak salah satu pihak. Jadi melihat permasalahan secara jernih, melihat keinginan para pihak secara jernih untuk nantinya menggali informasi dari para pihak dan sampai akhirnya merumuskan titik temu yang diharapkan bisa disetujui para pihak. Disebut namanya mediator.
0: Mediator ya.
1: Sedangkan ini mediasinya
0: orang
1: ketiganya itu prosesnya.
0: Ini perlu diluruskan dulu nih orang ya. Ketiga yang memang membawa solusi, bukan merusak hubungan ya.
1: Betul,
0: Pak Erick. Ya. Oke,
1: betul.
0: Boleh dilanjutkan Pak Erick.
1: Tapi sebagai catatan begini juga Bapak dan Ibu pendengar. Tidak selalu hasil pertemuan itu mencapai kesepakatan.
0: Oke.
1: Jadi di sini para pihak itu memang diharapkan punya willingness untuk memang menyelesaikan permasalahannya dan sudah mempunyai cadangan kesepakatan yang akan ditemui seperti apa gitu.
0: Oh, berarti boleh ada usulan-usulan gitu.
1: Benar, mesti ada usulan-usulan memang. Karena kalau plan A tidak tercapai, masih ada plan B dan seterusnya. Nah, kalau itu disiapkan oleh para pihak, tentu tugas mediator akan lebih mudah nanti merumuskan dan akhirnya mencapai win-win solution yang diharapkan para pihak. Nah, perbedaannya dengan arbitrase. Arbitrase itu mungkin sehari-hari di kehidupan kita sehari-hari itu bisa seperti di pengadilan. Di mana itu kita datang para pihak dan rata-rata yang di arbitrase ini prinsipalnya tidak hadir langsung, Mbak. Jadi selalu mayoritas memberikan kuasa begitu kepada kantor hukum yang ditunjuk untuk mewakili mereka berperkara di arbitrase. Jadi di situ ada bahasanya kalau di pengadilan kan penggugat dan tergugat begitu kan. Nah kalau di kami itu ada namanya pemohon dan termohon. Ruangannya pun kami di kantor itu menyediakan persis seperti pengadilan. Jadi ada meja untuk majelis hakim. Nah kalau di kami majelis arbitrase, nanti para pihaknya berseberangan pemohon dan termohon. Hukum acara dan peraturan acaranya kurang lebih sama dengan pengadilan. Di situ ada permohonan atau gugatan, ada jawab-menjawab, pembuktian, sampai akhirnya kesimpulan dan putusan. Jadi kurang lebih mirip dengan pengadilan. Jadi mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa tergambar perbedaan dari mediasi dan arbitrase. Gitu,
0: oh,
1: Mbak.
0: Oke, baik. Nah, tadi Pak Erik sempat menyampaikan bahwa enggak semua persoalan itu menjumpai kesepakatan. Tapi dari sekian kasus misalnya ditangani oleh LAPS SJK ini, mungkin ada contoh-contoh dari sengketa yang bisa diselesaikan melalui LAPS SJK ini, terutama di Nusa Tenggara Barat. Apakah sudah ada juga yang menggunakan apa namanya media ini, LAPS SJK ini, untuk menyelesaikan problemnya atau sengketanya?
1: Kalau di Nusa Tenggara Barat, jadi memang kalau secara nasional itu di Nusa Tenggara Barat bisa dibilang relatif kecil ya Mbak ya, sengketanya kurang lebih sekitar 7%, dan ini tentu rendahnya ini berarti positif. Dan tentu kita mendorong ya supaya LAPS SJK bisa diterima oleh masyarakat Nusa Tenggara Barat, dan di kemudian hari apabila memang ada permasalahan bisa mengoptimalkan LHPS SJK ini. Sebagai contoh mungkin yang bisa kami sampaikan, misalkan untuk klaim polis asuransi, nah ini success rate-nya lumayan baik begitu. Jadi tentu tapi mesti kembali kepada keinginan para pihak memang untuk menyelesaikan di LHPS SJK, mencari win-win solution itu lagi, begitu Mbak.
0: Baik, dan kita gak berasa ini sudah hampir ke akhir acara. Sebelum kita akhiri, mungkin Mbak Putri atau Pak Erik ingin menyampaikan closing statement berupa pesan atau harapan kepada pendengar kita terkait optimalisasi penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan ini.
2: Baik, kalau kami tidak henti-hentinya atau bosan-bosannya untuk kembali mengingatkan konsumen bahwa sebelum konsumen itu memanfaatkan produk dan juga layanan dari pelaku usaha jasa keuangan, yuk mari kita baca kembali, kita perhatikan kembali nih kewajiban-kewajiban kita apa saja. Jadi jangan yang pertama kali dilihat adalah hak-haknya dulu, dapat bunganya berapa persen gitu ya, dapat pencairannya berapa juta atau berapa ratus juta gitu ya, tapi juga turut dilihat kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi di tanggal berapa, kemudian nanti kalau tidak bisa memenuhi akan ada apa, konsekuensi seperti apa, termasuk juga dalam hal apabila kemudian ada permasalahan dengan pelaku usaha jasa keuangannya, itu harus diselesaikan melalui forum apa, apakah ke pengadilan atau di luar pengadilan. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya, tentu saja sebelum konsumen memanfaatkan produk dan juga layanan jasa keuangan, dicek dulu legalitasnya. Pastikan bahwa perusahaan atau pelaku usaha jasa keuangannya itu betul-betul merupakan pelaku usaha yang telah memperoleh izin dari OJK. Jadi apabila nanti konsumen ragu gitu ya, mau ngecek nih kemana, konsumen bisa menghubungi kontak 157 di nomor 021157 atau menyampaikan juga melalui email ke konsumen@ojk.go.id. Atau sekarang nih yang lebih simpel, Mbak Apriana bisa juga WA ke 081157157157.
0: Mudah diingat itu ya.
2: Mudah diingat.
0: Saya aja langsung hafal nih, 081-157-157-157, benar kan?
2: Iya, betul.
0: Tuh, itu mudah sekali diingat oleh pendengar. Ke Pak Erik, silakan.
1: Ya, jadi selain yang sudah disampaikan Mbak Putri tadi, ini kami rasa juga cukup penting bagi PUJK-nya itu sendiri. Kami harapkan dalam memberikan informasi kepada konsumen, khususnya yang calon konsumen, itu disampaikan informasi yang selengkap-lengkapnya, yang detail dan benar. Jadi supaya konsumen itu mengetahui baik itu benefit maupun kerugian atau potensi risiko di kemudian hari atas produk yang dipilih. Yang kemudian tidak kalah penting juga adalah bukti dokumen atas transaksi yang berlangsung. Misalkan bilet deposito atau perjanjian kredit, polis asuransi, itu wajib disimpan dengan baik Bapak dan Ibu, karena itu nanti sebagai dokumen utama kalau memang di kemudian hari tidak bisa dielakkan ada permasalahan begitu antara konsumen dengan PUJK-nya. Dan terakhir mungkin dari saya, kalau kami sangat mendorong Bapak dan Ibu apabila mempunyai permasalahan agar dioptimalkan terlebih dahulu proses penyelesaian dengan PUJK sebelum ke LHPS SJK, karena bagaimanapun perdamaian itu lebih indah ya Bu ya, daripada bersengketa dimanapun berada gitu.
0: Betul
1: sih.
0: Betul sekali, sampai ada tagline atau jargon damai itu indah, benar, ya kan? Setuju, benar, kita benar, untuk setuju, itu. Setuju. Terima kasih banyak Mbak Putri Gita Sulistiani dari OJK dan juga Bapak Erik dari Labs SJK atas pemaparan dan edukasi yang sangat bermanfaat hari ini bagi kita semua. Jadi bisa disimpulkan kalau LHPS SJK ini hadir sebagai solusi terbaik, cepat dan adil bagi masyarakat dalam menyelesaikan sengketa jasa keuangan di luar pengadilan tanpa harus melalui proses hukum yang ribet dan panjang begitu ya. Baik, terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah mengikuti acara ini hingga tuntas. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberikan kita pemahaman baru dan lebih luas lagi. Dan jangan lewatkan acara-acara keren RRI Mataram khususnya Pro 1 di program-program lainnya. Saya Apriana Mahdan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, demikian telah kita dengarkan bersama dialog khusus bersama OJK ya, dengan topik optimalisasi penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan di luar pengadilan melalui LAPS SJK. Tadi narasumbernya adalah dari Pengawas Direktorat Pengawasan LAPS SJK, Pembelaan Hukum Konsumen dan LMS PEPK Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian yang kedua tadi narasumbernya dari Kepala Divisi Hukum, Kepatuhan dan Hubungan Kelembagaan LAPS SJK. Pastikan untuk terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
4: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Timur terus menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Wakil Bupati Lombok Timur, Haji Muhammad Edwin Hadi Wijaya mengatakan, pertumbuhan ekonomi Lombok Timur yang sebelumnya berada di kisaran 4,9% kini telah meningkat hingga mencapai lebih dari 7,8% pada 2026. Peningkatan tersebut salah satunya didorong oleh percepatan realisasi belanja pemerintah yang juga menciptakan transaksi ekonomi yang melibatkan masyarakat maupun pelaku usaha. Percepatan tersebut juga diharapkan memberikan efek berantai terhadap perekonomian, terutama membuka peluang bagi pelaku usaha lokal untuk terlibat dalam berbagai kegiatan ekonomi. Demikian Lintas Informasi.
4: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
5: Saya akan bicara tentang bagaimana Anda meningkatkan potensial internal yang ada dalam diri Anda. Kalau Anda selalu fokus kepada kekuatan, maka Anda akan dapat hasil yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi jika Anda fokus kepada kelemahan, Anda tidak akan pernah bisa cepat untuk mencapai target dan kemampuan Anda dalam melakukan bisnis atau pekerjaan Anda. Perhatikan, jika Anda membutuhkan orang yang lebih baik dari Anda, berarti orang tersebut melengkapi diri Anda. Berkompetisilah, jangan berkompetisi. Berkolaborasilah, karena hal itu akan membuat Anda jauh lebih baik. Ingat, zaman saat ini ke depan diperkaya, dilengkapi dengan yang namanya economic sharing. Sharing kepada orang lain, sharing kepada lingkungan Anda akan membuat Anda mendapatkan banyak dari mereka. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
4: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Siaran Pro 1 RRI Mataram untuk hari ini. Dan saat ini sudah merapat ke pukul 11 lewat 6 menit waktu Indonesia Tengah. Maka tuntas sudah waktu saya ya untuk menemani Anda dalam tugas saya hari ini. Terima kasih atas atensi dan partisipasi Anda, kesetiaan Anda untuk selalu mendengarkan Pro 1 RRI Mataram. Setelah saya nanti akan ada rekan kami Kurniatun Hafizah yang akan menemani ruang dengar Anda untuk mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia sesungguhnya. Saya Andi Suwandi pamit, insya Allah bersua kembali di tugas-tugas saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

Selamat siang mendengar saya Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kuryatun Hafiza menggantikan rekan saya tadi Andy Suhandi yang sudah menemani Anda di rangkaian NTB pagi. Dan kali ini melanjutkan rangkaian NTB siang ya, sesi informasi dan musik. Kami ketengahkan untuk Anda hingga pukul 12 nanti. Selamat siang di panas terik matahari untuk daerah kota Mataram ini. Semoga Anda tetap semangat. Buat yang kerja lapangan juga, yuk perbanyak minum air putih ya, biar selalu terhidrasi, biar Anda juga selalu semangat bekerja.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan lidah api kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggor Aceh Darussalam, yaitu Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sudah di ujung kisah.

tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia di masa itu. Pada tahun-tahun berikutnya, perayaan kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan lagu-lagu wajib nasional. Salah satunya yang pasti dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Lagu yang ditulis ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Husein Mutahar pada tahun 1946. Pada suatu pagi, Mutahar dipanggil Soekarno diminta untuk membuat aubade, yang adalah nyanyi atau musik penghormatan pada pagi hari. Saat itu situasi Indonesia masih dalam fase genting perang revolusi di Yogyakarta. Lagu Hari Merdeka diciptakan di Hotel Garuda Yogyakarta. Husein Mutahar sedang berada satu kamar dengan Hugeng, yang saat itu kebingungan mencari kertas dan pulpen untuk Mutahar, karena hendak menuangkan gagasannya ke atas kertas. Dan pada akhirnya, Mutahar meminjam orkes keraton, yang kemudian dikonduktorinya dengan semangat, sementara dirinya naik ke atas meja reot. Soekarno merasa senang sewaktu lagu Hari Merdeka dimainkan pada upacara 17 Agustus, ia bahkan memuji kepiawaian Mutahar menciptakan lagu mars tersebut.

Bulan Agustus, kalau bulan Agustus masih terasa belum ada hujan yang turun gitu ya. Kalau saya sih teringat sama 2018 lalu ya, ketika gempa bumi yang menimpa Nusa Tenggara Barat, khususnya Pulau Lombok. Pada saat itu memang hujan, biasanya bulan Agustus itu udah mulai turun hujan. Tapi kalau 2018 pada saat itu memang sama mirip begitu ya cuacanya dengan tahun ini, di mana kalau bulan Agustus masih belum ada tanda-tanda mau hujan. Ngomong-ngomong tentang gempa 2018, pendengar, memang di bulan Agustus ini, setiap bulan Agustus begitu ya, sejak 2018, ada momen-momen untuk mengenang, bukan hanya mengenang tapi juga untuk menjadi pembelajaran bagi kita bersama bagaimana untuk bisa berbenah, untuk bisa memperbanyak literasi tentang kebencanaan. Dan gempa di Nusa Tenggara Timur juga yang terjadi di tanggal 15 Agustus kemarin, ini juga menjadi salah satu pengingat kita begitu ya, bahwa bagaimanapun juga Indonesia, kita ini terletak di Ring of Fire, jadi kita harus tahu bagaimana cara untuk memitigasi bencana. Nah, pendengar, informasi dari rri.co.id dari Tuan Guru Bajang, Dr. Haji Muhammad Zainul Majdi, pada saat 2018 lalu, beliau yang masih memimpin Nusa Tenggara Barat ya pada saat itu ya, jadi beliau yang menangani gempa bumi pada saat itu di Nusa Tenggara Barat yang terjadi, menangani korban, kemudian kebijakan-kebijakan beliau lah yang begitu yang memang pada saat itu ada di tahun 2018. Nah, di informasi ini, pendengar, TGB menyampaikan duka cita juga kepada masyarakat NTT yang terdampak gempa bumi. Ia mengajak warga NTT menghadapi masa pemulihan secara bersama-sama dan tidak saling menyalahkan. Jadi mantan Gubernur NTB periode 2008-2018 tersebut mengatakan masyarakat NTB memahami trauma yang dirasakan warga NTT. Pengalaman gempa besar yang melanda NTB pada 2018 ini menjadi pelajaran bahwa proses pemulihan itu membutuhkan kekompakan seluruh pihak.

0: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
1: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.

Pendengar Pro 1 RRI Mataram, kami akan berbaru informasi Anda di pukul 12 nanti bersama RRI Pro 3 dalam dinamika olahraga. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura di turnamen Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Deportivo La Coruña imbangi LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027. Tim Hapkido Indonesia raih 12 medali di Asian Hapkido Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya, Rudi Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Deportivo La Coruña ditahan LC 1-1 di laga pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Laga perdana La Liga musim 2026-2027 antara Deportivo La Coruña dan Elche berakhir imbang satu sama di Stadion Avanca di Azor dini hari tadi. Deportivo unggul lebih dulu di menit ke-21. Pierre-Emerick Aubameyang mencetak gol pembuka untuk tuan rumah. Namun Elche menyamakan kedudukan di babak kedua melalui bak Aguado pada menit ke-76. Elche lebih mendominasi penguasaan bola hingga 62%, sementara Deportivo mengadakan serangan balik di hadapan pendukung sendiri. Usai laga pelatih Deportivo, Simon Navarro akui kecewa dengan hasil tersebut.
2: Ya tentu saja, saya tidak menyukainya untuk mendapatkan 3 poin di laga pertama ini di kandang kami. Tapi ya sudahlah, ini akan sangat penting. Jadi ini sangat bagus hari ini, kami harus melanjutkannya.
1: Sementara itu pelatih Elche Martin Anselmi tetap apresiasi kinerja timnya yang mampu bersaing di laga ini.
2: Tidak apa-apa, menurut saya ini sangat bagus pertandingan untuk Elche. Saya pikir begitu. Kami mencari untuk bersaing dan mencoba untuk menjadi selalu hadir dalam permainan. Dan saya pikir kita telah melakukan pertandingan yang cukup lengkap di mana kami pernah mengalami situasi-situasi tertentu. Perasaan yang saya dapatkan dari laga itu adalah bahwa Elche berkompetisi.
3: Pero la sensación que me deja el partido es que Elche compitió y que fue superior.
1: Atas hasil ini, Deportivo La Coruña berada di posisi 6 di klasemen sementara. Elche di urutan ke-7 klasemen dengan sama-sama mengantongi 1 poin. Sedangkan RC di Espanyol memimpin klasemen sementara La Liga musim 2026-2027. Dari Jakarta, Karis Wadidki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. But it's quite clear that they've got a gem of a player.

0: Dari Spanyol kita ke Italia. Cremonese mengalahkan Sampdoria 2-0 dalam laga putaran pertama Coppa Italia musim 2026-2027 di Stadion Druso Bolzano. David Stuker membuka keunggulan pada menit 22 setelah tinjauan VAR. Sementara Tommaso Berti menggandakan skor di injury time yaitu menit 90+2. Dan Sampdoria gagal memanfaatkan penalti Salvatore Esposito pada menit ke-77. Pelatih Sampdoria Corradi mengakui pertandingan sangat ketat dengan banyak bentrokan fisik dan menyesali hasil ini meskipun timnya memulai dengan baik.
1: Pertandingan itu sangat ketat, sungguh. Bahkan terjadi beberapa bentrokan fisik, dan menurut saya kita memulai dengan sangat baik. Tapi saya sangat menyesal dari hasil ini, tapi menurut saya kami telah melakukan pertunjukan, dan itu perlu. Kita harus melihat hal-hal baik dalam permainan.
0: Cremonese selanjutnya melaju ke babak berikutnya menghadapi Parma, dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Cremonese di awal musim.

0: dini hari tadi. Pertandingan putaran ketiga itu berlangsung selama 2 jam dan sempat terhenti 2 kali akibat hujan. Ribakina juga sempat tertinggal 2 kali dari lawannya itu, namun berhasil membalikkan keadaan untuk mengamankan kemenangan. Usai laga, petenis Kazakhstan itu mengaku sempat kesulitan untuk menjaga ritme permainannya setelah laga sempat terhenti pada kedudukan penting.
1: It was very difficult also stopping on.
0: Ya, pertandingan ini sangat sulit. Kami juga sempat terhenti saat skor sedang penting. Dan setiap kali kembali bermain, kami harus langsung tampil dengan baik. Saya sebenarnya tidak terlalu bagus dalam situasi seperti ini. Jadi saya berusaha untuk tetap aktif dengan cara apapun, bahkan saat kami masih menunggu. Saya sangat senang karena pada akhirnya saya bisa menang 2 set langsung.
1: And then it was straight set win.
0: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek juga berhasil mengamankan tiket babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan ketujuh asal Polandia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dari Maria Sakkari sebelum mengamankan kemenangan dengan skor 4-6, 6-1, 6-1. Kemenangan tersebut menjadi yang ke-8 secara beruntun bagi Swiatek setelah menjuarai Toronto pekan lalu. Usai pertandingan, Swiatek mengaku ia memulai laga dengan kurang baik meski akhirnya senang dapat meraih kemenangan.
1: Honestly, I felt like I was playing quite good.
0: Sejujurnya, saya merasa bermain cukup baik pada set pertama. Saya hanya kurang presisi, terlalu sering mengarahkan bola kepada Maria, dan dia memanfaatkan peluang tersebut. Saya merasa dia bermain lebih cepat daripada saya, atau mungkin lebih dalam. Jadi saya benar-benar ingin mulai menekannya agar dia tidak punya terlalu banyak kesempatan untuk menekan saya. Saya senang karena pada set kedua cara itu mulai berhasil dan saya bermain sedikit lebih baik.
1: I played a bit better.
0: Ribakina akan menghadapi Diana Schneider, sedangkan Swiatek akan bertemu Dayan Perry di babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Keduanya berpeluang melanjutkan tren positif mereka dan melangkah lebih jauh di turnamen WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi olahraga tanah air. Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura dalam laga Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 di Kudus, Jawa Tengah. Tuan rumah mendominasi penguasaan bola, namun kesulitan menembus pertahanan solid Singapura. Gol Dian Aprilia Kari di menit ke-34 dianulir VAR karena offside. Sementara Singapura memecah kebuntuan melalui Nur Khalisa Ashiha di menit ke-56 dan menggandakan keunggulan melalui Tan Soleng Amelia di menit 90+4. Pelatih Takumi Taniguchi melakukan rotasi pemain untuk menambah daya gedor, namun skor 0-2 bertahan dan hasil ini membuat Singapura mengoleksi 3 poin, sementara Indonesia 0 poin dari 2 laga grup B. Indonesia terus berusaha mencari gol penyeimbang, namun malah kebobolan di akhir pertandingan dan kekalahan ini menjadi evaluasi bagi Timnas Putri U16 untuk pertandingan

0: Chef de Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan mengingatkan masyarakat akan perjuangan para atlet menuju Asian Games September mendatang. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Empat.
2: Kalau nambah alhamdulillah.
3: Chef de Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 Todotua Pasaribu bersama Komite Olimpiade Indonesia atau KOI membuka booth di Monas dalam rangka merayakan 17 Agustus hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 sekaligus mengingatkan para masyarakat tentang perjuangan panjang atlet untuk dapat meraih prestasi. Booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen KOI Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir, Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Dalam kesempatan itu, Menpora Erick Thohir menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut.
2: Kita harus apresiasi karena keberanian itu salah satu dilihat bagaimana ketika para atlet kita mengibarkan bendera merah putih di luar. Ada SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade. Dan khususnya hari ini memang terima kasih kepada Pak Chief de Mission, ya Pak Todo yang juga aktif di Menteri Investasi, Kementerian Investasi. Nah, kita ada membuka booth untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya.
3: Sementara itu, CDM Indonesia Todotua Pasaribu mengatakan bahwa timnya terus berkoordinasi dengan tim di Nagoya guna memastikan kesiapan para atlet tampil di multi-event terbesar di Asia nanti terpenuhi.
4: Ya, kita terus koordinasi, tetapi intinya untuk organisasi ini kita sudah koordinasi juga dengan nama panitia dari Nagoya, ya, dan kita juga sudah koordinasi dengan masing-masing cabur. Sudah ada keluar juga list atlet yang akan berangkat dan tim ofisialnya. Sejauh ini sih sudah baik.
3: Booth turut dihadiri atlet sepak bola Indonesia Ivar Jenner dan atlet voli putri Indonesia Yola Yuliana yang hadir datang untuk mencoba permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir langsung ke Monas. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk berfoto bersama para atlet Menpora Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pada hari pertama WWF World Championship 2026 di New Delhi, India, 4 wakil Indonesia sukses meraih kemenangan dan melaju ke babak kedua. Putri Kusuma Wardani mengalahkan Mikaela Joy De Guzman dari Filipina 21-12, 21-6. Awi Farhan menang atas Jo Taibin dari Korea Selatan dengan skor 21-17, 21-12. Sementara Isyana Syahira Meida dan Rinjani Quinara menang atas Julie McPherson dan Ciara Torrens dari Skotlandia dengan skor 21-12, 21-18. Talita Ramadhani Wiryawan mengalahkan Ines Lucia Castillo dari Peru dengan 22-20, 21-7. Dan hari ini, 4 wakil Indonesia lainnya akan bertanding. Mereka akan berusaha mempertahankan momentum positif dan melangkah lebih jauh di kejuaraan dunia yang berlangsung di India.

0: Arena Futsal, Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Victor Sianipar siap bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Swiss pada akhir Agustus untuk memaparkan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Didukung PSSI, Indonesia memiliki modal kesuksesan Piala Asia Futsal 2026 dan antusiasme supporter di Indonesia Arena. Namun, harus bersaing dengan Spanyol, Perancis, Maroko, dan Kuwait.
1: Soal futsal, Asia itu sangat potensial dan sedang berkembang pesat. Jadi kalau dibilang, oh kan terakhir Piala Dunianya di Asia, di Uzbekistan, masa Asia lagi? Ya, ada benarnya, tapi kalau kami diberi kesempatan untuk paparan depan Gianni, saya akan sampaikan kalau ada kesempatan gitu ya, Mr. Gianni, gitu. Tolonglah, kalau sepak bola kan Eropa-Eropa ini udah banyak lah kesempatan, Asia kasihlah kami futsal, gak apa-apa kita beberapa kali berturut-turut, tapi biarlah futsal itu menjadi olahraganya Asia. Jadi moga-moga itu dipertimbangkan. Kalau yang beredar kan saingan kita Spanyol, Maroko. Ya kalau saya boleh ngomong ya, saya akan bilang Spanyol sama Maroko kan tuan rumah Piala Dunia sepak bola berikutnya. Ya udahlah, futsalnya kasih dong ke kita, gitu. Masa Spanyol tuan rumah Piala Dunia sepak bola sama futsal, dua-duanya. Ya Indonesia kita tuan rumah Piala Dunia sepak bola kan, saya nggak tahu kapan bisa terwujud. Futsal dulu lah dikasih ke kita, gitu kan. Ya itu kalau ada kesempatan kita paparan langsung sama Mr. Gianni, gitu.
0: Timnas Futsal Indonesia saat ini sedang menggelar TC di Spanyol dengan uji coba melawan klub elit Eropa, Palma Futsal, kemudian Noia Futsal pada 11 hingga 24 Agustus, serta akan melawan Brasil dalam FIFA Matchday. Dan persiapan ini bertujuan agar Indonesia tidak hanya siap sebagai tuan rumah, tetapi juga mampu bersaing di level dunia.

Tim Hapkido Indonesia meraih 12 medali, 6 emas, 4 perak, dan 2 perunggu dari Asian Hapkido Championship 2026 di Hong Kong. Ketua KONI Marcian Norman menyebutkan ini sebagai kado HUT RI dan kejuaraan diikuti berbagai negara Asia, dan Indonesia juga mengirimkan wasit internasional. Indonesia bersaing di dua kategori, yaitu Grup A, anggota WHMAF, dan Grup B, Open Tournament. Hasil ini menjadi motivasi bagi pengembangan Hapkido di Indonesia dengan harapan prestasi serupa dapat dipertahankan pada kejuaraan internasional mendatang.

Dari olahraga Hapkido tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar Pro 1 RRI Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami. Pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 12 lebih 25 menit waktu Indonesia Tengah. Kita dengarkan kumandangan azan zuhur daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

107,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Langkun 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram. Program Mas 1 menyiarkan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat, edisi Selasa 18 Agustus 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saudara, berikut kami sampaikan petikan berita utama. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal memerintahkan dua dinas bergerak cepat menindaklanjuti dugaan pencemaran perairan di Sambi Ellen, Kabupaten Lombok Utara. Sebanyak 3.170 narapidana dan anak binaan di NTB menerima remisi umum dan pengurangan masa pidana umum dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bersama saya Apriana Mahdan, inilah berita selengkapnya. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal memerintahkan dua dinas bergerak cepat menindaklanjuti dugaan pencemaran perairan di Sambi Ellen, Kabupaten Lombok Utara. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Kehutanan, Kelautan dan Perikanan NTB diminta segera turun ke lapangan untuk memeriksa kondisi perairan dan sumber material yang dikeluhkan masyarakat. Pemeriksaan dilakukan setelah muncul informasi mengenai adanya busa atau material tertentu yang diduga berkaitan dengan aktivitas tembak. Gubernur meminta tim tidak terburu-buru menyimpulkan adanya pencemaran sebelum fakta di lapangan diperoleh. Tim akan memeriksa sumber pembuangan, pengelolaan air, limbah, kesesuaian perizinan, serta kualitas air di kawasan tersebut. Verifikasi lapangan dijadwalkan dilakukan bersama dengan melibatkan pemerintah desa dan perangkat daerah terkait di Lombok Utara. Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah memastikan akan mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, jika tidak ditemukan pelanggaran, hasil pemeriksaan akan disampaikan secara objektif kepada masyarakat sebagai dasar penanganan selanjutnya. Tuan Guru Bajang Dr. Haji Muhammad Zainul Majdi menyampaikan duka cita kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur yang terdampak gempa bumi. TGB mengatakan, masyarakat NTB memahami trauma yang dirasakan warga NTT karena pernah mengalami gempa besar pada 2018. Menurutnya, pengalaman tersebut menjadi pelajaran penting dalam menghadapi bencana dan proses pemulihan. TGB mengajak masyarakat NTT tidak saling menyalahkan antara pemerintah dan masyarakat setelah bencana terjadi. Ia menilai kekompakan menjadi salah satu kunci agar proses pemulihan dapat berlangsung dengan cepat.
1: Yang pertama, tidak boleh saling menyalahkan. Dulu kita alhamdulillah cepat tanggap bencananya, kemudian rehabilitasinya relatif cepat. Karena masyarakat luar melihat bahwa kita itu di NTB itu kompak, sehingga masyarakat luar NTB juga semangat membantunya. Nah, karena itu saudara-saudara kita yang di NTT kita harapkan tidak usah saling menyalahkan ya, antara masyarakat sama pemerintah. Pokoknya tangan di bareng-bareng, dan kalau kompak di dalam itu insya Allah akan cepat pulih pasca traumanya.
0: TGB juga mengapresiasi langkah pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, bantuan tersebut merupakan wujud nyata persaudaraan antara NTB dan NTT yang memiliki ikatan sejarah sebagai bagian dari Sunda Kecil. TGB juga mengingatkan masyarakat NTB agar tetap waspada terhadap potensi bencana dan terus meningkatkan kesiapsiagaan. Ia berharap masyarakat NTT dapat segera bangkit dengan dukungan pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak. TGB menegaskan dengan semangat gotong royong dan kekompakan, NTT diharapkan dapat segera pulih dari dampak gempa. Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Kabupaten Sumbawa mengecek perizinan usaha budidaya mutiara di Dusun Batu Guring, Desa Labuhan Mapin, Kecamatan Alas Barat, pekan lalu. DKP turun setelah menerima informasi terkait dugaan belum lengkapnya perizinan usaha budidaya mutiara di kawasan tersebut. Kepala DKP Sumbawa, Rahmat Hidayat, mengatakan tim dari Bidang Perikanan, Budidaya, dan Bidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan lebih dulu berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan, kepolisian, dan pemerintah desa. Di lokasi, tim mendata sekitar 117 pembudidaya spat atau benih mutiara. Mereka menggunakan sekitar 400 longline yang tersebar di perairan desa Labuhan Mapin. Rahmat menjelaskan sekitar 60% pembudidaya menggunakan modal sendiri, sementara 40% lainnya bekerja sama dengan PT Sino Indo Mutiara di Sekotong, Lombok Barat. Budidaya spat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Pembudidayaan menjual spat ukuran 5 cm sekitar Rp18.500 per ekor, sedangkan ukuran 6 cm mencapai Rp20.000. DKP menemukan baru satu pembudidaya sekaligus pengumpul yang memiliki nomor

0: basis promosi dan rotasi jabatan mulai tahun 2027. Wakil Bupati Lombok Utara Kusmala Hadi Syamsuri saat membuka rapat persiapan expose manajemen talenta ASN dan pemenuhan data pada aplikasi Simata BKN pagi tadi menegaskan, manajemen talenta bukan lagi pilihan tetapi keharusan dalam reformasi birokrasi. Menurut Kusmala Hadi, sistem tersebut diharapkan mampu mengakhiri pola penempatan jabatan yang subjektif. Promosi dan rotasi nantinya harus mengacu pada kualifikasi, kinerja, kompetensi, serta rekam jejak ASN. Ia menegaskan penerapan sistem merit juga harus menghilangkan praktek like and dislike dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur. Kusmala Hadi mengatakan ASN yang memiliki rekam jejak dan kompetensi baik harus mendapat kesempatan menduduki jabatan sesuai kapasitasnya tanpa mengaruhi latar belakang politik, ras maupun gender. Sebanyak 3.170 narapidana dan anak binaan di Nusa Tenggara Barat menerima remisi umum dan pengurangan masa pidana umum dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Penyerahan remisi berlangsung di Lapas Kelas 2A Lombok Barat Senin 17 Agustus 2026. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB Igusti Putu Milawati bersama Kepala Divisi P3H Edward James Sinaga menghadiri kegiatan tersebut. Remisi diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal didampingi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan NTB Ketut Akbar Heri Ahyar. Dari 3.170 penerima, sebanyak 26 orang mendapat remisi umum 2 dan langsung bebas. Rinciannya 399 orang mendapat pengurangan masa pidana 1 bulan, 663 orang 2 bulan, 1078 orang 3 bulan, 599 orang 4 bulan, 305 orang 5 bulan, dan 100 orang 6 bulan. Sebanyak 1256 penerima remisi berasal dari Lapas Kelas 2A Lombok Barat. Aktivis anti-narkoba sebut merdeka bukan hanya sekedar berdiri di bawah tiang bendera, melainkan merdeka adalah ikut andil dalam pemberantasan narkoba yang sangat meresahkan masyarakat. Berikut laporan M. Srahlin Rifait.
1: Tepat pada Senin 17 Agustus 2026, bangsa Indonesia memperingati hari ulang tahun yang ke-8 saat 8 dekade lebih Indonesia berdiri sebagai bangsa merdeka. Namun di tengah berbagai tantangan zaman, makna kemerdekaan kembali dipertanyakan. Sudahkah masyarakat benar-benar merdeka dari berbagai ancaman yang merusak masa depan? Bagi masyarakat Bima dan Dompu, salah satu ancaman serius yang perlu mendapat perhatian bersama adalah peredaran narkoba. Persoalan ini bukan hanya tentang hukum dan penindakan, tapi juga menyangkut masa depan generasi bangsa. Aktivis anti narkoba Uswatun Hasanah atau dikenal dengan Badai NTB menilai momentum HUT ke-81 harus menjadi ruang untuk kembali merefleksikan nilai-nilai yang selama ini menjadi identitas masyarakat Bima dan Dompu. Salah satunya adalah filosofi majalah Podahu yang berarti malu dan takut. Menurutnya filosofi tersebut tidak seharusnya berhenti sebagai semboyan atau sekedar menjadi bagian dari pembicaraan mengenai karakter masyarakat. Uswatun mengatakan nilai majalah Podahu semestinya diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama oleh generasi muda. Menurut dia, rasa malu dan takut yang terkandung dalam filosofi tersebut dapat menjadi benteng moral agar seseorang tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain maupun merusak martabat dirinya sendiri. Dalam konteks pemberantasan narkoba, nilai tersebut sangat relevan. Sebab menurut Uswatun, kemerdekaan tidak cukup dimaknai berdiri di bawah tiang bendera dan meneriakan kata merdeka.
2: Satu tahun kita merdeka ini untuk kita Bima Dom. Anak muda tentunya harus mulai merefleksikan kembali bahwa merdeka bukan tentang kita berdiri di bawah tiang bendera lalu berkata merdeka, tetapi hal yang paling nyata yang bisa kita lakukan adalah ketika melihat orang sedang melakukan transaksi narkoba, tidak lagi ikut diam hanya lantaran itu bukan urusan saya atau keluarga saya. Kata saat ini kan dijajah bukan lagi dalam bentuk tank ataupun pasukan, tetapi dia lebih halus gitu ya, dengan relasi pertemanan. Kalau bukan kita tentunya siapa lagi? Karena bicara narkoba menurut saya bukan soal

0: lembaga tertentu ataupun tugas BNN atau polisi.
1: Sudah tadi diketahui uswatun hasanah atau dikenal badai NTB menilai bentuk penjajahan pada masa kini tidak selalu hadir dalam bentuk tank, senjata atau pasukan. Ancaman terhadap generasi muda justru dapat datang dengan cara yang jauh lebih halus.
2: Semangat dan kebersamaan mewarnai pembukaan RRI Fest 2026 di halaman kantor RRI Mataram Selasa 18 Agustus 2026 mengusung tema harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Kegiatan yang menjadi rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 dan Bintang Radio 2026 tersebut resmi dibuka Kepala LPP RRI Mataram Neni Afrantini Essos. Kepala LPP RRI Mataram Neni Afrantini mengatakan RRI Fest bukan sekedar ajang perlombaan tetapi juga sarana memperkuat solidaritas dan komunikasi antar pegawai. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan prosesi cap tangan high five di atas kain putih yang diikuti pimpinan dan seluruh staf RRI Mataram. Prosesi tersebut menjadi simbol komitmen bersama untuk menyukseskan rangkaian Hari Radio ke-81 dan Bintang Radio 2026.
3: Kita akan mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa kita dari LPP RRI Mataram siap untuk melaksanakan RRI Fest, Bintang Radio, juga peringatan Hari Radio ke-81.
2: Berbagai perlombaan turut digelar mulai dari lomba yel-yel antar bidang, pindah balon pakai kepala, estafet air menggunakan corong, hingga voli buta yang menghadirkan suasana penuh keceriaan. Neni Afrantini mengapresiasi antusiasme seluruh peserta dan berharap semangat kebersamaan yang tercipta melalui RRI Fest dapat terus diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Ketua Umum KONI Nusa Tenggara Barat Haji Mori Hanafi melantik pengurus Provinsi Persatuan Binaraga Fitness Indonesia PBFI Nusa Tenggara Barat masa bakti 2026-2030. Pelantikan berlangsung di Gedung Rupatama Kantor Bupati Lombok Timur Senin 17 Agustus 2026 sore. Haji Burhanuddin dipercaya memimpin PBFI NTB sebagai ketua umum didampingi Mas Turyadi dan Novi Haryadi sebagai wakil ketua. Sementara posisi sekretaris dipercayakan kepada Lalu Mariawan Alfarizi bersama jajaran pengurus lainnya. Dalam rilisnya, Mori Hanafi berharap kepengurusan baru PBFI NTB dapat mampu membawa pembinaan binaraga dan fitness di Nusa Tenggara Barat semakin maju. Ia juga mendorong PBFI NTB untuk memperkuat pembinaan atlet sejak usia dini serta meningkatkan prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Mori menegaskan KONI NTB siap mendukung pengembangan cabang olahraga, binaraga, dan fitness termasuk dalam upaya meningkatkan prestasi atlet Nusa Tenggara Barat ke depan. Sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal memerintahkan dua dinas bergerak cepat menindaklanjuti dugaan pencemaran perairan di Sambi Elen, Kabupaten Lombok Utara. Sebanyak 3.170 narapidana dan anak binaan di NTB menerima remisi umum dan pengurangan masa pidana umum dalam rangka HUT ke-81 kemerdekaan RI. Saya Apriana Mahdan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: para pahlawan berjuang dengan bambu runcing, mengorbankan tenaga, harta, bahkan nyawa demi satu cita-cita, Indonesia yang merdeka. Hari ini, perjuangan itu belum berakhir. Medannya telah berubah. Kita menghadapi derasnya arus informasi, hoax, fitnah, dan penyalahgunaan teknologi. Disinilah semangat juang harus terus menyala. Jadilah pejuang digital, sharing sebelum berbagi, gunakan media sosial dengan bijak, sebarkan informasi yang benar, ciptakan karya yang menginspirasi, dan manfaatkan teknologi untuk membangun negeri. Karena setiap unggahan yang bermanfaat, setiap ide yang membawa perubahan, dan setiap langkah kecil yang menjaga persatuan adalah bagian dari mengisi kemerdekaan. Mari korbankan semangat para pahlawan dalam setiap karya dan tindakan. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka, bersatu, berkarya, dan melangkah maju di era digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang Anda, selamat menikmati makan siang juga. Yang makan siangnya agak kesiangan sih ya. Makan siang kesiangan. Iya, pendengar, untuk Anda juga yang sedang dalam perjalanan di tengah situasi panas terik ini, pendengar ya, kalau yang pakai mobil kayaknya masih aman aja sih ya. Yang pengendara roda 2 juga yang butuh pelindung lebih gitu ya, biar panasnya tidak terlalu menyengat, boleh menyiapkan jaket kalau misalnya Anda mau berperjalanan menggunakan roda 2. Kemudian buat yang kerja lapangan juga boleh siapin topi juga kayaknya ya, biar nggak terlalu panas rasanya, karena siang hari ini daerah Kota Mataram terasa memang seperti hari-hari kemarin juga ya. Memang cuaca sedang panas-panasnya. Belum ada tanda-tanda hujan sudah beberapa waktu terakhir ini. Tapi kita tetap syukuri, pendengar, apapun yang Tuhan takdirkan dari cuaca misalnya, kemudian dari pekerjaan Anda, dari apa yang Anda rasakan dan apa yang Anda dapatkan hari ini, semoga menjadi sebuah hal yang memberikan energi positif ya, dan memberikan kekuatan juga untuk Anda, dan Anda selalu merasa bersyukur, merasa ikhlas untuk menjalaninya. Ada yang lagi makan siang sambil baca-baca informasi di media sosial juga, salah satunya ya mungkin yang ngintip-ngintip nih acara 17-an kemarin, artis-artis yang datang ke Istana Negara mengikuti upacara bendera ya. Ada yang pastinya Ibu DPR Krisdayanti yang tampil bersama dengan Melly Goeslaw ya. Ada Raffi Ahmad juga bersama istri tercinta, terlihat juga ada Luna Maya bersama suaminya. Ada siapa juga ya? Ada Ralin Shah ya, yang kembali hadir juga di acara kenegaraan. Kemudian banyak lagi, ada Aurel bersama Atta Halilintar. Ini saya juga lagi scroll-scroll ya, ternyata memang banyak juga para artis yang mengikuti ataupun turut hadir dalam upacara hari ulang tahun ke-81 di Istana Merdeka. Tapi euforia kemerdekaan kita masih terasa ya di tanggal 18 ini ya. Semoga semangat Anda siang hari ini juga masih membara, masih semangat kemerdekaan untuk kita semua, agar tentunya kita bisa menjalani hari-hari kita dengan baik, karena dengan semangat itu tentunya Anda akan merasakan suatu hal yang positif begitu, aura positif dari semangat itu akan lahir suatu hal yang lebih baik lagi dari kehidupan kita juga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

arti berdaulat jika masih ada anak bangsa yang belum merasakan akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan yang setara? Apa arti adil jika masih ada masyarakat yang merasa belum memperoleh pelayanan dan kesempatan yang sama untuk berkembang? Dan apa arti makmur jika masih banyak saudara kita yang masih berjuang keluar dari garis kemiskinan? Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tetapi tentang keberanian untuk terus memperbaiki hari ini demi Indonesia yang lebih baik esok hari. Ayo menjadi insan yang peduli, berkarya, menjunjung persatuan, melawan korupsi, menjaga toleransi, dan mengisi kemerdekaan dengan prestasi nyata. Karena Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bukan hanya cita-cita pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Pendengar Setia Pro 1 RRI Mataram. Iya, pendengar, nanti kami akan hadirkan 100% Indonesia Berjaringan untuk hari ini, hari Selasa, 18 Agustus 2026 ya. Kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta. Pastikan Anda tetap bersama pendengar untuk menemani suasana istirahat siang Anda bersama Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya, tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi, sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.

MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @pro1mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Masih bingung memilih kampus? Saatnya pilih yang benar-benar mempersiapkan masa depanmu. Kuliah di Instiki, Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia. Kampus unggulan di Bali yang menghadirkan pembelajaran berbasis teknologi, bisnis, dan desain untuk menjawab kebutuhan industri masa depan. Belajar semakin maksimal dengan laboratorium terbanyak dan terlengkap se-Bali. Didukung dosen profesional dan friendly, serta program karir internasionalnya membuat kamu bisa langsung bersaing global. Dan kabar baiknya, daftar sebelum 5 Agustus, kamu berkesempatan mendapatkan beasiswa langsung dengan potongan biaya kuliah yang sangat menarik. Jangan tunggu sampai kesempatan ini lewat ya. Bergabunglah bersama ribuan mahasiswa yang telah memilih Instiki sebagai langkah awal menuju sukses di era digital. Instiki, Professional IT Entrepreneur Campus. Daftar sekarang sebelum 5 Agustus.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh Budi, sekarang aku lagi sering banget nih denger soal uang palsu. Gimana sih itu cara bedain uang rupiah asli?
1: Ah, gampang Ani. Ingat aja, 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
0: Hah, maksudnya gimana tuh?
1: Pertama, dilihat. Coba deh perhatikan perubahan warna pada gambar bunga bila dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Dan ada benang tertanam pada pecahan kecil yang memendar di bawah sinar UV.
0: Oke, terus?
1: Yang kedua, diraba. Uang asli punya cetakan intak Leo yang terasa kasar, termasuk tanda khusus atau kode tunanetra.
0: Kalau yang ketiga?
1: Nah, yang ketiga, diterawang ke arah cahaya. Jadi akan terlihat gambar watermark, elektrotype, dan gambar saling isi logo Bank Indonesia atau yang biasa disebut rectoverso.
0: Oh, jadi uang asli itu punya banyak ciri pengamannya ya?
1: Betul. Jangan mudah percaya pada uang yang diragukan keasliannya. Coba selalu cek dengan metode 3D.
0: Dilihat, diraba, diterawang.
2: Jangan tertipu. Kenali uang asli, lindungi nilai rupiah.
3: Ayo jadi pahlawan rupiah. Cinta, bangga, paham rupiah. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pendengar Pro 1 RRI Mataram, kami mengajak Anda bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti 100% berjaringan nasional yang disiarkan di Pro 1 RRI seluruh Indonesia.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, pukul 13.30 waktu Indonesia Barat nanti kami akan mengajak Anda bersama-sama untuk menyimak 100% Indonesia berjaringan nasional dengan bintang tamu dari para musisi yang akan tampil di Freedom Jazz Festival Closing Ceremony yang akan diselenggarakan di Auditorium RRI Jakarta.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Selamat siang untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
1: Ya, halo.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Kurang semangat ya. Merdeka. Merdeka.
0: Karena masih dalam suasana kemerdekaan.
1: Betul, ke-81 ya Mas Yudi ya.
0: Betul.
1: Kalau aku ke-18 kebetulan.
0: Apanya?
1: Kan dibalik kan? 81
0: 18. Dan wah, suasana merah putih
1: masih
0: menggelayut.
1: Betul.
0: Menggelayut enggak?
1: Menggelayut di sini ya. Ya karena memang kemarin aku juga ngelihat kalian kayaknya seru banget ya.
0: Oh iya.
1: Bikin kompetisi-kompetisi gitu.
0: Bukan
1: ya.
0: Bukan kompetisi, lomba.
1: Iya, lomba ya.
0: Lomba-lomba 17. Kompetisi kayaknya serius banget ya enggak?
1: Iya, kalau ini buat senang-senang aja.
0: Buat senang-senang aja. Lomba di sini sih
1: di dalam studio ini, heeh. Makanya aku bilang, "Oke, seru juga ya."
0: Betul.
1: Tapi gimana ya? Aku enggak tahu ya, aku udah lama enggak ngikutin lomba 17-an lo, Mas.
0: Oh, waduh.
1: Apakah aku sudah setua itu atau gimana sih sebenarnya? Mas Yudi gimana? Terakhir ya
0: kemarin lomba.
1: Terakhir kemarin
0: lomba. Jadi lomba buka kancing baju.
1: Hah?
0: Iya, kancing baju kan, tapi dengan cara kita sambil menyundul balon.
1: Pokoknya aduh, agak repot ya, agak repot ya.
0: Karena memang kemerdekaan itu merupakan kebebasan untuk bersuara. Tadi kan kita muter lagu jazz ya.
1: Betul.
0: Sementara jazz ini bisa menjadi kebebasan untuk berekspresi. Yes. Sama-sama dalam bentuk kebebasan.
1: Mm-mm.
0: Dan dalam setiap nada jazz ada semangat merdeka untuk menjadi diri sendiri. Dan jazz ini mengajarkan kita bahwa perbedaan nada bisa menciptakan harmoni loh.
1: Oh.
0: Seperti saat kita merayakan Indonesia dalam keberagamannya.
1: Oke. Seru. Dan ya jazz itu ya.
0: Seru dong
1: ya. Makanya kan kalau gak salah bakal ada event ya.
0: Ada event.
1: Apa itu?
0: Freedom Jazz Festival. Mm-hmm. Ini merayakan kemerdekaan melalui harmoni, improvisasi, dan kebebasan berekspresi. Ihsan,
1: make sense sih, nyambung banget sih.
0: Oh, iya
1: jazz
0: dong.
1: Dengan kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Makanya kan namanya Freedom Jazz.
1: Bener-bener memang kita jadi bebas berekspresi. Mm-hmm. Dengan segala sesuatu. Nada yang akhirnya jadi satu yang disebut dengan jazz. Bebas semuanya.
0: Betul.
1: Ya, tapi yang hadir juga nanti di Freedom Jazz Festival ini maestro semua ya Mas.
0: Oh iya. Oh iya lagi.
1: Oh iya ya. Oh iya. Sampai kayak gitu loh pendengar tuh Mas Yudi ekspresinya.
0: Iya.
1: Sekarang ada siapa aja sih Mas Yudi?
0: Jadi ada Barry Likumahua.
1: Wow.
0: Mudah-mudahan siang hari ini juga bisa kita ajak ngobrol.
1: Iya, bisa bergabung ya mudah-mudahan.
0: Kemudian ada Matthew Sayers.
1: Matthew Sayers, aku tahu kayaknya. Iyi. Seumuran kan sama aku ya.
0: Emang ya?
1: Uh-uh. Masih muda kan?
0: Bukannya dia anak bintang anak apa Indonesian Idol juga ya Matthew Sayers?
1: Kayaknya sih. Nanti aku coba cek deh mukanya lagi. Namanya sih enggak asing sih di telingaku. Terus siapa lagi Mas?
0: Terus Matthew. Ada Matthew, kemudian ada wah ini maestro jazz internasional.
1: Siapa Mas Yudi?
0: Dwiki Darmawan.
1: Oh.
0: Pokoknya ramai lah ya. Nampol-nampol semua yang akan kita selenggarakan untuk Freedom Jazz Festival. Sebenarnya ini merupakan
1: besok ya Mas?
0: Besok closing seremoninya. Dan ini sudah 3 tahun berturut-turut diselenggarakan antara Icon Studio Live bersama RRI. Dan juga bersama komunitas jazz. Indonesia Jazz Movement.
1: Indonesia Jazz Movement itu berkolaborasi dengan tadi Icon
0: Studio Live dan juga Radio Republik Indonesia
1: dan
0: tentunya.
1: Juga RRI, makanya diadakannya di auditoriumnya RRI. Ya.
0: Auditorium RRI.
1: Oke.
0: Dan kita juga sempat audisinya kemarin bikin di Yogyakarta juga bikin di Bandung. Termasuk juga ada audisi online.
1: Oh, jadi karena memang kan Freedom Jazz Festival. Mm-hmm. Selain maestro-maestro yang tampil, memang ada orang-orang yang sebenarnya memang pecinta musik jazz yang akhirnya dia juga perform di sini.
0: Betul. Okay. Jadi bukan hanya pecinta musik jazz, tapi mereka ini memang band jazz yang dari generasi-generasi penerus.
1: Oke. Jadi ibaratnya tuh bisa jadi mungkin memang legacy keluarganya memang suka jazz, akhirnya nurun ke anaknya, terus akhirnya jadi main juga gitu jazz.
0: Bisa jadi seperti itu. Tapi yang pasti seru banget kalau tahun kemarin itu sempet ada Tompi di Freedom Jazz Festival,
1: closing
0: ceremoninya. Ya tahun ini tadi kita udah sebut.
1: Oh iya itu ada Dwiki Darmawan, ada Berry Lukemohua ya. Banyak ya.
0: Kemudian 2 tahun yang lalu juga sempat ada ini pianis jazz internasional yang sempat dinominasikan Grammy Awards.
1: Wow.
0: Dari Indonesia. Siapa namanya dia ya?
1: Aku nggak tahu lagi, nanti aku coba cari tahu ya Mas ya Mas. Ya, Mas ya, pas salah nanya deh Mas. Aku ya, kan ya, pop ya. Banget ya.
0: Okay. Pop banget anaknya ya.
1: Oke. Okay. Makanya aku mau belajar banyak nih sama maestro-maestro jazz ini, mau nanya-nanya banyak gitu loh.
0: Mudah-mudahan kita secepatnya bisa tersambung dengan Berry Lukemohua. Ini memang
1: sibuk ya.
0: Karena dia juga bagian mengkurasi untuk band-band jazz yang nanti akan ikut serta di Freedom Jazz Festival ini.
1: Berarti Freedom Jazz Festival ini udah tahun ke?
0: Nah, kalau yang kalau yang ini ya, yang kolaborasi dengan RRI itu sudah yang ketiga.
1: Tahun ketiga.
0: Tapi kalau nggak salah, Freedom Jazz ini sudah diselenggarakan sejak 2011 kalau nggak salah ya.
1: Oke, berarti baru 3 tahun belakangan inilah berkolaborasi dengan RRI.
0: Betul
1: ya.
0: Banget. Dan sempat diadakan di Ancol. Kemudian untuk event off airnya ya, untuk event closing ceremoninya sempat juga diadakan di FX.
1: Sudirman, yes.
0: Kemudian yes. Satu lagi kalau tidak salah itu diadakan di Balai Kota.
1: Oh.
0: Waktu zaman Pak Sandiaga Uno.
1: Oke. Jadi ini sebenarnya kesempatan juga ya buat semua pecinta musik jazz. Ya nggak menutup kemungkinan sih buat pecinta musik yang lainnya mungkin mau lebih kenal sama yang namanya musik jazz, karena memang musik jazz itu kan memang bebas ya, setahu aku ya. Namanya juga jazz gitu tuh, kalau nggak salah rootnya itu dulu pertama kali ya memang karena orang bernyanyi mirip sama R&B yeah. Kan rock and roll kan memang dia bebas juga. Tapi ini jazz lebih bebas lagi gitu setahu aku ya.
0: Iya. Tapi Ihsan pernah nggak sih nyoba nyanyi jazz gitu?
1: Ya karena memang lagu jazz itu, bernyanyi jazz itu bebas, ya pernah pasti. Aku sering banget nyanyi bebas banget gitu, tanpa rules, mau gimana. Jadi aku nyanyinya sesolnya aku, serasanya aku gitu menurut aku.
0: Oke, ya.
1: Ya.
0: Wah, ini udah ada yang nungguin kita loh.
1: Udah ada yang
0: sembari menunggu bintang tamu kita juga untuk bergabung bersama-sama di 100% Indonesia. Ekspresikan karya,
1: banggakan Indonesia. Ya masih di 100% Indonesia Nasional ini ya, memang tujuannya pengen semua masyarakat Indonesia itu tahu loh, banyak sekali sebenarnya musisi-musisi handal Indonesia yang terus berkarya. Dan sekarang juga musisi-musisi jazz lagi bergabung untuk bikin di jazz Freedom Jazz Festival gitu. Nih
0: kita ke bau-bau dulu ya.
1: Boleh Mas.
0: Ada Bung Albert. Selamat siang Bang Albert.
2: Selamat siang, penyelidik informasi dan inspirasi yang karya bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang Albert mau tanya apa nih tentang Freedom Jazz Festival
0: atau barangkali
2: RRI kapan, pukul berapa?
0: Oh iya,
1: acaranya. Apalagi
2: terus namanya jazz, bedanya jazz dengan yang lain itu bagaimana?
0: Bedanya jazz dengan yang lain nanti biar dijawab ya. Kalau kita yang jawab kayaknya kurang afdol.
1: Iya, karena kan kita bukan jazzer. Oke.
0: Itu aja Bang Albert. Oh iya, nanya dong di bau-bau gimana hari ini? Masih ada lomba-lomba kah atau masih ada perayaan-perayaan kah?
2: Masih banyak.
1: Bang Albert enggak ikutan.
0: Bang Albert enggak ikutan.
2: Di masjid membersihkan makam kuburan pahlawan-pahlawan.
1: Masya Allah. Okay. Luar biasa.
2: Sebenarnya nanti ada yang ziarah tuh yang itu. Pasti kan kubur pahlawan kan.
1: Kenapa?
2: Ya. Kan ada nanti ke makam pahlawan. Iya.
1: Okay.
0: Oh, ke makam pahlawan ya.
1: Iya, membersihkan makam pahlawan. Luar biasa loh, begitu. Jarang sekali loh ada orang seperti Bang Albert ini. Thank you loh.
2: Makasih.
0: Itu aja Bang Albert.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari bau-bau kita ke Banda Aceh.
1: Banda Aceh. Di Banda Aceh ada siapa ini? Ada Cika ya?
0: Halo. Selamat siang Cika.
1: Halo Cika.
0: Cika.
3: Halo, assalamualaikum Bang Iksan.
1: Iya.
3: Ekspresi Indonesia.
0: Cakep. Siap Cika.
1: Cika.
0: Silakan Cik.
3: Oh Cika.
1: Kayaknya salah
0: siapa,
1: deh.
0: Siapa dong?
1: Ini bukan Cika.
0: Siapa?
3: Ica.
0: Oh Ica.
1: Maaf ya Ca, makanya aku gini, ini suaranya suara Ica, kenapa jadi namanya di sini?
0: Oh berarti Ica, Ica di
1: Banda Aceh.
0: Bukan, Ica di mana dah? Sulawesi Selatan.
3: Itu Icut.
0: Oh itu Icut.
1: Oh, Icut. Kalau Ica mah
3: Banda Aceh.
0: Oke.
1: Okay. Kalau Ica di?
0: Di mana?
3: Hatimu.
1: Ah di hatimu, okay. Di Sulsel ya.
3: Betul.
1: Di Sulsel benar.
0: Iya.
3: Kalau di sini, Pak Isan baru juga selesai itu kayak lomba-lomba.
0: Lomba apa di sana?
1: Lomba apa, Cak?
0: Cak.
3: Aku setiap tahun tuh lomba menyanyi dong.
1: Ai.
0: Oh, iya.
1: Pantesan Ica setiap kali ada bintang tamu tuh bawaannya pengen nyanyi aja Ica tuh.
3: Aku sukanya tuh lagu-lagu Minang. Jadi aku kemarin nyanyi lagu Minang.
1: Padahal orang Sulawesi tapi nyanyi lagu Minang. Gimana sih?
3: Iya, suka mencintai lagu Minang memang.
1: Baiklah Ica. Ica, tapi selain lagu Minang suka ya, dengerin lagu jazz enggak?
3: Lagu jazz itu yang mana sih?
1: Nah,
0: Tadi kita puterin.
1: Tapi nanti kalau kamu penasaran nanti kita puterin lagi.
3: Yang lagu-lagu ini ya, lagu-lagu kayak itu yang pakai apa namanya tuh? Alat musik apa gitu?
1: Oh, jadi, kalau gitu ya. Contohnya penyanyi-penyanyi jazz tuh ada Tompi, nah itu penyanyi jazz tuh.
3: Oh iya tahu.
0: Tahu.
3: Okay. Tompi tahu.
1: Ah siap. Itu dia, kayak gitu itu lebih kurang jazz itu seperti itu.
3: Oh, kalau boleh tahu siapa nanti bintang tamunya?
0: Hari ini ada Freedom Jazz Festival All Stars.
1: Jadi ada yang beberapa bisa bergabung.
0: Ya, itu ada Cak.
3: Aku nanti nyimak aja ya.
0: Okay, boleh Ica.
1: Thank you Ica.
3: Ya, selamat siang. Salam buat semuanya aja yang lagi monitor terus satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Ucapannya okay. Selamat siang, selamat tugas sampai selesai semuanya selalu.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama Ica, terima kasih.
0: Sama-sama Ica.
1: Ica tuh kalau enggak salah bau-bau ya, Mas ya?
0: Ica itu di ini apa namanya? Sulawesi Selatan, Bone.
1: Oh Bone, bukan bau-bau ya.
0: Oke, kita coba lagi ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
4: Halo, selamat siang 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa.
0: Siap. Okay. Siap, Bung Benny Jo.
1: Bung Benny Jo, di mana
0: apa kabarnya? Halo Bung Benny Jo, ya dimatikan teleponnya Bung Benny Jo.
1: Kok tiba-tiba terputus, tumben banget.
0: Iya, terputus ternyata teleponnya kan.
1: Tumben banget
0: Bung
1: ya.
0: Bung Benny Jo di Manado. Baiklah. Kita masih menunggu sambungan dengan bintang tamu tentunya.
1: Betul.
0: Dan kemudian kalau pendengar Pro 1 pengen ikutan gabung boleh. Telepon di studio silakan di 021-344-0696 dan 021-344-1499.
1: Atau juga kalau mau gabung di WhatsApp atau telepon ke WhatsApp kita juga boleh.
0: Boleh.
1: Di 0811-7972-7912.
0: Siap kalau begitu.
1: Ya.
0: Oh iya kan.
1: Apa tuh?
0: Taruh. Ini ada yang
1: penelpon lagi.
0: Dari Bogor ya. Dari Bogor kayaknya Bang Hasanuddin ya. Coba kita ajak ngobrol. Halo, selamat siang Bang Hasan.
5: Selamat siang, Yudi.
0: Siap. Gimana?
1: Mana, Bang?
5: Dari Jabal lah, Bang Yudi.
0: Baik, alhamdulillah.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
5: Ya. Buat dirgahayu Indonesia, buat semuanya. Yang 81.
0: Siap.
5: Semoga lebih baik dari tahun-tahun yang kemarin sudah dilewati.
1: Amin.
5: Itu mudah-mudahan berkarya lagi, karya
1: Amin.
5: Anak bangsa. Karya anak bangsa ya sedikit-sedikit. Ini kan lagi diperkuat lagi.
0: Oke.
5: Okay. Gitu. Ini ceritanya Jazz Festival,
0: Freedom Jazz Festival besok diadakan di auditorium RRI Jakarta, Pak Hasanuddin.
5: Oh, mantep itu.
0: Oh iya dong.
1: Makanya datang dong ke Jakarta dong, Pak.
5: Pengennya sih ini, cuman ya biasa lah, pengen banget. Jam berapa itu dimulai?
0: Mulainya pukul 18 ya, kalau tidak salah. Iya, sekitar pukul 18. Ya, 18. Tapi nanti disiarin di Pro 1 seluruh Indonesia mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat.
5: Oh, di live kan di ini?
0: Iya.
5: Di Pro 1.
0: Betul, betul, betul.
5: Ya, saya monitor di rumah aja lah.
1: Oh. Mendingan datang langsung atau beda musiknya.
0: Oke, oke, oke. Siap, siap, siap, siap. Itu aja, Pak Hasanuddin.
5: Saya monitor sih. Ini masih ada buat ngisi itu enggak?
0: Ngisi apa?
5: Di kompilasi album enggak nanti?
0: Maksudnya gimana tuh?
5: Masih bikin rekaman enggak di festival jazz ini?
1: Rekaman
0: mungkin kayak bisa jadi sih.
1: Kayak yang kemarin
0: nanti kita tanyakan ya.
1: Ya, tapi nanti
0: nanti ditunggu ya Pak Hasanuddin ya.
5: Apakah langsung dibikin track-tracknya di situ terus langsung ditayangkan gitu?
0: Iya, iya, iya. Nanti dijawab ya.
5: Oh, gitu. Oke, oke, okay, okay, Abang Ihsan.
1: Oke, okay, terima kasih Pak Hasan.
0: Siap.
5: Itu Ica. Itu cengar tuh lagu jazz itu Ca yang musiknya berbosa, Ca.
0: Oh, oke. Okay. Iya, iya, iya, iya.
5: Ya, ya, lama ku rasa.
1: Iya.
5: Yeah. Itu contohnya, Ca.
0: Terima kasih Pak Hasanuddin.
1: Selamat siang. Siang juga Pak Hasanuddin.
0: Oke. Kita berikutnya ke Padang. Oke. Ada Pak Hanafi. Selamat siang Pak Hanafi.
6: Halo, selamat siang Bang Yudin, Kak Ihsan, 100% iya. Indonesia, spesifikan karya banggakan Indonesia, Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
1: Amin, siap. Merdeka. Merdeka.
0: Ya. Gimana?
1: Pak, ini Unjuan ya, Api mau tanya apa nih?
6: Ini Anapi, ini yang main piano ini yang Abang Yudi katakan pemain piano ini yang namanya Joy Alexander, betul?
0: Joy Alexander, exactly, betul.
1: Iya, Joy Alexander.
0: Dia yang inget loh.
1: Keren banget loh.
0: Keren banget loh Pak Anapi ini.
1: Menyimak berarti dari tadi ya, Mas Yudi.
0: Bener. Ya. Joy Alexander ya.
6: Pemain piano termuda Bang Ihsan, Bang Yudi. Ya ini kalau di tempat Napi yang ini tidak ada lomba, belum ada lomba sama sekali gitu.
0: Oke.
6: Okay. Jadi diselenggarakan lombanya gitu.
1: Oh gitu, kenapa?
6: Ini karena namanya gitu, ini udah merdeka jadi. Upacara aja kemarin gitu.
1: Oh, siap. Baiklah kalau begitu. Ada mau tanya-tanya enggak nih? Udah Hanafi.
6: Ini bintang tamunya siapa?
0: Nanti ada Beril Kumahua, ada Bang Dwiki Darmawan juga. Dan ya, ada penggiat budaya.
1: Oh.
0: Beliau juga putri dari Presiden Republik Indonesia.
1: Masya Allah, luar biasa. Ya, siapa Presiden itu Mas Yudi?
0: Kenapa Pak Hanafi?
6: Ini mau nanya, ini dari Rikumawa ini, kalau boleh tahu ini dari Rikumawa ini sama ini keponakannya dari anak dari ini pamannya tuh Utai Kumawa atau bukan ya?
1: Oke.
0: Okay. Tapi nanti biar dijawab sama Beri ya. Itu aja Pak Hanafi.
6: Ya kalau Beri Kumawa ini udah prestasi mana, nah ini jazznya udah okay, dapat penghargaan apa gitu di internasional. Ya udah segitu aja.
0: Siap.
6: Bang Yudi, Bang Ihsan, salam pertama buat Kak Widya Permata yang ada di Pro 1 Padang. Buat ini Niken Ditabing, Bu Nancy Veteran, buat semuanya aja Bang Ihsan.
1: Okay.
6: Bang Yudi, terima kasih. Selamat siang. Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Oke.
0: Okay. Nanti kita lanjutin ya.
1: Siap Mas Yudi.
0: Kita dengerin lagu berikut ini untuk Anda semua.
1: Hai. Yeah.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di 100% Indonesia.
1: Indonesia.
0: Coba diulangi.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Oke. Yang ditunggu-tunggu akhirnya bergabung bersama kita, Ihsan.
1: Siapa itu, Mas Yudi?
0: Ada Barry Likumahua.
1: Aduh, halo, selamat siang, Abangku.
2: Selamat siang.
1: Aduh,
0: akhirnya. Tampaknya ya. Baru makan siang nih, Barry.
1: Masih semangat ya.
2: Baru beres makan siang nih.
1: Benar.
0: Aduh. Lagi di mana ini?
2: Kebetulan
1: halo
2: untuk besok.
0: Oh, oke.
1: Okay. Oh, lagi persiapan
0: untuk besok ya.
2: Besokan
1: agak putus-putus ya, mungkin Mas Barry mungkin agak bergeser sedikit mungkin.
0: Nah, putus-putus suaranya. Bung Barry, suaranya agak hilang.
3: Halo.
0: Ya, tuh. Wah,
1: suaranya merobot ya.
0: Oke. Kalau mudah-mudahan bisa bisa ngobrol bersama kita ya.
1: Iya.
2: Halo, hilang.
0: Oke. Udah muncul nih.
2: Yes, sorry.
1: It's okay.
0: By the way, selamat ya buat Freedom Jazz Festival yang hampir menuju closing ceremony besok.
1: Wow.
2: Terima kasih banyak.
0: Boleh diceritakan untuk yang tahun ini gimana sih?
1: Keseruannya
2: seru banget karena tahun ini kita banyak banget teman-teman yang dari luar kota ya, terutama audisi, karena kebetulan kita kemarin itu di awal bulan Juli kita buat sebuah audisi di Yogyakarta, dan banyak banget teman-teman yang asik-asik dari Jogja, dan akhirnya beberapa dari mereka bisa perform di Jakarta. So ada sekitar, kalau saya nggak salah itu ada 1, 2, 3 ada 4 band.
1: Wah, lumayan banyak ya.
2: Betul, 4 band dari Jogja dan 1 band dari Surabaya. Jadi happy banget, sisanya masih dari Jakarta, dari Bandung juga kalau salah ada. Jadi ya happy banget dengan semua yang perform, dan ini bakat-bakat baru banyak banget. Jadi semenjak 3 tahun terakhir memang Freedom Jazz Festival kita jadikan ajang untuk melihat bakat-bakat baru juga.
0: Oke.
2: Jadi memang dari awal misi kita dari 2015 adalah gimana caranya melalui Freedom Jazz ini banyak bakat-bakat baru yang bermunculan. Tapi dulu mungkin di awal kita lebih perbandingannya 70-30 ya, 70-nya yang sudah lebih berpengalaman, 30-nya yang masih baru lah ya, masih baru mencoba, masih belajar. Lalu kita bagi menjadi 50-50, dan akhirnya dimulai 3 tahun lalu kita benar-benar beranikan untuk full 100% kebanyakan dari teman-teman yang baru mencoba gitu.
0: Jadi memberikan kesempatan untuk talent-talent baru, musisi-musisi baru begitu ya.
2: Betul sekali, dan kita pengen ini menjadi sebuah platform, sebuah ajang untuk anak-anak muda bisa punya tempat, mereka bisa berkarya. Dan juga beberapa, akhirnya tahun ini juga beberapa kita libatkan untuk terlibat di closing di RRI. Karena biasanya tiap tahun kan kita taruh teman-teman yang memang udah pengalaman ya, Jazz juga udah punya nama. Tapi tahun ini kita coba memberanikan, kita bawa beberapa teman-teman yang belum lama lah ya di dunia industri jazz. Dan mereka punya kesempatan untuk perform juga. Bahkan ada yang kesempatan berkolaborasi dengan senior. Gitu ceritanya.
0: Seru sekali.
1: Seru banget sih.
0: Yes,
1: jujur.
0: Yes. Oke, tadi sudah banyak penelpon, dan sekarang kita mau ke penelpon ke Manado.
1: Ke Bung Benijo dulu.
0: Bung Benijo dulu ya. Selamat siang Bung Benijo.
4: Halo. 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Merdeka.
1: Aduh, ini
0: Bung Benijo, silahkan.
1: Tadi terputus ya.
0: Ini kebetulan sudah ada band.
4: Oke, kita langsung ke sang tamu ini. Ya. Dari Likumahua ya.
1: Betul.
4: Ini pertanyaan pertama. Ini saudaranya Uta Likumahua atau gimana?
0: Oke. Pertanyaan pertama nanti dijawab ya. Kemudian.
4: Pertanyaan kedua, apa sih yang membedakan genre musik jazz dengan genre musik lainnya seperti pop rock? Terus yang pertanyaan ketiga, apakah dalam musik jazz ini ada teknik vokal tersendiri untuk membawakan genre musik jazz? Itu ya pertanyaannya. Kita langsung menyapa, ada yang bertugas di Pro 1 Manado, ada Ibu Ike Darsono Mamuaya ya, semangat Ibu Ike ya. Ada Ayu di Lampung, Uncle Gaji Sumatera, Gilang Kertasono, Ayo Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bung Benijo agak-agak straight to the point ya. Jadi dia langsung dar gitu nanya langsung.
0: Pertanyaan. Tapi Beri tadi bisa dengar pertanyaan dari Bung Benijo kah?
2: Yes, dengar-dengar.
1: Oh, ya, baik. Itu kebetulan ya. Tadi

0: bahwa Omuta itu adiknya papa almarhum. Jadi kan mereka tiga bersaudara, yang paling tua ada namanya Edward Likumahua, nomor dua ayah saya Ben Likumahua, yang ketiga Uta Likumahua. Itu jawaban untuk pertanyaan pertama. Jawaban untuk kedua, yang membedakan mungkin jelas itu ruang untuk berekspresinya lebih banyak. Ruang untuk spontaneousnya juga lebih banyak, karena kebanyakan secara spontan ya. Jadi kalau kita misalnya berlatih di dunia musik yang lain, mungkin kita udah tahu nih urutannya begini, formnya ada seperti pattern ini, ya. Ada pattern yang jelas, nanti endingnya seperti ini. Nah kalau di dunia jazz kebanyakan kita hanya tahu intro, tahu lagunya, and then tiba-tiba udah ending aja yang kita pikirin. Sisanya di tengah-tengah tuh bisa kemana aja, tergantung kita mau bawa kemana gitu. Jadi itu sesuatu yang boleh dibilang cukup spesial di dunia jazz. Jadi ruang untuk berekspresi sangat luas, dan juga ruang untuk kolaborasi ya. Karena musik jazz itu sangat open dengan segala jenis musik lain juga. Bahkan kemarin di Freedom Jazz Festival di hari pertama, ada yang menggabungkan juga dengan alat musik tradisional, maupun kemarin di hari terakhir, di hari ke-10 juga sama, ada yang menggabungkan dengan alat musik tradisional. Jadi ruang eksplorasi dan ruang improvisasinya juga sangat luas. Itu pertanyaan kedua.
1: Pertanyaan ketiganya tadi, beda gak sih vokal, teknik vokal bernyanyi jazz dengan lagu-lagu lain kayak pop atau yang lain?
0: Mungkin kalau secara teknik vokal, kurang lebih teknik-tekniknya mirip-mirip ya. Maksudnya ya pasti ada belting, ada copstand, ada head voice gitu-gitu. Sebenarnya sama-sama aja. Cuma mungkin yang membedakan di jazz itu moodnya lebih, biasanya justru lebih laid back atau lebih santai. Jadi gak terlalu ngotot di depan. Kalau mungkin kita dengar penyanyi, let's say misalnya kita dengar Beyonce gitu ya, dengan tarikan-tarikan licks dan apa sih orang bilangnya, belting dan trillnya, itu sebenarnya nggak terlalu kepake di dunia jazz karena terlalu ngotot gitu ya,
1: terlalu kasar gitu ya,
0: terlalu kasar kadang-kadang. Kalau di dunia jazz harus lebih soft, harus lebih santai, dan malah lebih sedikit untuk tekniknya, lebih banyak mengayunnya gitu. Jadi membawakan sebuah lagu itu seperti bercerita gitu. Jadi sebetulnya secara teknik basicnya sama, cuma penggunaannya aja mereka
1: placingnya aja berarti ya.
0: Betul, sama aja kalau di instrumennya juga begitu. Tekniknya kurang lebih sama, cuma placingnya harus tepat. Harus di waktu yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan lagunya. Gitu.
2: Siap. Ini ada penelpon kembali, kita ajak ngobrol ya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
3: Selamat siang juga, halo.
2: Dengan siapa ini?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 100% Indonesia.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana, Pak?
3: Inilah saya, Ahmad Abdullah alias Lumlung dari Jember, Jawa Timur.
1: Pak Ahmad Abdullah ya, dari Jember.
2: Ya, apa yang mau ditanyakan?
3: Gimana? Gimana kabarnya?
2: Oh, kabar pasti baik.
3: Kabarnya Sumber ini ya.
2: Iya. Oh, kabarnya Bung Berry ya. Oke, biar nanti dijawab ya, Pak ya.
3: Salam kenal. Salam sehat selalu.
2: Oke. Terus ada lagi yang mau ditanyakan?
3: Ya, apa yang disenangi, makanan dan minuman apa, dan juga musik dari mancanegara yang disenangi apa?
2: Oke, gitu. Baik. Ditunggu ya nanti jawabannya ya, Pak.
3: Oke. Terima kasih.
2: Siap.
3: Salam Indonesia Raya.
2: Oke, terima kasih. Merdeka juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi pertanyaannya tadi, kalau dari luar negeri,
1: siapa
2: mungkin
1: musisi,
2: band-band atau musisi favorit kali ya, atau
1: Yang jadi kiblat atau
2: kiblat
1: rule apa
2: dari luar negeri ya, gimana Bung Berry?
0: Musisi jazz dari luar favorit saya John Coltrane, Jaco Pastorius, Miles Davis, sama kalau yang agak ngepopnya John Mayer.
2: John Mayer ya. Siap Bung Berry. Baik,
1: dia masih acceptable banget buat pop ya. Kalau John Mayer.
2: Oke. Ada pertanyaan apa lagi tadi, Ihsan?
1: Iya, so far itu tadi, sama ini ada pertanyaan juga dari Pak Hasan tadi. Dari hasil ajang ini, festival Freedom Jazz Festival ini, kita apakah nanti akan ada rekaman langsung kah buat mereka-mereka yang mungkin penyanyi-penyanyi baru gitu, atau bagaimana kira-kira?
0: Sebetulnya kita biasa punya semuanya kita rekam kan. Jadi secara live kita rekam, ada audio dan videonya. Nah, beberapa sebetulnya sudah tayang di YouTube dari tahun 2022, bahkan dari tahun 2015 pun kita punya semua archive-nya ya. Cuman kalau di 2015 mungkin beberapa lagu aja yang kita pilih dari 2015. Nah, lalu di 2022 kita lebih serius lagi dan kita buat full show-nya, bisa langsung dilihat secara live stream di YouTube. Nah, cuman tahun ini kita bikin delayed ya. Jadi

0: nggak live stream tapi kita bikin delayed. Jadi setelah sudah rekam semua kita post di hari berikutnya.
1: Oke.
0: Jadi semua performance itu kalau belum kebagian nonton kemarin atau nggak sempat datang ke lokasi bisa langsung dicek di YouTube. YouTube-nya ICSL.studio sudah tersedia semua, bisa disaksikan semua.
2: Oh, menarik. Jadi sekali. Sebelum closing ceremony besok di ICSL itu sudah diselenggarakan Freedom Jazz Festival setiap tanggal ganjil ya.
0: Betul, tiap tanggal ganjil. Kecuali tahun ini kita bikin spesial ada tanggal genapnya, tanggal 2 dan tanggal 8. Jadi kemarin tanggal 1, 2, 3 lalu lompat tanggal 5, tanggal 7, 8, 9 lompat lagi 11, 13, 15 dan 17.
2: Wah, serunya sampai besok di closing ceremony.
1: Seru banget. Betul, aku jadi penasaran pengen nonton juga gitu.
2: Nonton lah.
1: Oke, siap siap siap.
0: Buat nonton seru-seruan bareng-bareng.
2: Oke, kalau boleh digambarkan untuk acara closing ceremony besok gimana ceritanya?
0: Ya, untuk besok kita siapkan beberapa performance special ya. Jadi ini bisa dijamin enggak akan didapatkan di tempat lain.
2: Oke.
0: Karena semua kolaborasi yang spesial. Contohnya kita punya ada grup baru namanya Spirit XE. Dia akan featuring dengan Dwiki Darmawan dan juga dengan ada penyanyi sindennya. Lalu akan ada special guest star banget karena ada putri dari salah satu presiden Republik Indonesia, itu anak dari Gus Dur, Ibu Yeni Wahid, akan ikut terlibat juga.
2: Ikut nyanyi ya?
0: Waduh. Berkolaborasi, betul sekali.
2: Wow.
0: Yes, itu spesial banget. Lalu kita juga punya performance dari satu trio baru, cewek-cewek, namanya Aduarkal.
1: Oke.
0: Jadi ini sih cewek-cewek.
1: Halo?
2: Halo?
1: Halo?
2: Bung Berry?
1: Wah, terputus lagi.
2: Bung Berry?
0: Halo? Ya, iya. Apakah terdengar sekarang?
1: Terdengar.
0: Yes, sorry. Ya, jadi ada tiga performer spesial, namanya Aduarkal, namanya mereka adalah Nisi di saxophone, ada Cheryl di drums, dan juga Nadine di keyboard. Jadi ini cewek-cewek semua masih muda, usianya masih di bawah 25 semua.
1: Wow, seru sekali.
0: Dan mereka akan tampil, betul, mereka tampil bersama basis perempuan juga, namanya Sheila Permatasaka, dan akan featuring juga dengan Endah Widya Stuti dari Endah and Reza.
1: Seru-seru banget.
2: Seru banget
1: ini.
0: Gonna be masih fun. Ada lagi. Ada Andre Dinut dan Echa Sumantri yang akan perform sama saya. Tadi kita latihan. Lalu juga di closingnya kita akan punya Freedom Jazz Festival Collective. Jadi ini kita kumpulin musisi-musisi yang sudah perform sepanjang 2022 sampai 2026 yang masih muda-muda semua, dan mereka masih muda-muda dan mereka bisa perform di acara ini bareng sama yang sudah senior seperti Bas G di tenor saxophone, juga Chris Stanley Coyle di piano, ada Demas Narawangsa on the drums. Jadi bakalan seru banget. Lalu featuring dengan Matthew Sayers di
2: vocal. Nah,
1: wow. Seru gitu banget ceritanya.
2: Ya.
1: Ini bakalan jadi akbar banget ya buat anak-anak jazz ya.
2: Anak-anak jazz ya kan.
0: Buat penggemar-penggemar jazz harusnya ini sesuatu yang menarik dan jangan dilewatkan sih.
2: Siap kalau begitu.
0: Siap.
2: Bung Berry sebentar, ini ada penelpon dari Padang, kita ajak ngobrol ya.
0: Boleh.
2: Selamat siang Uncle Gazi.
3: Selamat siang. Assalamualaikum Bang Yudi sama Kak Isan sama Bang Berry.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi, apa yang mau ditanyakan?
3: Kalau Bang Berinya besok performnya berapa kali tampil Bang Yudi? Terus
2: Bang,
3: berkolaborasi sama siapa aja? Terus semoga acaranya besok sukses. Berarti ditayangin di Ruang Rindu Berjaringan besok ya Bang Yudi?
2: Betul. Sebagai pengganti Ruang Rindu Berjaringan, ditunggu ya.
3: Iya. Boleh salam dikit Bang Yudi?
2: Silakan.
3: Salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang dari Bekasi, salam buatnya Kak Sofia Dila di Pulau Satu Bukit Tinggi, salam buatnya Kak Lydia Permata, pokoknya buatnya Bang Benijo, pokoknya salam kompak jalan buat semuanya Bang Yudi.
2: Siap.
1: Oke, baiklah Uncle Gazi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah.
2: Bung Berry, nanti sebelum dijawab sekarang ya kan?
1: Boleh.
2: Nanti beri sebentar lagi turun.
1: Iya. Ini berarti langsung dijawab aja kali ya.
2: Berapa kali tampil? Berapa kali
1: perform?
2: Dan kolaborasinya sama siapa aja?
0: Yes, besok saya hanya akan tampil satu kali saja karena bersama dengan X Mantri dan Andre ini sudah cukup, karena mau kasih ruang buat teman-teman yang lain untuk bisa perform juga.
2: Oke.
0: Jangan saya terus.
1: Berarti kolaborasinya dengan yang tadi disebut itu ya?
0: Betul, Andre Dino dan Echa Sumantri on the drums.
1: Oke, okay, siap.
2: Ada yang mau disampaikan lagi barangkali buat ngingetin untuk
1: pendengar-pendengar kita?
2: Closing ceremony Freedom Jazz Festival besok.
0: Ya. Jangan lupa untuk teman-teman semua untuk hadir, dan terutama penggemar jazz ya, bisa menikmati pertunjukan ini sama-sama, karena bakal banyak performance yang seru banget. Dan sayang kalau dilewatkan. Dan juga acaranya gratis loh. Bisa langsung datang menikmati pertunjukan musik yang seru di Auditorium RRI yang tentunya berkualitas banget. So, kita tunggu kehadirannya besok buat para penggemar jazz dan pendengar RRI.
1: Wow, luar biasa. Okay, terima kasih banyak Bung Berry.
0: Terima kasih banyak.
1: Oke. Okay.
2: Sukses acaranya Bung Berry.
0: Amin. Terima kasih banyak ya.
1: Oke.
2: Okay. Oh, ini tampaknya ada satu lagi dari Semarang, boleh ya? Laris Bung Berry ini kan.
1: Oke. Kita angkat dulu. Halo.
2: Halo Mas Yosi.
4: Yuk, selamat siang.
2: Selamat siang Mas Yosi. Silakan.
1: Monggo, masih sama ya, Bung Berry nih, mumpung belum terputus.
4: Selamat siang Bung Berry.
0: Iya, siang.
4: Mau tanya gini, apa? Tadi kan udah ditanyain artis luar yang favorit. Kalau ya, artis dalam negerinya sendiri siapa?
1: Oke, okay. Ada lagi?
4: Entah itu jazz, pop, atau apapun itu. Terus kemudian tadi kan ngebahas cara nyanyinya ya.
2: Iya.
4: Tapi kalau saya perhatiin kok malah kayak kalau jazz itu lebih ngesul ya. Apa benar itu? Semacam.
2: Oke. Okay.
4: Soalnya yang panduan apa kayak soalnya saya lihat kayak Tompi lah atau siapa itu lebih ngesul itu. Dan ini sih Kak, siapa tadi? Tadi kan udah ada anak-anak yang muda itu. Terus untuk sementara ini selain mereka tuh udah ada regenerasinya dan terus berkembang gak sih? Itu sih mungkin.
2: Siap kalau begitu.
1: Oke, okay, ya, okay.
2: Bisa langsung dijawab? Bang Berry, Bung Berry.
1: Thank you.
2: Oke, okay, terputus ini ya.
1: Kayak sih.
0: Iya. Kalau yang lokal, lokal hero buat saya selama-lamanya adalah ayah saya sendiri, Benny Lee Pumahua.
1: Iya. Yeah. Okay. Kind of like father like son.
0: Yes, number okay. one kalau buat saya. Lalu yang lainnya, saya ngefans banget tentunya sama Yanca Manusama, pemain bass dari Funk Section. Lalu saya ngefans juga, salah satu idola saya sebetulnya Glenn Fredly. Dan bersyukur dulu bisa perform bareng sama beliau. Sayangnya beliau berpulang sangat cepat ya. Saya sangat banyak belajar, walaupun dia sendiri bukan musisi jazz ya, tapi dia punya referensi musiknya tuh kuat sekali. Yes. Dia punya, dia sangat luas dan dia punya pengetahuan yang luar biasa banget. Makanya saya ngefans banget sama Glenn dan musikalitasnya.
2: Siap kalau begitu.
1: Tadi ada satu pertanyaan lagi nggak sih?
2: Apa tuh?
1: Itu udah dari generasinya nggak sih gitu-gitu tadi tuh?
2: Untuk yang mana nih?
1: Untuk yang penyanyi-penyanyi yang tadi disebut-sebut itu semuanya.
2: Oh gitu ya.
1: Yang senior-senior.
2: Regenerasi itu. Jazz barangkali. Iya, Indonesia iya. Maksudnya.
0: Iya. Sebetulnya kalau kita lihat di Indonesia sekarang regenerasi itu sangat ada, terutama di dunia musik jazz. Karena anak-anak yang baru-baru ini bahkan lebih jago-jago daripada saya. Gak usah ngomong saya seumuran mereka ya. Saya sekarang aja saya udah kalah jago sama mereka. Mereka hebat-hebat banget.
2: Oke.
0: Tadi nama-nama yang saya sebut seperti Nadine Adriana, dan Cherika Cherika Kalianto, ada Nisi Wardoyo, ada banyak banget sih nama-nama lain. Ada Abraham Song, ada Ricky Dani, ada David Manuhutu. Mereka semua akan perform juga di acara ini.
2: Oke,
1: okay. Sama
0: itu sendiri terjadi gitu.
1: Sama ya. Tadi juga ada sedikit sisipan. Kenapa tadi Mas Yosi kan juga nanya dia. Kenapa sih kok kayaknya jazz itu terkesan lebih soulful gitu? Karena mungkin tadi kali ya, karena bernyanyi mungkin agak layback gitu-gitu ya, Mas ya.
0: Betul, betul banget. Jadi memang secara kenapa bisa bilang lebih soulful karena memang sangat dibutuhkan apa ya istilahnya to be in the moment gitu sebagai musisi itu. Istilahnya dia benar-benar harus merasakan setiap momennya ketika mereka sedang perform. Karena bisa berubah sekian sepersekian detik dan harus benar-benar mengandalkan rasa tadi. Makanya kalau dibilang soulful kan itu benar-benar mengandalkan jiwa aja gitu. Maksudnya jiwanya yang mengarahkan oh kayaknya enaknya saya kesini atau enaknya saya bikin seperti ini gitu. Jadi itu yang membuat tentunya akan terasa lebih soulful karena memang seperti komunikasi ya yang sangat spontaneous, yang sangat apa adanya, ekspresif dan apa adanya
1: antara penyanyi gitu. Dengan musician-nya ya.
0: Betul sekali.
1: Nah, seru banget.
2: Siap, I can't wait for tomorrow.
0: Siap.
2: Bung Berry, terima kasih banyak.
1: Thank you
2: sekali
1: so much.
2: Lagi.
0: Sama-sama. Dengan senang hati, terima kasih kesempatannya bisa ngobrol di sini.
2: Siap, sama-sama. Kalau begitu. See you next time ya.
0: Siap.
1: Oke.
2: Okay. Bye. Saudara pendengar, kita baru saja ngobrol dengan Berry Lee Kumahua.
1: Betul
2: ya,
1: sekali.
2: Ini banyak terlibat tentunya di Freedom Jazz Festival
1: tahun ini.
2: Ya, sebagai pengkurasi dan juga sebagai musik director di Freedom Jazz Festival.
1: Oh, berarti dia juga semuanya itu dia yang handle ya?
2: Betul banget.
1: Oke.
2: Nanti kita lanjutkan juga ngobrolnya, tetap di 100% Indonesia.

0: Seru banget. Aduh,
1: lagu ini maksudnya.
0: Iya. Waduh. Aku nggak kebayang kalau lagu ini tiba-tiba besok ada gitu, mungkin nggak ya?
1: Ini kan coba kita tanya sama yang main lagu ini.
0: Iya siapa nih? Siapa sih langsung gitu?
1: Ada maestro jazz Indonesia.
0: Oh my god, Mas Dwiki Darmawan.
1: Mas Dwiki, selamat siang.
0: Mas Dwiki.
2: Selamat siang, merdeka.
0: Merdeka. Semangat ya beliau ini ya memang ya.
1: Iya dong. Mas Dwiki ini kalau gak salah udah ikut festival di 88 negara lebih. Bener gak sih Mas Dwiki?
2: Benar. Tinggal ke Ethiopia yang belum.
1: Oh, ya. Ethiopia yang belum ya.
0: Wah, agak bingung juga mau bikin festival apa di sana, Mas.
1: Ya adalah pasti. Mas, yang barusan kita putar adalah lagu Benggong-benggong.
0: Benggong-benggong.
1: Masih ingat ya?
2: Ya, jadi Benggong-benggong ini kita juga mengingat ya ke tempat saudara-saudara kita ini berasal dari lagu daerah yang berasal dari Manggarai, Flores.
1: Okay. Oh.
2: Yang dilanda gempa. Jadi kita juga sebagai doa juga lagu ini tahun 2009 saya produce dinyanyikan oleh Bung Ivan Nestorman ya? Yang memang asli kelahiran Manggarai, Nusa Tenggara Timur, dan waktu itu dalam album saya yang berjudul World Peace Orchestra dimainkan oleh musisi-musisi dunia.
1: Ya, wah, gitu.
0: Memang gak kaleng-kaleng Mas Dwiki.
1: Oh iya dari dong. Dulu,
0: ya. Memang salut banget ya, tinggal nunggu kolaborasinya aja sama Isan.
1: Oh, Indonesia. Gitu ya. Oke. Biar enggak sama Dirli aja gitu,
0: iya,
1: kan.
0: Iya, masa sama runner up-nya doang.
1: Juara satunya enggak.
0: Ini ngomongnya di on air loh, ya Allah Akbar. Mas Dwiki.
2: Wajib.
0: Mas Dwiki.
2: Ya.
0: Ini ngomong-ngomong persiapannya apa nih untuk perform besok? Gimana?
2: Ya, saya exciting sekali untuk besok, karena di hari kemerdekaan ini saya juga mengajak serta talenta muda ya.
0: Siapa tuh?
2: Penyanyi usia 16 namanya Laila Nur. Anak didik saya yang sudah pandai menyanyikan lagu-lagu jazz, tapi juga besok di kemerdekaan akan menyanyikan satu lagu karya Ibu Sud ya, yang ala jazz gitu ya, tanah air. Nah, juga saya akan berkolaborasi dengan seluruhnya anak-anak muda, murid-murid saya di Lembaga Pendidikan Musik Farabi, Farabi Education Center, namanya band Spirit 11. Spirit 11-5. Jadi 11-5 itu kan Jalan Dharma Wangsa 11 nomor 5. Jadi
0: Oke.
2: Itu anak-anak muda umurnya masih 20 tahunan ke bawah. Gak jauh-jauh dari saya umurnya itu.
0: Oke. Kalau aku yang bilang kayak gitu mungkin ya Mas Dwiki ya. Oke. Tapi kalau Mas Dwiki, ya gak mungkin Mas Dwiki. Jiwanya tapi mungkin.
1: Iya. Jadi banyak yang dibawa besok Mas Dwiki ya?
2: Saya paling senang di event-event seperti begini kalau berkolaborasi dengan anak-anak muda ya. Jadi saya memang mempunyai jiwa yang ingin mendorong talenta-talenta muda musik di Indonesia maju ke depannya. Oleh karena itu saya memang selalu mengangkat generasi-generasi muda yang baru untuk sudah mulai berani tampil, percaya diri, dan mengekspresikan diri juga membuat komposisi sendiri gitu.
0: Oke. Berarti di Freedom Jazz Festival ini sendiri berapa kali perform itu Mas Dwiki?
1: Mas Dwiki satu kali ya Mas ya? Maksudnya begitu naik panggung ada beberapa part yang dimainkan.
0: Oh, jadi sekali perform itu ya sekalian sama kolaborasi-kolaborasi tadi tuh sama anak Farabi tadi.
2: Aha. Betul. Oh. Jadi sama anak Farabi itu dua lagu, katanya nanti ada kejutan dengan Bu Yeni Wahid
0: yang Wow.
2: Spontan ya. Nggak pakai latihan, lihat aja kalau spontan gimana.
0: Aduh. Tapi bukannya itu ya keutamaan dari musik jazz ya, Mas ya? Jadi spontaninya itu.
2: kalau musik jazz itu harus berani dan mampu spontan, nggak pakai latihan juga, ayu gitu kan.
0: Oke.
1: Mas Dwiki, melihat Freedom Jazz Festival ini kan memang banyak mengangkat musisi-musisi baru, mengangkat bibit-bibit baru di dunia jazz. Seperti apa dari kacamata Mas Dwiki?
2: Saya acungin jempol karena event-event seperti ini benar-benar bermanfaat buat anak-anak muda. Saya waktu masih muda sekali dari zaman dulu termasuk yang rajin mengikuti festival-festival apapun sampai akhirnya memenangkan festival Yamaha Light Music Contest dan dikirim ke Jepang ya. Namun sekarang ajang-ajang itu sudah agak berkurang, jadi ajang mengangkat talenta seperti ini memang wajib. Kenapa ini jadi closing? Pertanyaan saya harusnya ada sesi berikutnya, jangan dijadikan closing ceremony, kan berarti udahan.
1: Maksudnya nah, closing ceremony itu Pak Dwiki rangkaian dari mulai tanggal 1 sampai di jelang kemerdekaan tahun depan pasti ada lagi gitu.
2: Gitu dong. Saya pikir closing udah aja di closing.
1: Enggak.
0: Terus ini Freedom
1: Jazz Festival.
2: Ini bagus sekali. Jadi talenta-talenta muda ini harus diberi wadah. Dan wadahnya apa? Ya panggung untuk penampilan dan ditonton publik. Itu yang penting.
1: Siap kalau begitu. Mas Dwiki, sebelum nanti kita udahan, ini ada salah satu penelpon. Kita ajak berbincang ya.
2: Oke.
1: Halo, selamat siang 100% Indonesia, dengan siapa ini?
3: 100% Indonesia, Bang Presiden Kriya, Bang Gawasan Indonesia.
1: Siap.
3: Dari Uncu Divo di Kota Solok, Sumatera Barat.
1: Uncu Divo di Solok, Sumatera Barat. Silakan langsung dengan Mas Dwiki Darmawan.
2: Cabana.
1: Cabana.
0: Uncu mau tanya apa, Uncu?
1: Apa yang mau ditanyakan, Uncu?
3: Saya ingin menanyakan gimana menjaga profesionalismenya,
1: kualitasnya.
3: Atau saya ingin menanyakan diku-dikunya kedepannya seperti apa dan bagaimana
1: menjaga profesionalisme ya.
3: Salam.
1: Siap, silakan.
3: Salamnya tuh semua yang di studio. Ini penelpon terakhir nih.
1: Oh enggak dong. Nanti ditunggu ya.
3: Ya, salam aja langsung semuanya.
1: Siap, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, mau Mas langsung Dwiki ditanya nih Mas Dwiki.
1: Menjaga profesionalisme. Wah, kalau secara dari muda sampai sudah maestro gini pasti gimana? Ada resep khusus ya. Gimana dari gimana
0: Mas Dwiki? Tahun 82 ya Mas Dwiki mulai berkarir ya?
2: Tahun 86.
0: 86.
1: Udah lahir?
0: Belum.
1: Oke.
0: Sedangkan Mas Dwiki sudah berkarir dari tahun 86. Tapi kalau dari data di Google 82 tau?
2: Ya, 82 mulai bermusik belum profesional ya, belum profesional. 86 pertama kali merilis album atau single. Nah, itu profesional ya.
0: Jadi albumnya itu dirilis tahun 86.
2: Betul. Atau yang pertama kali lagu Gemilang ya. Betul.
0: Oke. Itu ya, gimana ya, tuh ya, ngejaga ya profesionalisme dari tahun 86 sampai sekarang?
2: Profesionalisme itu kita sebagai pemusik sampai kapanpun mesti menjaga kualitas skill kita. Jadi satu, sampai kapanpun kita tetap berlatih. Bagi vokalis tetap berlatih vokal, bagi musisi yang megang instrumen tetap melatih skill masing-masing, sehingga kemampuan itu tetap terjaga ya. Nah, kedua, jaga profesionalisme itu adalah tentunya semua dilakukan dengan disiplin. Semua pekerjaan di bidang seni pun harus dilakukan dengan disiplin ya. Dan disiplin itu termasuk waktu termasuk janji, termasuk promosi, termasuk juga disiplin menjaga kesehatan masing-masing, karena kita dituntut harus selalu prima dengan perjalanan, tour, dengan press conference, GR, dan juga performance ya. Jadi itu sebagai bagian dari disiplin. Disiplin, terus yang terakhir adalah tentu kita harus berusaha tampil prima sebaik-baiknya, baik dalam rekaman maupun dalam penampilan live, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, tanpa membeda-bedakan di mana tempatnya, venue-nya di mana,
0: eventnya siapa,
2: di audiensnya siapa, di semua tempat di mana kita perform, kita harus optimal, tampil prima dan profesional. Kira-kira itu. Dan yang terpenting lagi, saya punya hobi makan barai Solo.
0: Waduh. Itu kan Uncu. Jadi Uncu Divo ini harus nganter beras Solo ya. Eh, tapi ada pertanyaan lagi tadi dari Uncu Divo, Mas Dwiki. Lika-likunya apa selama waduh, 40 ya, tahun berkarir? 40 tahun loh berarti.
1: Eh iya, kemarin kan kita nonton konsernya.
0: Oh, berarti tahun depan 41 tahun nih konsernya ya.
1: Oke. Silakan Mas Dwiki.
2: Saya bersyukur insya Allah besok saya itu berulang tahun ke 60 tahun, persis 60.
1: Besok ya?
2: Besok. Besok ya.
0: Jadi pada saat Freedom Jazz Festival.
1: Seulang tahun, iya. Oh, saya udah tahu sebenarnya.
0: Oh my god.
1: Kita selisih satu hari ya. Sama Isan Tarore.
0: Aku jadi, tanggal 20 Mas Dwiki jelasin gitu. Oh
1: iya. Mau tukeran kado.
0: Tukeran kado kita ya, Mas.
2: Nah, jadi yang pertama-tama lika-likunya adalah pertama-tama saya selalu mengungkapkan rasa syukur alhamdulillah, kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia, sehingga kita mampu mengisi kemerdekaan ini dengan terus berkarya melalui seni budaya, utamanya melalui musik.
1: Siap.
2: Dalam langkah kita apapun, kita harus membawa nama baik bangsa dan negara ya. Nah, yang kedua, lika-likunya tentu saja dalam perjalanan ini, negara kita adalah negara yang sedang membangun. Marilah kita mencintai negara dan bangsa kita dengan segala kelebihan dan kekurangannya.
4: Pendengar Pro 1 RRI Mataram, kami akhiri mengikuti 100% Indonesia berjaringan dari Pro 1 RRI Jakarta. Dan saat ini pendengar masih pukul 15 lebih 43 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita dengarkan kumandang azan asar daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
5: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Aktualitas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Provinsi NTB memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di tengah puncak musim kemarau 2026. Sekretaris Daerah NTB, Abu Khair, saat memimpin apel siaga kesiapsiagaan karhutla di Sembalun mengatakan kondisi cuaca panas dan kelembapan rendah meningkatkan potensi terjadinya karhutla. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, luas karhutla di NTB mencapai 8.895,43 hektar hingga 20 Juli 2026.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu, terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia

0: ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @pro1mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Mataram mempersembahkan Dialog Kentongan. Selamat mengikuti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di Dialog Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana. Dan pada sore ini kita berbicara tentang potret baru pentingnya mitigasi bangunan tahan gempa. Pada awalnya topik ini berlatar belakang bagaimana kita memetik pesan 8 tahun gempa Lombok 2018. Kita ingin melihat seperti apa potret baru setelah gempa yang melanda Lombok pada 2018 lalu dari aspek bangunan tahan gempa. Bisa saja yang menyangkut tentang konsep yang telah diajukan oleh pemerintah dan dipatuhi atau terlaksana di tengah-tengah masyarakat. Bisa juga tentang bangunan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat, terutama masyarakat adat di Pulau Lombok dan Sumbawa. Nah, inilah yang akan melatar belakangi perbincangan kita pada sore ini bersama dengan dua orang narasumber, yang satu sudah hadir di studio. Sebelum saya sapa, tentu dengan peristiwa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, perbincangan ini bisa saja sedikit melebar ya, melihat kondisi penanggulangan yang juga diupayakan oleh pemerintah Provinsi NTB bersama dengan kepolisian, TNI, bersama dengan sektor privat lainnya yang sudah berupaya mengirimkan bantuan, dan itu juga terekam dalam wawancara maupun pengamatan pers. Nah, di studio sudah hadir pendengar Bapak Dr. Insinyur Saifuddin STMT, dosen Universitas Islam Al-Azhar Mataram. Assalamualaikum Pak Haji Saifuddin.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih setelah Januari lalu kita bertemu lagi.
3: Baik.
2: Dan saya rasa memang sudah jauh-jauh hari melihat Pak Saifuddin untuk tepat dalam mengisi perbincangan ini, dan alhamdulillah baru bisa terlaksana. Dan ini di momen peluncuran rangkaian hari ulang tahun RRI, Pak.
3: Iya. Yeah. Well, Pak Saifuddin.

0: Selamat, selamat.
1: Ke 81 ya, walaupun jatuhnya pada 11 September mendatang, tetapi rangkaiannya sudah dimulai. Dan tadi pagi sudah ada semacam seremonial termasuk lomba-lomba internal. Saya sendiri mengikuti, dan walaupun ini sedikit cedera, cedera kecil lah ya. Tapi alhamdulillah karena sering membawakan kentongan hampir 5 tahun, ada semacam intuisi untuk membawa P3K sendiri.
0: Okay. Sudah nih, sudah siap.
1: Ya, ya, sudah siap, walaupun cukup mengherankan juga mungkin bagi seseorang ya, kok ini mengobati luka sendiri. Tapi ya saya bersyukur alhamdulillah, dan saya rasa banyak lagi ya tentu yang bisa kita bangun, salah satunya mitigasi bencana ya. Di dalam ransel ada dokumen penting Pak. Betul. Pak Saifuddin, ada uang tunai ya walaupun tidak banyak, ada obat-obatan, senter, bahkan makanan yang tidak mudah rusak ya. Misalnya terjadi blackout, listrik mati, paling tidak sudah ada punya tas siaga bencana yang paling tepat. Ya. Nanti ada juga dari pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah, ada Pak Awan Darmawan, ini saat ini menjabat sebagai Kabid Rehabilitasi, Rekonstruksi, dan Kerjasama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kita masih menantikan kehadiran beliau. Untuk itu saya langsung saja ke Pak Saifuddin. Sebelum nanti saya umumkan seperti apa Anda juga bisa berpartisipasi, bagaimana melihat peristiwa kemarin yang sempat terjadi yang melanda sebagian masyarakat NTT, Pak Saifuddin.
0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada para pendengar RRI Pro 1 Mataram. Alhamdulillah hari ini saya kembali ada di sini. Berhikmah lah.
1: Ya, betul sekali.
0: Untuk umat, konsentrasi dan niat saya untuk selalu berbagi. Pertama yang saya sampaikan adalah pernyataan bela sungkawa dulu untuk saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah gempa yang ada di Flores. Tentu ini ya, apa yang mereka rasakan sekarang sama dengan yang kita rasakan, bagaimana kondisinya itu.
1: Betul.
0: Semoga diberikan ketabahan dan segera bangkit kembali. Kemudian NTB ini memang sudah apa ya, memang sudah kodratnya, sunnatullahnya sudah di utara, di diapit sama Cesar Flores, di bawah sutrasnya dari selatan gitu. Jadi sudah bukan sudah langganan lah gitu. Jadi dalam hal ini kita harus mulailah berantisipasi kembali, mengingat kembali karena apa? Jalur gempa itu Mas Agus itu tidak berhenti, Mas Agus.
1: Tidak berhenti.
0: Pasti akan terulang lagi.
1: Pergerakan lempeng ya.
0: Nah, geologi yang paling sederhana adalah the past is the key to future.
1: Apa itu artinya?
0: Artinya ya? Di mana pernah ada jalur gempa secara aktif, di situ guncangan akan terulang. Karena jalur tersebut merupakan bidang rekah dan zona lemah yang paling mudah melepas energi. Ini akan lemah di sana. Jadi tetap akan terulang kembali. Bahkan area yang cukup lama berguncang itu justru sedang menumpuk energi yang perlu kita waspadai. Itulah itu kuncinya masalah gempa ini, geologinya di sana. Kita kalau sudah tahu akan dampak yang akan terjadi ke depan, itu tentunya kita harus waspada.
1: Betul ya. Tetap harus waspada ya.
0: Ya, memitigasi itu penting. Ya, memang dicontohkan sekarang uniknya di Flores ini kondisi gempa yang 7,7 yang lebih dahsyat dari gempa Lombok 2018.
1: Lombok 7.1 ya.
0: Itu ya bukan kita membandingkan itu,
1: karena
0: kita
1: masing-masing punya karakteristik.
0: Ya, akan mengevaluasi kenapa sih di sana kok cenderung tidak terjadi banyak korban, kerusakan-kerusakan. Tapi kan kerusakan hanya yang gedung yang
1: bahkan rantai, gedung yang bagus pun ya.
0: Ya, gedung. Ya, itu memang potensinya jauh lebih besar gedung yang bertingkat itu.
1: Betul.
0: Dan di sana itu geografisnya mendukung, artinya penduduknya agak berjarak, terus kemudian budaya bangun rumahnya sudah tetap alami, dia pakai kayu, terus pakai atap seng, gitu. Jadi kalau toh ada goncangan masih aman gitu.
1: Betul, ya.
0: Hal yang penting adalah di gempa itu bukan gempanya yang masalah, tapi dampaknya itu. Dampaknya yang membahayakan itu runtuhnya bangunan itu. Kalau berapapun goncangan gempanya tidak ada pengaruh.
1: Betul.
0: Tapi dampaknya goncangan runtuhnya bangunan setelahnya itu yang menjadi persoalan. Gitu.
1: Betul sekali.
0: Jadi kalau soal teknis sering sudah dibicarakan, teknis harus sesuai dengan apa namanya standarnya PBI, PBG misalnya kan, pengganti IMG sudah mulai mau merenovasi ini syaratnya, mau membangun ini syaratnya gitu kan.
1: Ada
0: ya. Cuma yang perlu kita tanamkan itu empat kunci pilar rumah tadi aman.
1: Ya. Apa itu ya?
0: Yang pertama adalah di dalam membuat rumah itu harus simetris, Bang.
1: Simetris.
0: Iya. Okay. Denah rumah itu harus simetris, seimbang, persegi atau kotak. Itu aja dulu.
1: Itu ya.
0: Jangan tidak seperti itu, simetris dan kotak gitu loh. Okay. Apa gunanya? Untuk membagi goncangan secara merata.
1: Oh iya.
0: Gitu. Itu simetrisnya. Iya. Kemudian saling mengikat. Antara pondasi, seluf, kolom, balok itu harus ada saling mengikatnya.
1: Betul.
0: Jadi warning bagi kita, bagi terutama kita punya tukang-tukang itu bahasa kerasnya, yang sederhana aja dalam mengikat begel itu gelangan besi itu.
1: Ya itu sudah membantu.
0: Iya, kan cuma dibengkokkan 90 derajat.
1: Aha.
0: Itu lebih bagus lagi dibengkokkan 135.
1: Okay.
0: Begitu 90 derajat, potong lagi, masuk ke dalam.
1: Masuk
0: dia.
1: Ke dalam, ya. Mencekram.
0: Mencekram, masuk ke dalam beton. Dia. Kalau cuma 90 derajat, dia cuma nempel.
1: Gelang, ya.
0: Ya, gelangnya itu tekuk lagi.
1: Iya.
0: Nah, sehingga ketika ada getaran itu, dia tidak akan keluar.
1: Betul.
0: Jadi tetap dia. Gitu.
1: Mengikat, ya.
0: Yang kemudian, pilar yang ketiga adalah atap yang ringan.
1: Atap yang ringan.
0: Tetap kita harus ke depan itu menggunakan atap ringan. Entah programnya Prabowo mau genteng, mau genteng semua, ya genteng yang harus yang inovasi yang ringan. Nah, jangan toke tanah lagi, apa genteng tanah, apa campuran apa. Kan ada sekarang BRIN itu kemarin menampilkan ada genteng
1: design,
0: yang desainnya itu diinjok kuat, tapi ringan, tapi genteng. Gitu. Jadi itu perlu.
1: Okay.
0: Kemudian yang keempat adalah masalah pondasi tanah keras.
1: Ya,
0: jadi ibaratnya itu rumah itu kayak struktur manusia lah.
1: Ya, tulang, belikan.
0: Kalau kakinya itu pondasi, badannya ini adalah struktur bangunannya, kepalanya atap.
1: Oke. Okay.
0: Bajunya, bajunya adalah tembok, apa yang ringan.
1: Gitu. Melindungi.
0: Melindungi.
1: Ya, setuju.
0: Itu luar Pak Agus. Jadi kemudian yang sedikit lagi, yang ketiga adalah tentang kesiapan evakuasi dan inovasi teknologinya.
1: Yeah.
0: Nanti saya akan sampaikan evakuasi ini kan biasalah jalur-jalur bencana, titik kumpul itu
1: assembly.
0: Kan. Ya. Yeah. Kemudian yang inovasi ini yang saya sampaikan EWS itu dulu pernah saya cerita Mas Agus, saya sedang meneliti tentang EWS.
1: Betul.
0: Alhamdulillah sudah selesai dan sudah kita buat prototipnya, contohnya. Untuk kawasan Mandalika. Kenapa saya pilih Mandalika? Karena Mandalika itu kawasan yang super prioritas pariwisata. Dan di sana tuh banyak sekali investasi negara lah, negara dan swasta yang harus kita lindungi.
1: Sektor,
0: Jadi saya punya nanti di lain kesempatan saya akan sampaikan itu.
1: Ya.
0: Kemudian yang terakhir adalah tetap kita kembali ke fitrah kita menyikapi musibah itu sebagai ujian.
1: Ujian
0: ya.
1: Terus untuk bisa semakin baik ke depan.
0: Bahwa musibah itu mitigasi. semua itu izin Allah aja.
1: Ya,
0: gitu. Jadi
1: saya
0: tetap jadi ketika kita sudah memasrahkan, jadi kita sudah tenang, tidak panik.
1: Ya.
0: Di samping ketika sudah tidak panik, mengambil keputusan itu tepat gitu, Pak.
1: Betul.
0: Kepanikan itu. dan ikhtiar keselamatannya itu sebagai daripada bernilai setuju. Ibadah nanti.
1: Okay,
0: itu aja Mas Agus.
1: Ditahan dulu Pak Syafuddin sekaligus mengakhiri poin keempat tadi karena kita sudah kehadiran satu orang narasumber lagi. Untuk itu pendengar, sebelum saya sampaikan nomor teleponnya, kita jeda terlebih dahulu. Setelah iklan layanan yang bertema senada ini, saya akan kembali lagi bersama Anda di Dialog Kentongan.
2: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
3: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waktunya Kentongan.
2: Apa itu gempa bumi tektonik? Gempa bumi, peristiwa pelepasan energi secara tiba-tiba yang diakibatkan oleh adanya deformasi yang terjadi pada kerak bumi. Gempa bumi tektonik dapat terjadi pada batas pembentukan lempeng samudra, pada batas pertemuan antara dua lempeng atau daerah subduksi, dan pada daerah sesar aktif pada lempeng benua. Pada daerah-daerah tersebut terjadi pengumpulan tegangan secara terus-menerus. Jika tegangan tersebut telah sedemikian besar sampai melampaui kekuatan struktur batuan, maka akan terjadi deformasi pada struktur batuan yang terlemah. Struktur batuan yang terdeformasi akan melepaskan sebagian atau seluruh energinya untuk kembali ke keadaan stabil. Daerah deformasi struktur batuan atau pelepasan energi ini merupakan daerah yang disebut sebagai sumber gempa bumi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Anda masih bersama kami dalam Dialog Kentongan Pro 1 RRI Mataram.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih di Dialog Kentongan, tepat sekali, dan topik kita pada sore ini membahas tentang apa juga yang bisa kita petik dari peristiwa gempa bumi yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur beberapa hari lalu, yaitu potret baru pentingnya mitigasi bangunan tahan gempa. Tapi tak lupa juga kita menginginkan baik dari Pak Syafuddin termasuk juga ini langsung saja saya perkenalkan di studio sudah hadir Bapak Awan Darmawan STMT, Kabid Rehabilitasi, Rekonstruksi dan Kerjasama Penanggulangan Bencana BPBD NTB. Assalamualaikum Pak Awan.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tos dulu Pak Awan.
7: Tos, oke.
1: Hut kemerdekaan. Ya kemarin belum sempat ketemu juga di upacara ya, tapi saya rasa tidak salah mungkin pernah bertemu di beberapa forum.
7: Mungkin lupa familiar wajahnya. sering lihat saya.
1: Iya Pak Awan. Terima kasih sudah hadir Pak Awan. Dan sebenarnya topik utama kita itu menginginkan seperti apa mitigasi bangunan tahan gempa yang sudah menjadi reference dari BPBD saat ketika gempa Lombok 2018. Yeah. Tapi tidak apa-apalah kita menyinggung sedikit NTT ya Pak ya, karena kita juga ikut memberikan bantuan dan ada utusan delegasi yang dari BPBD NTB yang sedang berangkat
7: ke Pak Miftah ya. Ya Pak Kabid Darurat.
1: Pak Kabid Darurat.
7: Posisi sekarang ada di sudah di Manggarai sudah bangun posko di sana satu
1: ya.
7: Dan mungkin akan melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Nagakeo.
1: Nagakeo ya. Mohon maaf nih Pak Awan. Karena cukup luas juga ya.
7: Dampaknya ada.
1: Bisa cerita sedikit?
7: Wah ini jadi kemarin kalau saya tidak salah dari data yang masuk per kemarin itu total kan ada 38 ya kalau nggak salah yang meninggal dunia. Memang ya, kalau dari data yang masuk ke Pusdalop kami itu pengungsi yang terbanyak itu ada di Kabupaten Nagakeo kalau saya nggak salah. Nagakeo yaitu berdekatan dengan Kabupaten Sika ya katanya.
1: Sika,
7: waduh. Ya, tapi ada 7 kabupaten sih yang diserang, terdampak ya. Yang terdampak ini karena lumayan ya 7,7 skala Richter
1: ya. Dan 7 sempat poin ada, di atas kita ya.
7: Iya, betul sekali.
1: 2018.
7: Dan sempat ada EWS dari BMKG terkait dengan tsunami. Begitu sekali.
1: Kita ikut prihatin juga. Mudah-mudahan kita juga bisa transfer knowledge nanti ya Pak Saifuddin. Kita tidak tahu nanti dalam perjalanan ada semacam transfer knowledge experience gempa 2018 Lombok bisa diakselerasi di NTT nanti yang sedang masuk dari tahap apa nih Pak? Penanggulangan?
7: Di mana di NTT ya?
1: NTT ya?
7: Ya masih penanganan darurat.
1: Darurat
7: sekarang
1: dulu,
7: masih penanganan darurat.
1: Oke. Ya. Baik, Pak Awan, kalau kita melihat perjalanan 8 tahun gempa Lombok tadi Pak Saifuddin sudah semacam memberikan tip and trick lah kata anak muda, ada 4 pilar yang mesti dipatuhi ketika menginginkan adanya bangunan yang tahan gempa.
7: Tahan gempa betul.
1: Kalau Pak Awan sendiri melihat seperti apa?
7: Kalau kita dari terima kasih dari kacamata kebencanaan BPBD sebenarnya prinsipnya mitigasi itu kan ada serangkaian upaya untuk mengurangi risikonya. Baik itu risiko korban jiwa maupun risiko materi. Nah, sekarang kalau kita berbicara mitigasi terhadap bangunan tahan gempa berarti rangkaian upaya yang kita lakukan untuk meminimalisir kerusakan bangunan. Kerusakan dia, bangunan, terus korban jiwanya bisa diminimalisir. Tentunya dengan perencanaan yang bagus, desain yang kuat, itu standar SNI ya tentunya, dan konstruksi yang sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.
1: Betul.
7: Jadi nanti prinsipnya itu kembali ke kalau kami di bidang rehabilitasi rekonstruksi itu build back better and safer bahasa Lomboknya nih. Jadi membangun lebih baik dan lebih aman.
1: Gitu.
7: Jadi, kan sudah kalau dari apa sekarang teknologi yang sudah sungguh mumpuni ya saya pikir udah banyak sekali rumah-rumah kalau misalkan kita pikir karena yang paling banyak terdampak pada saat gempa itu lagi-lagi adalah rumah warga atau rumah warga penduduk.
1: Seperti yang kita saksikan juga di NTT ya Pak ya.
7: Apalagi kalau tadi Abang menyinggung terkait dengan gempa Lombok
1: ya.
7: 2018 itu ribuan rumah kita yang terdampak. Bahkan kami pun
1: 70.000 lebih ya Pak Wadid?
7: Iya, bahkan kami pun sampai sekarang belum bisa menuntaskan itu Pak.
1: Masih ada ya?
7: Masih ada yang belum terbangun. Bahkan informasi terakhir dari BPBD Lombok Utara, itu masih ada ratusan warga yang masih tinggal di tenda. Ini sangat miris sekali.
1: Kira-kira ke depan harapan Pak?
7: Kami sudah bersama BNPB, waktu Badan Nasional Penanggulangan Bencana sempat melakukan monitoring evaluasi terkait dengan pengecekan ulang. Karena memang yang paling krusial adalah pada saat pendataan
1: dulu ya.
7: Jadi pendataan awal tuh misalkan pendataan awal nih jumlahnya ternyata 1000 rumah yang rusak. Tiba-tiba pada saat sudah kadang masyarakat nih begitu tahu kita mau dapat bantuan, tiba-tiba bisa tambah tuh. Rumah tuh bisa tambah gitu. Padahal itu sudah kita melakukan hearing misalkan. Jadi data yang sudah ada kita langsung uji publik. Jadi kita berikan waktu masyarakat untuk menyanggah. Kita umumkan di kelurahannya atau di desa di di tempat-tempat umum sehingga masyarakat tuh bisa mengecek bahwa nama dia masuk nggak di dalam daftar yang terdampak gempa.
1: Dan mudah-mudahan ini kita harapkan bisa tuntas ya Pak Awan ya, karena dalam beberapa forum seperti program Halo RRI juga sering mengemuka.
7: Betul.
1: Masyarakat yang masih menginginkan untuk bantuan pemerintah.
7: Betul, kami juga sudah berusaha itu karena masih ada sedikit harapan dari BNPB terkait dengan hasil MONEF kita kemarin menyampaikan ada sekitar hampir ratusan rumah yang harus yang masih butuh bantuan penanganan terkait dengan RTG itu. Nah, itu ada harapan sebenarnya waktu itu. Cuman kembali lagi kita tahu bersama bahwasanya begitu selesai ini masih ada gempa lagi, ada bukan gempa, maksudnya ada bencana lagi.
1: Jalan lagi ya.
7: Setelah NTT ternyata tiba-tiba ada gempa di Sumatera. Ya, di Pematang Siantar. Nah, ini jadi
1: memang Indonesia ini daerah gempa.
7: Betul,
1: betul. Karena dilalui oleh lempeng.
7: Betul.
1: Dan banyaknya gunung
7: daerah-daerah patahan.
1: Betul. Oke, tapi saya sebelum ke Pak Syaibudin ini menarik. RTG ini memang desain ya Pak?
7: Betul,
1: Pak.
7: Rumah tahan gempa ini. Ada beberapa tipe sebenarnya, tapi cuman yang paling populer itu, mohon nanti dikoreksi Pak dosen, itu Risa dan Rika ya Pak ya?
1: Iya,
7: Rika.
1: Nama-nama jadi, yang sengaja dibuat familiar ya.
7: Nama-nama cewek ini rata-rata nih. Udin nggak ada Pak, yang ada Risa, Rika, mungkin, gitu. Ada Risma juga.
1: Iya.
7: Gitu. Jadi rumah instan sederhana, sehat. Hanya
1: bisa memberikan perhitungan ya.
7: Jadi itu yang mungkin lebih mudah katanya. Yang Risa ini kayaknya lebih banyak digunakan ya Pak dosennya oleh masyarakat kita tuh karena lebih gampang pemasangannya, cuman panel-panel gitu.
1: Bagaimana Pak Saipudin?
0: Iya, jadi kembali ke ini, aplikasi sebenarnya.
1: Aplikasi ya.
0: Kemarin yang di Lombok Utara tuh kebanyakan yang beton, kombinasi sama baja ringan.
7: Baja ringan.
0: Iya, betul bisa. Itu karena aplikasinya gampang. Kalau yang panel itu agak di awal-awal sih bisa terpenuhi sama supplier itu kan, tapi tidak bisa berkesinambungan karena kebutuhannya banyak. Betul, sehingga apa yang kombinasinya
7: di lapangan,
0: yang beton sama itu baja ringan itu yang paling diminati, cepat dan mereka bisa kerja.
1: Betul.
0: Nah, jadi itu yang paling banyak di utara.
1: Di utara ya. Baik, tapi saya rasa itu sebuah desain ya Pak Awan ya, yang memang ditujukan untuk next-nya juga kan ke depan.
7: Betul,
1: ketika ada peristiwa serupa dia bisa punya kekuatan
7: dan, dan mungkin saya rasa nih kalau semakin ke timur ya, karena kebetulan kalau kita lihat wilayah NTB ke timur nih rata-rata pakai rumah panggung.
1: Nah itu dia nanti
7: padahal
1: kita
7: itu local wisdom loh itu.
1: kita coba itu. Nanti itu ada semacam concern juga pemerintah terhadap itu Pak.
7: Ah, tapi
1: Pak
7: memang ini kan terkait kepada budaya ya.
1: Budaya,
7: artinya ya, orang yang biasa pakai rumah bata gitu tiba-tiba kita alihkan jadi rumah panggung gitu kayaknya.
1: Ya, jadi, artinya kita berikan kebebasan ya.
7: Tapi misalkan kalau di daerah-daerah semakin ke timur, nah gitu menyentuh dengan NTT, mungkin di NTT itu rumah panggung itu mungkin banyak yang menggunakan seperti itu gitu.
1: Pandangan Pak Syaibudin sendiri terkait rumah.
0: Ya karena kalau budaya ya kalau menurut saya mungkin mungkin ada apa ya semacam aturan di dalam satu kelompok itu ada satu atau dua rumah panggung.
7: Yes.
0: Ya. Jadi ya untuk kebersamaan gitu ya. Itu harus dimulai dari pemerintah apa-apa bantuan kayak langsung gitu. Nah. Mungkin bisa dicontohin lah.
1: Setuju ya. Baik, saya sebenarnya ingin mengumumkan di 0818-02-056-000 Anda bisa berpartisipasi. Tetapi nampaknya di telepon studio kali ini ya. Langsung saja kita terima respon pendengar Pak Syaibudin dan Pak Awan. Halo, selamat sore.
8: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Agus.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Di mana?
8: Ya.
1: Apakah ini Pak Arjun, betul?
8: Ya, betul sekali.
1: Pak Arjun, Bapak Lombok Utara, ya. Oke.
8: Iya, betul.
1: Saya persilakan Pak Arjun, apa yang menjadi pertanyaan?
8: Pak, Bapak-bapak narasumber, menurut BPBD Lombok Utara yang pernah kami dengarkan di RRI, bahwa yang belum mendapatkan bantuan itu yang rusak berat itu 2.437 kakak Pak.
1: Oke.
7: 2.000.
8: Dan beberapa kali pemerintah mengatakan akan mulai bahkan pada bulan Agustus 2025 itu akan dimulai lagi katanya. Tapi sampai saat ini apakah penyebabnya atau apa kendalanya? Mohon informasinya dari Bapak BPBD Nusa Tenggara Barat, apa kendala yang sebenarnya sehingga belum juga dimulai bantuan itu kepada kami, Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Pak Arjun, ini tepat sekali menanyakan tentang mereka yang masih belum mendapat bantuan rumah tahan gempa. Nanti Pak Awan yang paling tepat ya. Sebelum ke Pak Saipudin, kita umumkan juga bagi yang ingin bergabung. Tadi Pak Arjun menelpon di 0370-646521. Dan kali ini saya bersama dengan pengarah acara Holil Bistri, penyiar ada Kori Atun, dan di tim teknik juga sudah menyiapkan. Dan kali ini kita bisa menyimak visualisasi saya dengan Pak Awan, Pak Saifuddin melalui kanal YouTube RRI Mataram Official. Jadi Pak Awan, walaupun belum sempat share links juga, nama YouTube kita RRI Mataram Official nanti saya akan bagikan. Pak Saifuddin saya rasa sudah akrab, beliau karena sudah pernah juga kita kirimi link RRI Mataram Official. Nanti yang ingin bertanya mungkin tidak seperti Pak Arjun tadi, tetapi cukup mengetikkan pesan di kolom live chat ya. Kalau begitu saya mungkin langsung saja ke Pak Awan ya. Pak Awan, boleh kita garis bawahi lagi kira-kira dari mereka yang belum mendapat bantuan rumah tahan gempa, peluangnya seperti apa ya Pak? Pak, proyeksinya lah kita atau orientasinya?
7: Oh ya, siap. Terima kasih Bapak, siapa tadi?
1: Pak Arjun.
7: Pak Arjun dari Lombok Utara. Betul sekali Bapak. Jadi kemarin itu bahkan saya melihat ya teman-teman dari BPBD Lombok Utara itu sudah mengajukan rekomendasi kepada Gubernur. Karena harus ada rekomendasi dari provinsi terkait dengan untuk pengajuan ulang untuk melalui, kalau kemarin yang di awal kita menggunakan namanya DSP Pak. Dana siap pakai, jadi masih dalam penanganan darurat. Nah, karena proses darurat itu sudah selesai, dari mulai penanganan tanggap darurat sampai dengan transisi pemulihan darurat selama hampir 2 tahun itu selesai, maka usulan yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah melalui dana hibah rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana. Dan ini sudah dilakukan oleh teman-teman dari BPBD Lombok Utara. Betul sekali, ada kalau dari surat yang saya dapat juga ini ada 2447 kalau saya nggak salah unit yang mengalami rusak berat. Nah inilah yang diajukan. Saya salut sekali dengan teman-teman BPBD Lombok Utara, mereka langsung segera merespon apa yang menjadi apa yang Bapak Arjun tadi sampaikan. Dan kami dari provinsi sudah mengeluarkan surat rekomendasi gubernurnya terkait dengan hal ini. Dan suratnya sudah kita tujukan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta. Nah, sekali lagi sekarang memang kita menunggu dari hasil verifikasi daripada teman-teman di pusat, di BNPB. Mungkin sebelum, kalau dalam regulasinya, setelah kita mengajukan proposal dana hibah itu, maka nanti ada tim verifikasi dari BNPB yang akan turun untuk mengecek apakah betul tidak 2477 unit rumah itu benar-benar mengalami kerusakan tadi gitu, mungkin disertai dengan foto dokumentasinya yang ada pada saat itu, atau mungkin kondisi sekarang mereka masih belum terbangun rumahnya. Nah, seandainya sudah ada verifikasi dari pusat, maka biasanya normalnya itu adalah sekitar 80% itu biasanya sudah akan segera diberikan dananya. Nah, tapi selama belum ada verifikasi itu, maka kita hanya bisa melakukan lobby terus ke pusat. Nah, sekali lagi memang teman-teman di BNPB itu akan melihat skala prioritas, Pak. Artinya karena memang tadi seperti kami sampaikan di awal, bahwasanya bencana ini terus-menerus. Habis dari misalkan di kita mungkin ada lagi tempat lain. Tadi tidak ada dalam satu bulan tuh hanya satu provinsi yang kena bencana. Jadi itu nanti seperti ini apa? Ini kan barusan kayak sebelum gempa yang NTT pun barusan sebelumnya kita baru habis banjir di Aceh dan Sumatera. Yang mana itu mungkin dananya lebih besar lagi dan mungkin lebih masif. Nah, sekarang di NTT ada lagi, 3 hari setelah di NTT ada di Siantar, di Sumatera. Jadi seperti itu. Jadi inilah yang sedangkan kondisi fiskal negara kita
1: memang harus mungkin, namanya APBN ya. Skala prioritas.
7: Jadi mereka mungkin dari pusat itu akan memprioritaskan mana yang urgensinya lebih lebih penting dulu saat ini yang ditangani. Bukan berarti tidak ditangani. Tapi artinya mungkin ada skala prioritas. Tapi yeah. memang kadang seperti tadi mungkin Pak Arjun wajar bertanya karena yeah. sampai kapan kami akan menunggu gitu yeah, loh. Dan ini butuh ya, butuh betul, kepastian ya. Betul yeah. sekali. Sedangkan kalau APBD 2 misalkan mm-hmm. dari pemerintah KLU pun mungkin tidak akan sanggup melakukan yeah. Bantuan ini, misalkan betul memberikan sekali. Bantuan stimulan rumah. Yeah. Nah, seperti itu.
1: Inilah. Inilah pentingnya bahwa bangunan tersebut memang juga berorientasi pada investasi kebencanaan.
7: Betul, ya. Betul.
1: Pak Saifuddin sendiri kalau ini kan memotret ya, dan saya yakin Pak Saifuddin pasti juga terlibat waktu di 2018 dengan kolega untuk melihat dari dekat soal-soal ini gempa Lombok 2018. Bagaimana Pak Saifuddin melihat potret mitigasi bangunan tahan gempa yang ada saat ini?
0: Kalau hasil daripada pasca itu ya, jadi saya lihat memang kan setelah itu kan masih tetap ada ya. gempa
1: ya.
0: Masih di bawah 5, di bawah 6
1: bagi yang dirasakan ada. Maupun tidak dirasakan ya Pak ya.
0: Sudah bisa adaptasi lah.
1: Betul.
0: Tapi yang terpenting kan dari sisi non strukturnya maksudnya.
1: Ya,
0: jadi memang edukasi itu penting.
1: Ya.
0: Edukasi dan apa ya kesadaran masyarakat untuk mengetahui membuat jalur-jalur evakuasi titik kumpul. Betul. Kemarin saya sempat mendampingi mahasiswa KKN Universitas
1: Al-Azhar juga, betul.
0: Yang ke-43 itu di tepatnya di Desa Batukumbung.
1: Batukumbung Narmada.
0: Lingsar.
1: Oh, Lingsar. Okay.
0: Jadi kepala desanya, dusunnya waktu kita membuat poker tuh diminta itu bagaimana menciptakan membuat suatu petunjuk apa namanya? Titik kumpul, jalur evakuasi. Betul. Di setiap RT.
1: Setiap RT bahkan ya.
0: Setiap RT itu. Setelah kita berembuk dengan anggota, akhirnya terrealisir semua titik-titik yang dibutuhkan itu kita penuhi. Yeah. Nah, jadi itu simbol aja bahwa di daerah itu kalau ada bencana, entah bencana gempa, bencana banjir, bencana kebakaran dan sebagainya, ada kepastian saya mau ke arah timur atau ke barat. Kalau tidak ada apa petunjuk kan salingan Pak Gus. Gelisah nanti.
1: Gelisah.
0: Ya. Jadi itu non strukturnya itu yang kita perlu ditekankan Pak Gus. Jadi mungkin BPD itu untuk langsung ke itu ke RT-RT di lingkup padat penduduknya itu Pak. Harus benar-benar titik kumpul di mana itu.
1: Betul. Harus kita perbuat
0: perlu diprogramin lagi. Itu sederhana cuma membuat masyarakat itu tenang. Saya lihat kemarin tuh loh. Pak kalau ada kegiatan bencana apa akan kita ke sana ya Pak ya. Jalurnya ke sana ya, tidak ke sana jadi tidak tabrakan.
1: Betul sekali. Saya juga sebenarnya sempat merasakan waktu hari Jumat tapi walau-alam apakah benar terjadi gempa, tetapi sempat merasakan getaran juga sebelum peristiwa di NTT pada pagi harinya. Tapi waktu itu memang tidak buru-buru keluar karena sebagian pakar menyatakan bahwa sebaiknya tidak langsung keluar bangunan, tetapi mencari perlindungan di bawah meja,
7: atau
1: barang-barang yang dinilai kuat untuk penanganan karena banyak sebagian orang juga menyatakan bahwa bangunan yang paling rentan rubuh adalah di bagian depan. Jadi ketika kaget seperti Pak saya putih bilang tadi
7: keluar
1: langsung
7: karena refleks ketimpa genteng.
1: Nah, padahal kalau dari sisi mitigasi adalah berlindung dahulu ketika terasa sudah aman
7: baru
1: langsung ke titik kumpul atau menggunakan jalur-jalur tidak menggunakan lift ya Pak ya.
0: Tangga darurat
1: atau memilih tangga-tangga
7: darurat itu
1: karena saya itu sangat penting membangun intuisi tadi ya, karena tidak bisa spontan ini Pak Wan. Satu hal yang tidak bisa tiba-tiba langsung bisa,
7: dan itu butuh latihan.
1: Kecuali dilatih tiap hari.
7: Itu harus butuh latihan memang. Makanya ada apa?
1: Gladi ya, simulasi
7: di tingkat desa, simulasi di tingkat desa.
1: Cocok gitu. Tadi Pak Saifuddin.
0: Next
1: mungkin mahasiswa di inisiasi untuk melakukan simulasi juga ya.
0: Betul, perlu itu tambahan.
1: Anggaplah ketika
0: untuk next di samping buat anunya alatnya, ada program untuk sekali-sekali lah buat sirine apa gitu.
1: Lokal lah ya. Atau kentongan.
7: Local wisdom, kentongan kayak judul.
1: Kentongan,
7: jadi Itu kan jadi lokal wisdom Pak di daerah di
0: kita ini. Kerjasama nanti sama BPBD kan.
9: Betul sekali.
7: Sudah ada Pak. Harus penting. Bahkan justru ini karena Bapak tadi menyinggung terkait dengan mahasiswa KKN, itu kami juga punya program Pak di bidang kami di rehabilitasi, rekonstruksi dan kerjasama. Menarik, nah, ada kerjasama itu Pak. Jadi kerjasama ini kami melakukan MOU dengan forum perguruan tinggi,
9: pengurangan risiko
7: bencana se-NTB. Nah, saya Al-Ajhar sepertinya belum masuk ini.
9: Nah,
7: jadi mungkin bisa masuk di sini Pak.
0: Ya, nanti
7: jadi nanti ada KKN itu yang tematiknya di sana Pak, desa tangguh bencana.
0: Betul-betul.
7: Jadi nanti kawan-kawan adik-adik mahasiswa ini pada saat dia melakukan KKN, mereka full akan berbicara temanya terkait dengan kebencanaan.
9: Bencana.
7: Termasuk seperti tadi yang Bapak dosen sampaikan. Betul. Nanti kakak, teman-teman adik maksudnya dibuat apa, membuat jalur evakuasi.
0: Betul. Sudah itu. Sudah. Kalau itu sudah kita praktekkan. Sudah kita buat
7: berapa? Harusnya bergabung dengan program kita itu, Pak. Karena kita ada 6 universitas yang sudah bergabung.
0: Dengan dana seadanya, jadi kami kemarin, alhamdulillah sudah bisa kita buatnya. Satu desa itu. Berapa dusun kita nanti, cuma cuma ada perlu tambahan lagi beberapa titik, tapi poin-poinnya sudah kita buat.
9: Baik, menarik sekali nih Pak Awan. Saifuddin, kalau ke depan kita bekerja sama mungkin dengan yang lain juga nanti untuk glorifikasi atau diseminasi informasi terkait dengan simulasi itu ya urusan RRI lah nanti yang ikut mendesain. Apakah reports on the spot, langsung melaporkan jalannya simulasi agar cepat dapat ditangkap, tidak hanya mungkin audio tapi visualisasi juga.
7: Betul sekali.
9: Artinya, karena situasinya mungkin sudah dalam konteks darurat ya Pak ya, sehingga tidak perlu lagi memikir pembantuan pendanaan dan sebagainya. Sumber daya yang ada kita langsung terjunkan ya, insan-insan broadcast di RRI Mataram kita optimalkan.
7: Betul.
9: Saya rasa ditunggu nih Pak Awan.
7: Iya, siap.
9: Kapan bisa simulasi memang, bareng?
7: Ya, nanti karena di tahun ini juga insya Allah nanti ada simulasi juga. Kita akan usahakan di mungkin menjelang MotoGP ya.
9: MotoGP
7: mungkin
9: ya.
7: Menjelang, kalau MotoGP itu pasti itu agenda tetap
9: agenda,
7: karena
9: nasional,
7: agenda nasional. Jadi tetap akan kita lakukan simulasinya tapi di seputaran Mandalika. Jadi untuk skenarionya itu nanti adalah gempa dan tsunami. Itu
9: tsunami,
7: gempa yang
0: mengakibatkan
7: tsunami ya, di Mandalika.
0: Betul. Kami juga anu Pak Wan, kebetulan di sini saya lagi buat EWS.
7: EWS untuk
0: Kota Mandalika.
7: Untuk apa nih Pak?
0: Jadi
7: untuk tsunami apa untuk?
0: Jadi itu untuk bencana longsor,
7: banjir,
0: gempa.
7: Gempa.
0: Jadi sementara pakai kita buat prototip yang skala kecil, pakai maket. Nah, itu nanti mungkin kita diskusi dengan BPBD, kita membuat implementasi lapangan. Jadi perlu kita kalau di marketnya sudah sudah terdeteksi dan bisa langsung begitu ada kejadian per sekian detik, ada sampai satu detik begitu ada langsung masuk ke handphone kita. Kebetulan masih kemarin dipakai yang apa, Telegram.
9: Telegram karena aplikasi komunikasinya Pak ya.
0: Karena agak murahan.
9: Betul,
0: kita nanti relatif. Kalau kita tingkatkan lagi untuk ke WA
9: WhatsApp ya. Betul, jadi Meta yang punya ini.
0: Jadi jadi itu sudah kami sudah buat, sudah selesai Pak Awan. Jadi tinggal aplikasi, mungkin kita nanti beberapa ke depan, hari ke depan untuk kita sounding ke stakeholder.
9: Setuju. Saya rasa RRI juga punya kepentingan untuk meliput nanti untuk EWS. Karena kalau melihat tren publikasi media saat ini, riset-riset juga menjadi konten yang menarik Pak. Tidak aja yang seperti hiburan atau news peristiwa saat itu, tapi juga riset-riset seperti yang dilakukan oleh Pak Saifuddin nanti menarik.
7: Luar biasa, menarik sekali ya.
9: Ini ya, bedah ya Pak.
0: Bedah nanti.
9: Baik. Karena kita juga punya platform website juga, ketika ada tabel, data, mungkin orang lebih suka baca website ya. Kalau
7: betul. Nah,
9: kalau di kuping kan terbatas ya.
7: Kalau lihat yang bentuknya digital itu kan lihat
9: betul, kapan saja bisa
0: kan
9: dibuka.
0: Menginginkan kan ketika pengunjung sirkuit, ada orang sekitar sana, sudah paham, nanti ketika ada bahaya, sudah masuk ke HP masing-masing, kan? Begitu orang daftar nomor HP-nya berapa, langsung kita sistemkan.
9: Baik. Kita minta pandangan akhir Pak Saifuddin, kalau dari topik ini apa Pak Saifuddin yang ingin disampaikan ke pemirsa? mungkin juga tadi sempat dapat bocoran akhirnya AWS ya. Semula kita
0: ya.
9: Yang ini.
0: Ya nanti kita menarik kalau namanya mitigasi ini kan tidak sampai di situ aja.
7: Iya.
0: Panjang ya. Semakin merambat.
9: Iya, iya.
0: Jadi poin yang terpenting dari pertemuan sore hari ini, mari kita jaga keluarga dan kita keluarga semua lah sekitar kita. Tiga benteng utama adalah rumah yang terikat secara teknis tadi saya.
9: Betul.
0: Sudah strukturnya terikat betul, terus kemudian kesiapan evakuasi.
9: Itu dia ya.
0: Itu dia yang terlatih ya. Terlatih tadi sudah siap BPBD. Serta hati yang tenang dan tawakal.
9: Tawakal ya, karena sunatullah tadi ya, berada di wilayah yang subur, tapi ya, menyimpan potensi.
0: Betul, jadi rumah yang aman ya, dan tahan gempa itu wujud kasih sayang serta investasi terbaik untuk keselamatan keluarga kita. Itu betul aja sekali. Poin dari saya ya, Pak.
9: Saya untuk Pak Awan juga minta pandangan akhir, tapi saya tertarik Pak, saya pada tadi memang kita bukan ahli mungkin, tetapi adalah orang yang terlatih kan.
7: Iya, iya.
9: Every day.
7: Ya, karena kita berlatih kan.
9: Berlatih ya, kayak prinsip TNI seperti itu kan.
0: Iya, latihan aja terus.
9: Latihan terus.
7: Latihan terus.
9: Terus Ronaldo juga gitu, latihan terus. Betul. Jadi setiap makan malam hari dia masih menendang bola.
7: Betul.
9: Wah, itu pekerjaan yang luar biasa ya. Ibu rumah tangga yang berhasil menyelesaikan pekerjaannya setiap hari itu kan luar biasa juga.
0: Setiap hari latihan.
9: Setiap hari kan.
7: Setiap hari latihan.
9: Dan selesai kan.
0: Dan disukai. Ya. Kalau enggak senang enggak bisa.
9: Bagaimana Pak Awan?
7: Iya. Memang begini ya, terkait dengan mitigasi ini kita tidak hanya berbicara kepada satu bencana ya. Yeah. Karena kami karena di NTB kan ada 13 jenis bencana hazard yang berdasarkan kajian risiko bencana yang ada di Provinsi NTB ini. Jadi memang mitigasi ini paling penting menurut saya. Jadi lebih baik mencegah kan. Betul. Gitu, mencegah. Jadi mitigasi ini adalah salah satu bentuk kita, upaya kita untuk mengurangi. Kalau bencananya nggak bisa kita rem.
9: Rem apalagi
7: kita tunda nggak bisa. Gempa tuh nggak bisa diprediksi. Ya, kalau banjir mungkin dia slow onset, artinya tandanya ada.
0: Yeah.
7: Oh, mendung di hulu misalkan berarti ini mau jadi banjir. Kemungkinan bisa banjir walaupun tidak terjadi. Tapi kalau gempa dia akan datang tiba-tiba. Yeah. Jadi seperti itu. Nah, yang paling siap itu ada yang paling benar itu adalah kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapinya. Persoalan nanti dia datang atau tidak, tapi kita udah siap dulu.
9: Siap,
7: sama seperti tadi diilustrasikan Ronaldo tetap latihan walaupun enggak ada pertandingan dia tetap
9: latihan.
7: Tapi besok tiba-tiba dipanggil untuk bertanding dia udah siap gitu. Siap. Betul, jadi sama kayak gitu kita coba melakukan mitigasi ini walaupun konteksnya ada dua kan, mitigasi di dalam Undang-Undang Kebencanaan nomor 24 itu ada mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural.
9: Betul.
7: Nah, mitigasi struktural sudah jelas kita bangun rumah yang tahan gempa. Kita memilih lokasi yang bukan di daerah patahan, misalnya kalau kita berbicara gempa. Atau kalau kita berbicara banjir, ya berarti monggo kita aware terhadap bencana, jangan kita bangun rumahnya di sempadan sungai. Udah tahu nih daerah ini banjir, gitu. Persis, bahkan sungainya kita jadikan rumah, Pak. Jadi ini beberapa bank yang saya lihat di lapangan, itu sungai itu kalau kita tanya, atau kita lihat di Google Maps, kita mundur 20 tahun ke belakang, itu tanya sungai itu lebarnya 10 meter, sekarang tinggal 3 meter. Artinya kita membangun, warga kita ini mendirikan bangunan rumah itu ya di atas sungainya. Begitu terjadi banjir yang kala ulangnya, kan banjir ini ada kala ulangnya, ada 50 tahunan, 100 tahunan, dengan debit yang besar itu akhirnya, hanyutlah rumahnya tadi itu. Karena memang itu aliran yang sesungguhnya. Nah itulah. Jadi kalau seperti itu berarti kita harus mempersiapkan diri. Nah, kita kalau memilih janganlah membangun di daerah-daerah yang memang rawan bencana. Itu salah satu bagian dari mitigasi kita. Nah ada juga mitigasi non-struktural. Misalkan kita tempatkan benda-benda yang sekiranya berat itu jangan di bagian atas mungkin ya. Lemari-lemari yang sekiranya gampang goyang itu kita ikat misalkan. Ada pengikatnya, ada penguncinya lagi lah. Kita usahakan bagian yang kaca-kaca mungkin tidak harus di atas, mungkin bisa di bawah. Itu bagian dari mitigasi kita. Kemudian juga misalkan kalau kita tinggalnya di apa namanya nih? Di pantai misalnya. Berarti kan nanti ancamannya itu bisa gelombang pasang, abrasi. Oke lah, sekarang kita coba bersama teman-teman di lingkungan kita, kita coba nanam bako deh misalkan gitu.
9: Mangrove
7: kan itu enak banget
9: meredam,
7: itu.
9: Ya
7: untuk meredam gelombang tadi.
9: Atau sebagai gitu. Barang,
7: tidak harus biasa. Kalau kita mitigasi ini kan harus bangun talut, bangun apa, nggak harus begitu sebenarnya. Ada cara-cara lain seperti itu. Mungkin cara yang paling gampang di tingkat lingkungan, di tingkat komunitas tuh ya, cobalah kita untuk tidak membuang sampah sembarangan misalkan. Walaupun mungkin peluang itu kecil banget menyebabkan banjir, tapi yang kecil ini kalau lama-lama, Nah, kita lihat waktu banjir Mataram itu ternyata sampah itu ngumpul semua di depan UNRAM, Pak.
9: Sebagai bukti bahwa
7: nah, itu berarti
9: ada perilaku
7: itu.
9: Buang sampah
7: nah, gitu loh. Terus mungkin bisa juga dengan kalau kita daerah yang banyak musim hujannya, mungkin kita oke dengan sumur resapan, gitu kita sumur resapan.
9: Siap, Pak Awan.
7: Dan satu terakhir, Mas, mohon izin,
9: kalau tadi disampaikan,
7: tadi dan di kami juga ada aplikasi namanya Siaga NTB yang bisa didownload melalui web, melalui Android, iOS, semua udah bisa itu. Jadi kita bisa, masyarakat bisa melakukan lapor bencana maupun melihat EWS yang ada. Jadi misalkan kayak tadi, kayak kemarin ada gempa, itu langsung 5 detik dari itu, dari itu masuk, kita sudah masuk di dalam aplikasi itu. Setuju. Itu aplikasi untuk digunakan semua masyarakat, tidak hanya BPBD. Jadi mau lapor bencana pun bisa. Jadi masyarakat bisa melapor atau apa langsung di situ, lewat situ, dan langsung segera kami respon. Begitu.
9: Baik. Siap. Waktu kita habis nampaknya Pak Awan, mohon maaf karena kita akan menyiarkan juga berita Kerwil Bali Nusa Tenggara Barat. Terima kasih Pak Saifuddin. Pak Awan, sampai juga kita pada kiasan-kiasan yang niatnya memang untuk mempermudah pemahaman masyarakat ya. Ada Ronaldo tadi sampai ke hal-hal lainnya, ilustrasi ya. Terima kasih pendengar yang sudah bergabung, yang menyimak. Kita ketemu lagi pekan depan di Dialog Kentongan di jam yang sama, tentu dengan topik yang berbeda, dan saya rasa Anda sudah bisa memetik apa kira-kira topik esok yang akan bisa kita susun dari perbincangan Pak dengan Pak Saifuddin dan Pak Awan. Untuk itu saya Agus Santosa mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
10: Demikian Dialog Kentongan, persembahan Pro 1 RRI Mataram. Sampai jumpa.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Harus ingat pada pejabat secara filosofis, semua pejabat itu adalah intinya menegakkan hukum.
2: Harapannya sih langkah kecil yang kami lakukan sekarang ini bisa berdampak kepada langkah-langkah besar selanjutnya.
3: Selamat sore pendengar, Hari Konstitusi menjadi momentum untuk kembali melihat bagaimana hukum dan keadilan dijalankan di tengah masyarakat. Sementara itu, sebanyak 100 tukik dilepas liarkan di Pantai Camplung, Banyuasri sebagai langkah awal konservasi penyu di Buleleng. Aksi ini digerakkan komunitas Kurma Segara Rakse. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, edisi Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya, Ayu Sundari. Hari Konstitusi menjadi momentum untuk kembali melihat bagaimana hukum dan keadilan dijalankan di tengah masyarakat. Salah satu hal yang dinilai penting adalah memastikan lembaga peradilan tetap merdeka dan bebas dari intervensi kekuasaan.
1: Itu harus ingat pada pejabat secara filosofis, semua pejabat itu adalah intinya menegakkan hukum.
4: Peradilan yang merdeka dan independen menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Setiap penegak hukum, khususnya hakim, harus mampu menjalankan tugas tanpa intervensi kekuasaan politik maupun kepentingan lainnya. Guru Besar Universitas Warmadewa, Prof. Ketut Rai Setiabudi mengatakan, inti dari peradilan adalah memberikan rasa keadilan baik kepada pihak yang berperkara maupun masyarakat secara luas. Independensi menjadi prinsip penting yang harus dijaga oleh setiap penegak hukum.
5: Memang inti daripada peradilan itu kan keadilan. Bagaimana para penegak hukum itu bisa memberikan rasa adil, keadilan baik bagi yang bersangkutan maupun adil bagi masyarakat. Oleh karena itu, setiap penegak hukum yang memutuskan masalah keadilan itu harus independen, tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan politik dan lain sebagainya. Jadi inilah yang menjadi inti daripada untuk mewujudkan keadilan.
4: Prof. Ketut Rai Setiabudi menilai penegakan hukum perlu diperkuat melalui perbaikan kualitas aparat penegak hukum. Hukum yang baik menurutnya tidak akan menghasilkan keadilan apabila tidak ditegakkan oleh aparat yang memiliki integritas dan bertanggung jawab terhadap sumpah jabatannya.
5: Nah, ini penegak hukumnya ini yang perlu kita perbaiki. Yeah. Karena hukum yang baik itu ditegakkan oleh aparat yang kurang baik, hasilnya tidak baik. Tapi sebaliknya, walaupun hukum yang jelek, aparat hukum yang menegakkan itu baik, itu pasti akan baik. Kenapa? Karena bertanggung jawab ke atas. Ingat pada sumpah jabatan ini. Semua pejabat itu harus ingat pada sumpah jabatan secara filosofis. Semua pejabat itu adalah intinya menegakkan hukum.
4: Selain aparat penegak hukum, masyarakat juga dinilai memiliki peran penting dalam mengawasi proses penegakan hukum. Pengawasan dari masyarakat didukung sarana dan prasarana peradilan yang memadai. Diharapkan dapat memperkuat upaya mewujudkan peradilan yang merdeka dan berkeadilan. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Ratusan warga binaan di rumah tahanan atau rutan kelas 2B negara menerima remisi dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT Kemerdekaan RI ke-81 melalui perolehan remisi umum. Para narapidana terutama yang langsung bebas diharapkan mampu kembali ke tengah masyarakat sebagai pribadi baru yang produktif, berakhlak baik, serta siap berkontribusi aktif membangun desa dan memajukan daerah.
6: Yang bebas mudah-mudahan dapat produktif.
7: Momen hari ulang tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 membawa angin segar bagi 123 warga binaan di rumah tahanan rutan kelas 2B negara Senin kemarin. Melalui perolehan remisi umum atau RU, para narapidana terutama yang langsung bebas diharapkan mampu kembali ke tengah masyarakat sebagai pribadi baru yang produktif, berakhlak baik, serta siap berkontribusi aktif membangun desa dan memajukan daerahnya. Harapan besar tersebut ditekankan langsung oleh Bupati Jembrana Imadi Kembang Hartawan usai memimpin upacara peringatan HUT RI sekaligus penyerahan surat remisi secara simbolis. Bupati menegaskan bahwa bekal pembinaan kepribadian maupun kemandirian selama berada di rutan harus menjadi modal utama warga binaan saat membaur kembali dengan lingkungan sosial.
8: Saya juga berharap masyarakat bisa menerima, ya, karena mereka sudah dibina di sini, dididik, sehingga menjadi perilaku-perilaku yang lebih baik. Siap kita ajak membangun desa, membangun Jemberana.
7: Kepala Rutan Kelas 2B Negara, Igusti Agus Putra Mahendra menyampaikan bahwa remisi ini tertuang dalam keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI nomor PAS Trip 1453.PK.0503 tahun 2026. Dari total usulan yang disetujui, sebanyak 122 orang menerima remisi umum 1 atau pengurangan sebagian masa hukuman dan 1 orang menerima remisi umum 2 langsung bebas.
9: Banyak 123 orang yang mendapatkan remisi, jadi 122 masih ada sisa pidananya, kemudian 1 orang hari ini langsung bebas.
10: Besaran remisi?
9: Besaran remisi 1-6 bulan.
7: Warga binaan yang langsung menghirup udara bebas atau RU2 merupakan terpidana kasus pencurian asal Bangkalan, Jawa Timur setelah mendapatkan potongan hukuman 2 bulan. Sementara itu, kasus narkotika masih mendominasi daftar penerima remisi seiring dengan tingginya proporsi kasus tersebut di dalam rutan. Pemberian hak remisi ini bukan sekedar pemenuhan regulasi, melainkan wujud apresiasi atas ikhtiar warga binaan yang berkomitmen memperbaiki diri agar siap berdaya guna di tengah masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
3: Sebanyak 100 tukik dilepas liarkan di Pantai Camplung, Banyumasri sebagai langkah awal konservasi penyu di Buleleng. Aksi ini digerakkan komunitas Kurma Segara Raksa.
2: Harapannya sih langkah kecil yang kami lakukan sekarang ini bisa berdampak kepada langkah-langkah besar selanjutnya.
11: Sebanyak 100 ekor tukik dilepas liarkan di Pantai Camplung, Kelurahan Banyumasri pada minggu kemarin. Aksi perdana komunitas Kurma Segara Raksa ini menjadi langkah awal masyarakat dalam menggerakkan konservasi penyu di pesisir Buleleng. Kegiatan yang digelar menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tersebut dihadiri Bupati Buleleng Inyoman Sujidre, Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Buleleng Igede Melandrat, serta masyarakat dan anggota komunitas. Komunitas Kurma Segara Raksa merupakan komunitas yang beranggotakan nelayan dan relawan di bawah naungan Desa Adat Banyuasri. Komunitas ini terbentuk pada 10 Mei 2026 dan sejak awal berdiri telah melakukan penyelamatan serta penetasan telur penyu yang ditemukan di kawasan pesisir. Ketua Komunitas Kurma Segara Raksa, Inyoman Satwika, mengatakan 100 tukik yang dilepas liarkan

0: dengan pelepasan tukik.
1: Sementara itu, Bupati Buleleng Nyoman Sujidre mengapresiasi inisiatif masyarakat Desa Adat Banyuasri dan komunitas Kurma Segara Raksa yang secara swadaya membangun penangkaran sederhana untuk menyelamatkan telur-telur penyu. Menurut Sujidre, kawasan Pantai Camplung hingga Pantai Penimbangan merupakan salah satu wilayah pesisir Buleleng yang rutin menjadi lokasi pendaratan penyu untuk bertelur, terutama pada periode Mei hingga Agustus. Namun telur penyu di alam menghadapi berbagai ancaman termasuk predator seperti anjing dan biawak.
2: Kita menyambut baik ya, ternyata di perairan ini, di Pantai Camplung, Desa Adat Banyuwangi, tempatnya banyak tukik penyu yang bertelur. Tapi karena ada predator atas inisiatif dari salah satu kerama di sini, Desa Adat, mereka membuat penangkaran yang sederhana. Sehingga pada hari ini kita bisa melepas tukik anak penyu-penyu ini sekitar 100 ekor.
1: Pemkab Buleleng, kata Sujidre, siap berkolaborasi dengan desa adat dan masyarakat dalam memperkuat upaya pelestarian penyu. Dukungan juga akan melibatkan perangkat daerah terkait, termasuk sektor lingkungan hidup, serta pertanian, ketahanan pangan, dan perikanan. Selain konservasi, pemerintah daerah melihat potensi pengembangan kawasan pesisir Banyuasri sebagai destinasi wisata bahari berkelanjutan. Konsep tersebut nantinya memadukan konservasi penyu dengan berbagai potensi wisata lainnya. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
4: Persoalan pendistribusian LPG 3 kg bersubsidi di Kabupaten Sumbawa masih menjadi persoalan, karenanya Pertamina dimintai memaparkan secara rinci kuota LPG bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran. Randi Pratama melaporkan.
5: Dari situ baru ketahuan misalnya.
6: Pemerintah Kabupaten Sumbawa meminta Pertamina Patraniaga membuka secara rinci data alokasi LPG 3 kg bersubsidi di daerah tersebut. Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa, Adi Nusantara, mengatakan keterbukaan data penting untuk memastikan penyaluran LPG bersubsidi tepat sasaran. Pemkab Sumbawa membutuhkan data alokasi dan realisasi LPG sejak 2025 hingga 2026. Data itu akan digunakan untuk mengevaluasi distribusi sekaligus mengetahui kesalahan kuota yang diterima setiap agen dan pangkalan dengan kebutuhan masyarakat. Adi menyebut, Pertamina sebelumnya memang telah menyampaikan total kuota LPG untuk Kabupaten Sumbawa, namun pemerintah daerah belum mengetahui rincian kuota untuk masing-masing agen dan pangkalan. Karena itu, Pemkab Sumbawa telah menyurati Pertamina Patraniaga untuk meminta data agen, pangkalan, alokasi, serta realisasi penyaluran.
7: Dinamika seperti ini yang kami sudah pernah surati ke Pertamina Patraniaga untuk menyampaikan ke kami mana agen, domisilinya di mana, kemudian mana pangkalan, kemudian domisilinya di mana, sehingga ketahuan apakah agen tertentu dengan jumlah pangkalannya itu sudah memadai dan menyalurkan alokasi sesuai kuota yang diberikan oleh Pertamina Patraniaga. Dari situ baru ketahuan misalnya apakah betul nggak penduduk miskin, terutama kalau kita pakai data di Tisen, DC 1 DC 2 itu menerima.
6: Pemkab Sumbawa juga mendorong penataan ulang distribusi agar pangkalan lebih merata di setiap kecamatan. Menurut Adi, sejumlah agen saat ini melayani wilayah yang terlalu luas sehingga distribusi dinilai kurang efisien. Selain itu, Pemkab Sumbawa menyoroti indikasi penggunaan LPG 3 kg oleh petani bawang. Adi menegaskan, penggunaan untuk sektor tersebut harus mengikuti mekanisme dan kuota yang ditetapkan pemerintah. Dan hingga kini, kata Adi, data yang diminta Pemkab dari Pertamina maupun agen belum sepenuhnya diterima.
4: Di tengah derasnya arus teknologi dan informasi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng memperkuat penyuluhan lintas agama untuk menjaga kualitas kehidupan beragama masyarakat. Penguatan pembinaan ini dinilai penting agar masyarakat memiliki pondasi nilai agama yang kuat dalam menyikapi berbagai perubahan dan informasi di era digital.
8: Seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi serta informasi ya,
0: Jadi bagaimana informasi-informasi yang berkembang.
8: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng memperkuat penyuluhan lintas agama untuk menjaga kualitas kehidupan beragama di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus informasi. Penyuluh dari berbagai agama dilibatkan untuk memberikan pembinaan dan edukasi kepada masyarakat.

0: masyarakat. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng IGD Sumarawan mengatakan, kemajuan teknologi dan informasi membutuhkan pondasi agama yang kuat agar masyarakat mampu menyikapi berbagai perubahan secara bijak. Menurutnya penyuluhan menjadi bagian penting dalam meningkatkan pemahaman dan kualitas kehidupan beragama.
1: Seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi serta informasi ya, jadi bagaimana informasi-informasi yang berkembang, kemajuan-kemajuan teknologi yang juga berkembang semakin pesat ya, tentu agama itulah satu pondasi ataupun satu benteng yang memang harus dikedepankan.
0: Penguatan penyuluhan Kemenag Buleleng melibatkan penyuluh lintas agama untuk memberikan pembinaan dan pencerahan kepada masyarakat. Upaya ini diharapkan memperkuat pemahaman keagamaan sekaligus menjaga kerukunan di tengah keberagaman. Sumarawan menilai perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi menjadi tantangan yang perlu diimbangi dengan penguatan nilai agama serta kesadaran masyarakat.
1: Kita sudah senantiasa merawatnya, ya. Ada beberapa penyuluh yang memang ada di kita, itu lintas agama sudah melaksanakan tugas dan fungsinya, ya, memberikan pembinaan, memberikan pencerahan, ya, dengan harapan tentu bagaimana kerukunan umat beragama yang ada di Kabupaten Buleleng ini itu bisa terjaga, bisa terawat.
0: Penyuluhan lintas agama juga diarahkan untuk memperkuat kerukunan masyarakat di tengah perkembangan teknologi. Kemenag Buleleng berharap nilai-nilai agama tetap menjadi landasan dalam membangun masyarakat yang damai, toleran, dan mampu menyikapi perbedaan secara bijak. Upaya ini sekaligus untuk menjaga kualitas kehidupan beragama dan kerukunan di Buleleng. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Pemkab Buleleng bersama Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa bersinergi meningkatkan kualitas hidup warga melalui program rehabilitasi rumah layak huni. Bantuan menyasar keluarga kurang mampu di Kelurahan Banjar Tegal dan diserahkan langsung Bupati Buleleng Inyoman Sucidre.
0: Program rehabilitasi rumah diberikan kepada keluarga Ahmadun Susanto sebagai bentuk perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Perbaikan hunian diharapkan menciptakan tempat tinggal yang lebih aman, nyaman, dan layak bagi keluarga penerima manfaat. Bupati Buleleng Inyoman Sucidre mengatakan pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada infrastruktur tetapi juga peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kolaborasi dengan Undiksa dinilai dapat memperluas jangkauan program sosial sekaligus menghadirkan manfaat langsung bagi warga yang membutuhkan. Sinergi pemerintah daerah dan perguruan tinggi menjadi bagian penting dalam memperkuat program sosial di Buleleng. Dukungan sumber daya dan keilmuan dari perguruan tinggi dapat dipadukan dengan program pemerintah untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Rehabilitasi rumah di Kelurahan Banjar Tegal diharapkan tidak berhenti sebagai bantuan bagi satu keluarga. Kolaborasi serupa berpeluang dikembangkan ke wilayah lain sehingga semakin banyak keluarga kurang mampu memperoleh hunian yang lebih layak. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Kebakaran KMP Putri Yasmin di perairan Selat Lombok menjadi perhatian serius terhadap aspek keselamatan transportasi penyeberangan. Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan atau GASADAP meminta pengawasan kendaraan dan barang yang masuk kapal diperketat, termasuk terhadap kendaraan overdimension, overload atau odol, dan barang berbahaya lainnya. Muhammad Halwi melaporkan.
3: Hari ini kita ada ancaman berupa muatan overdimensi overload yang itu kelihatan sangat kasat mata.
4: Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan atau GABASDAP menilai keberadaan kendaraan odol dan barang berbahaya menjadi salah satu risiko yang perlu mendapat perhatian serius dalam keselamatan pelayaran. Ketua Umum DPP GABASDAP Khoiri Sutomo mengatakan, kendaraan odol dapat mempengaruhi stabilitas kapal, sehingga pengawasan terhadap kendaraan yang masuk ke kapal harus diperketat.
3: Hari ini kita ada ancaman berupa muatan-muatan overdimensi overload, yang itu kelihatan sangat kasat mata. Bannya itu atasnya bundar, bawahnya lurus. Itu adalah overdimensi overload yang sangat membahayakan stabilitas kapal. Yang kedua adalah barang-barang muatan di atas kendaraan yang itu diatur pada International Maritime Dangerous Good atau IMDG Code, di mana barang-barang yang berbahaya itu tidak boleh masuk ke dalam kapal. Harus dipastikan.
4: Selain odol, GABASDAP menyoroti pengangkutan barang berbahaya menggunakan kendaraan. Khoiri mengatakan, barang berbahaya tidak boleh sembarangan masuk ke kapal dan harus melalui pemeriksaan yang ketat. Ia juga meminta adanya perhatian terhadap perkembangan penggunaan kendaraan listrik, khususnya baterai kendaraan listrik yang memiliki karakteristik berbeda ketika mengalami kebakaran.
3: Kategori yang terakhir saya sebutkan, sepeda, inilah yang sangat berbahaya, dan itu perdagangan antar pulaunya sangat banyak. Dan barang-barang sepeda listrik ini dengan harga yang sangat murah, tentu saja standar pengamanannya kan tidak sama. Nah, ini yang kita khawatirkan. Sampai detik ini belum ada teknologi pemadam kebakaran yang mampu memadamkan baterai listrik. Karena apa? Baterai listrik itu sudah terbakar, dia menghasilkan oksigen.
4: Kabasdap berharap insiden KMP Putri Yasmin menjadi momentum untuk membenahi sistem keselamatan transportasi penyeberangan secara menyeluruh, sehingga risiko kecelakaan dan kejadian serupa dapat ditekan.
5: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Beralih ke berita olahraga, Bali United akan menjalani ujian terakhir di ajang Dewata Challenge Seri 2026 dengan menghadapi Persib Bandung di Stadion Kapten Iwayan Dipte Gianyar malam nanti. Laga ini menjadi momentum bagi Serdadu Tridatu untuk menguji konsistensi permainan dan melihat sejauh mana kesiapan skuad menghadapi musim kompetisi baru.
6: Optimis dengan tim kita sendiri, kita percaya kepada teman-teman semua, kita bisa memberikan terbaik untuk pertandingan.
7: Bali United menatap laga penutup Dewata Challenge Series 2026 menghadapi Persib Bandung dengan optimisme tinggi. Duel yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam ini menjadi kesempatan Serdadu Tridatu mengukur kesiapan tim sekaligus mengevaluasi sejumlah aspek sebelum kompetisi resmi bergulir. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengakui Persib Bandung memiliki kualitas dan komposisi pemain yang bagus, terlebih setelah menjadi juara musim lalu. Meski belum mengetahui secara pasti komposisi pemain yang akan diturunkan Persib, Jensen memastikan timnya siap menghadapi pertandingan.
8: What I think about Persib is that they have qualities. So last year champion.
9: Persib memiliki kualitas. Tahun lalu mereka menjadi pemenang dan mereka memiliki pemain-pemain yang bagus. Kami harus siap untuk pertandingan ini. Saya tidak tahu apakah mereka akan membawa pemain yang sama, tetapi kami juga melakukan beberapa perubahan dalam tim. Ini akan menjadi pertandingan yang menarik dan semoga kami bisa memainkan pertandingan yang bagus.
8: So yeah, we'll see. It's interesting match and hopefully
7: Sementara itu, pemain Bali United Irfan Jaya menegaskan timnya tetap percaya diri meski menghadapi Persib yang dinilai sebagai salah satu tim kuat. Irfan berharap dukungan supporter di stadion lebih ramai dibandingkan laga sebelumnya saat menghadapi Sabah FC.
6: Ya, kita tahu Persib tim yang bagus, tapi kita tetap optimis dengan tim kita sendiri. Kita percaya kepada teman-teman semua, kita bisa memberikan terbaik untuk pertandingan besok. Ya, harapannya semoga besok bisa lebih ramai dari pertandingan lawan Sabah, supaya pemain juga bisa lebih semangat dan bisa memberikan yang terbaik.
7: Irfan menambahkan, meski berstatus pertandingan pramusim, Dewata Challenge Series memiliki arti penting bagi Bali United untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan tim. Laga Persib Bandung kontra Bali United akan menjadi pertandingan terakhir turnamen setelah sebelumnya Persib mengalahkan Sabah FC dengan skor 3-0, sementara Bali United kalah 1-2 dari Sabah FC. Kick-off dijadwalkan pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
2: Mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita, diantaranya Hari Konstitusi menjadi momentum untuk kembali melihat bagaimana hukum dan keadilan dijalankan di tengah masyarakat. Sementara itu, sebanyak 100 tukik dilepas liarkan di Pantai Camplung sebagai langkah awal konservasi penyu di Buleleng. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Ayu Sundari mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
10: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata pada saat yang sama, memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, apa kabar Anda hari ini? Saya harap semuanya selalu dalam keadaan baik ya, dan selalu dalam keadaan yang diharapkan. Sore hari ini hingga nanti jelang pukul 24 malam waktu Indonesia Tengah, pendengar, saya Sari Yusdawati kembali mengawal Anda menikmati suasana sore hingga jam-jam istirahat nanti ya. Dan seperti biasa, nanti kita akan awali juga rangkaian acara kita sore hari ini dengan informasi dan musik. Kemudian juga nanti seperti biasa Mutiara Sore, dan ada berbagai rangkaian acara lainnya nanti di malam hari. Informasi pertama ini untuk yang Anda yang nanti akan melaksanakan peringatan atau mungkin mau ya melaksanakan perayaan atau peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat akan menggelar pasar murah secara serentak di 10 kabupaten kota, di mana pasar murah ini dijadwalkan berlangsung pada Jumat 21 Agustus 2026. Ini juga dijelaskan langsung oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata kepada RRI hari ini ya. Beliau juga menjelaskan bahwa kegiatan ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok selama momentum perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kegiatan ini, pendengar, akan melibatkan pemerintah kabupaten dan kota bersama sejumlah lembaga terkait. Menurutnya, pemerintah juga sudah berkoordinasi dengan Perum Bulog, Bank Indonesia, Pertamina, serta pemerintah daerah untuk memastikan pelaksanaan pasar murah berjalan serentak. Dan langkah ini juga sekaligus menjadi bagian dari upaya mengantisipasi kenaikan permintaan masyarakat selama bulan Maulid. Luar biasa ya, pasti ini bisa menjadi ya antisipasi lah ya, supaya harga-harga itu bisa tetap stabil. Kalaupun ada kenaikan, kenaikan yang wajar-wajar aja gitu ya. Saya masih akan terus bersama dengan Anda, pendengar Mutiara Sore, akan kembali beberapa saat lagi untuk Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, pendengar Pro Satu Rari Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Ada satu lagu tadi ya, agak-agak melo. Sore hari ini dari si Mahadewi tadi. Ini sebenarnya lagu dari miliknya Dewa 19 yang dinyanyikan ulang oleh mereka. Setelah mereka kemudian dipersatukan oleh Ahmad Dhani, Republik Cinta Manajemen. Baik pendengar, lagu ini juga sudah menghantarkan kita mendekat ke pukul 18 waktu Indonesia Tengah, di mana pendengar kini saatnya kami kembali menghadirkan Mutiara Sore di tengah-tengah ruang dengar Anda sesaat lagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat

0: Baik, mendengar pun satu hari mengataram kanal informasi dan inspirasi kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kami kembali membersamai Anda dalam rangkaian siaran Mutiara Sore, pendengar, di mana sesaat lagi kami akan kembali menghadirkan renungan senja. Nanti akan hadir dengan judul Rindu Suami, disampaikan oleh Tuan Guru Haji Saiful Bahrain, lalu kemudian disusul dengan pengajian Al-Quran Surah Ali Imran ayat 1 hingga 6. Insya Allah nanti akan dibacakan oleh Qoriatun Hafizah. Sementara itu pendengar, kumandang azan maghrib nanti akan berkumandang pada pukul 18 lewat 18 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1 RRI Mataram.

Baik, pendengar Perusahaan TRI Mataram, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Pada mutiara sore hari ini kami kembali menghadirkan renungan senja. Kali ini hadir dengan judul Rindu Suami, disampaikan oleh Tuan Guru Haji Saiful Bahrain.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI dimanapun anda berada, semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada rindu yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan kata-kata. Rindu kepada seseorang yang setiap hari menjadi tempat berbagi cerita, tempat mengadu, tempat bersandar, dan tempat hati menemukan ketenangan. Itulah rindu kepada suami. Kadang jarak yang memisahkan hanya berapa kilometer, tetapi hati terasa begitu jauh ketika tidak bisa melihat wajahnya. Kadang hanya berapa jam tidak bertemu, tetapi terasa seperti berhari-hari. Karena ketika cinta telah tumbuh karena Allah, kehadiran seseorang bukan sekedar keberadaan fisik, tetapi menjadi bagian dari ketenangan jiwa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kalian rasa cinta dan kasih sayang. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa pernikahan bukan hanya tentang tinggal bersama. Pernikahan adalah tentang sakinah, mawaddah, warahmah. Suami bukan hanya seseorang yang tinggal serumah. Ia adalah teman perjalanan menuju Allah. Maka tidak mengherankan jika ketika ia pergi, hati terasa kehilangan sebagian dari ketenangannya. Ketika suami jauh, jangankan biarkan rindu hanya menjadi air mata. Ubahlah rindu menjadi doa. Ya Allah, jagalah suamiku dimanapun ia berada. Jika ia sedang bekerja, berkahilah pekerjaannya. Jika ia sedang dalam perjalanan, lindungilah langkahnya. Jika ia sedang menghadapi kesulitan, kuatkan hatinya. Jika ia sedang lelah, berikanlah kepadanya kekuatan. Dan jika ia sedang jauh dariku, dekatkanlah hatinya kepadamu. Dan dekatkanlah kembali kami dalam kebaikan. Betapa indahnya seorang istri yang ketika merindukan suaminya tidak hanya berkata, aku ingin bertemu dengannya, tetapi juga berkata, aku ingin Allah selalu menjaganya. Ketika cinta yang dibangun di atas iman tidak hanya memikirkan kebersamaan di dunia, tetapi juga menginginkan kebersamaan hingga di akhirat. Terkadang kita tidak menyadari betapa berharganya sebuah pertemuan sampai kita pernah merasakan perpisahan. Pintu yang terbuka, langkah kaki yang terdengar, suara suami memanggil dari luar, mungkin bagi sebagian orang itu hal biasa. Tapi bagi seorang istri yang lama menunggu, suara itu bisa menjadi obat bagi kerinduan yang selama ini tersimpan di dalam dada. Maka jangan sia-siakan pertemuan. Sambutlah suami dengan wajah yang menenangkan, berikan senyum yang tulus, tanyakan keadaannya, dengarkan ceritanya, karena terkadang seorang suami tidak membutuhkan banyak hal. Ia hanya ingin merasa bahwa setelah sehari menghadapi kerasnya dunia, masih ada sebuah rumah yang menyambutnya dengan kasih sayang. Ada kalanya seorang istri merindukan suaminya karena jarak, ada pula yang merindukan suaminya karena kesibukan, dan ada yang lebih berat lagi, merindukan suami yang telah dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika suami masih hidup, maka bersyukurlah, karena masih ada kesempatan untuk mencintai, meminta maaf, memaafkan, dan memperbaiki hubungan. Namun jika suami telah meninggalkan dunia ini, maka rindu tidak harus berakhir dengan keputusasaan. Rindu dapat berubah menjadi doa. Ya Allah, dahulu aku dapat berbicara dengannya. Sekarang aku hanya dapat berbicara kepadamu tentang dirinya. Dahulu aku dapat melihat wajahnya. Sekarang aku hanya dapat melihatnya dalam kenangan. Dahulu aku dapat menggenggam tangannya. Sekarang aku hanya dapat mengangkat kedua tanganku untuk mendoakannya. Dan mungkin inilah bentuk cinta yang paling tulus. Ketika seseorang telah tiada, tetapi namanya masih hidup dalam doa kita.
Jangan hanya berdoa agar Allah mempertahankan rumah tangga di dunia. Berdoalah agar Allah mempertahankannya sampai ke akhirat. Karena rumah tangga terbaik bukanlah rumah tangga yang tidak pernah memiliki masalah. Rumah tangga terbaik adalah rumah tangga yang ketika menghadapi masalah, keduanya kembali kepada Allah. Ketika marah, mereka

dan bekerja, doakan rezekinya. Jika ia sedang lelah, jadikan tempat ia menemukan ketenangan. Jika ada masalah di antara kalian, jangan biarkan ego mengalahkan cinta. Dan jika malam ini rasa rindu begitu kuat hingga air mata jatuh tanpa disadari, biarkan air mata itu menjadi saksi bahwa di dalam hatimu masih ada cinta yang ingin dijaga. Rindu kepada suami adalah tanda cinta, tetapi rindu yang paling indah adalah ketika cinta itu membuat kita semakin rajin mendoakannya kepada Allah. Karena cinta yang sejati tidak hanya ingin memiliki seseorang, cinta yang sejati ingin melihat orang dicintainya selalu berada dalam penjagaan Allah di dunia hingga akhirat nanti. Demikianlah renungan senja dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahumma fikil aqwamit tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mendengar peluang satu RRI Mataram, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Demikian sudah kita dengarkan bersama renungan senja yang telah kami hadirkan untuk Anda dengan judul Rindu Suami, disampaikan oleh Tuan Guru Haji Saiful Bahrain LCMH. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Selanjutnya kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran, Surah Ali Imran ayat 1 hingga 6. Dibacakan oleh Qori'atun Hafizah.

0: صدق الله العظيم.
1: Ya, pendengar Pro Satera di Mataram, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, telah kita dengarkan bersama pengajian Al-Qur'an Surah Ali Imran ayat 1 hingga 6 yang telah dibacakan oleh Qori'ah Qori'atun Hafizah, yang juga sebelumnya telah kami hadirkan renungan senja dengan judul Rindu Suami oleh Tuan Guru Haji Saiful Bahrain LCMH. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pukul 18 lewat 18 menit waktu Indonesia Tengah, kini saatnya kumandang azan maghrib untuk kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Peringat puluh satu erat di Mataram, kaum muslimin dan muslimah, rahimakumullah. Demikian kumandang azan maghrib untuk kota Mataram dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: kawan.
1: Mendengar Pulisa TRRI Mataram kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Anda masih bersama kami mendengar dalam rangkaian siaran Mutiara Sore hari ini, di mana pendengar deretan lagu-lagu islami masih akan menemani Anda hingga jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

Oke, pendengar Prasatya Rari Mataram, kita sudah mendekat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kita tuntaskan sampai di sini Mutiara Surya dengan deretan lagu-lagu Islami, dan kita lanjutkan program siaran Pro 1 Rari Mataram berikutnya.

0: Baik, pendengar Pro Satu RRI Mataram, selanjutnya kita awali Indonesia atau NTB malam pada malam hari ini, di mana pendengar kami menyajikan cek fakta berikut ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro Satu RRI.
0: Beredar unggahan di media sosial berisi informasi yang mengklaim adanya tautan pendaftaran layanan balik nama sertifikat tanah gratis. Informasi tersebut diunggah pada 11 Agustus 2026. Faktanya tautan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, penelusuran mengarah pada artikel berita dari liputan6.com. Berjudul, mulai 17 Agustus, arus urus balik nama sertifikat tanah maksimal 10 hari. Dalam artikel ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional ATR BPN, akan menerapkan layanan peralihan hak atau balik nama tanah maksimal 10 hari mulai 17 Agustus 2026. Tahap awal kebijakan ini akan diterapkan di 17 kabupaten kota. Menteri ATR, Kepala BPN Nusron Wahid, menjelaskan percepatan balik nama tanah dilakukan dengan memangkas sejumlah tahapan pelayanan. Salah satu hambatan yang selama ini memperlambat proses peralihan hak adalah verifikasi atau validasi pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB oleh pemerintah daerah. Jadi, tautan yang beredar di media sosial mengarah pada halaman situs dengan tampilan formulir digital yang meminta identitas pribadi seperti nama lengkap sesuai KTP hingga nomor telegram aktif. Maka tautan tersebut terindikasi sebagai penipuan atau phishing.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Okay, mendengar, kita sama-sama di musik dan informasi untuk malam hari ini ya. Dan sekedar informasi aja pendengar, kumandang azan Isya nanti akan berkumandang di pukul 19 lewat 28 menit waktu Indonesia

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, pendengar Prosat RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada. Kita masih akan terus bersama-sama dalam rangkaian siaran Prosat 1 RRI Mataram malam hari ini, hingga nanti jelang pukul 24 malam waktu Indonesia Tengah. Namun pendengar, untuk saat ini di pukul 19 lewat 28 menit waktu Indonesia Tengah, kami informasikan bahwa sesaat lagi akan segera dikumandangkan azan Isya untuk Kota Mataram dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Mendengar profesat Rari Mataram, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Demikian kumandang azan Isya untuk kota Mataram dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendirikan ibadah

Baik, dengar Pro Satara Rimataram, kanal informasi dan inspirasi. Apakah Anda ada rencana mau jalan-jalan? Ada satu aktivitas yang menarik banget yang bisa Anda ikuti, pendengar, nanti di tanggal 21 malam ya. Hari apa tuh 21 malam tuh? Nanti untuk Anda yang kalau misalnya ingin menghabiskan waktu di malam Sabtu ya, hari Jumat itu tanggal 21, pengen melihat ya tempat yang unik gitu ya pendengar, salah satunya Anda bisa datang ke museum, karena di museum ini nanti bakalan ada event Miss Museum at Night kalau saya nggak salah namanya. Jadi ini tuh adalah aktivitas atau event yang dilaksanakan museum, itu salah satunya adalah kita akan tur memasuki ruang pameran museum dengan layout yang lama terakhir malam hari itu, karena setelahnya nanti akan dilakukan perombakan, baru nanti akan bisa dilihat layout yang baru itu di Desember 2026 akhir tahun. Jadi kalau misalnya berpikir mau kemana ya malam Sabtu gitu ya menyambut akhir pekan, boleh tuh ya datang ke museum. Namun memang caranya salah satunya adalah dengan harus daftar dulu lewat barcode, jadi bisa langsung buka medsosnya museum. Jadi itu bisa menjadi salah satu alternatif Anda untuk menghabiskan malam Sabtu yang saya yakin bisa menjadi malam Sabtu yang unik juga tuh ya, kita malam-malam datang ke museum.

cara tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan. Karena ini butuh lahan yang luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati.
0: Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus. Indonesia-Tiongkok perkuat kemitraan strategis melalui CSD. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Hanna Pratiwi. Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Ya. Memang Indonesia kan memang sangat terkenal sekali dengan upaya kemudian daerah yang memang...
4: Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi gerak cepat pemerintah dalam merespon bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT pada 15 Agustus silam. Hal itu disampaikan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin di sela kegiatan upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Sultan menyebut penanganan cepat pemerintah dalam merespon gempa bumi tersebut tidak hanya dilakukan pada penanganan dampak gempa di NTT, namun juga di sejumlah daerah di Pulau Sumatera. Hal ini ditegaskan Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin menjadi sebuah kewajiban pemerintah pusat dalam memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah, khususnya dalam pengalokasian anggaran di tengah kebencanaan.
3: Ya, pertama bencana, saudara-saudara kita di NTT, dari itu tadi dimention langsung oleh Presiden pada saat pesannya juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang terkena bencana, baik di Sumatera maupun di NTT. Dan respon juga quick ya, respon good. Nah, ini juga yang kami underline bahwa memang ya daerah itu memang harus betul-betul menjadi perhatian yang lebih, termasuk perhatian anggaran. Ya, semua udah baik.
4: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno saat meninjau langsung daerah terdampak di wilayah Manggarai NTT menuturkan bahwa kebutuhan rumah sakit lapangan menjadi salah satu yang difokuskan pemerintah dalam penanganan korban gempa bumi. Dalam peninjauannya itu, Pratikno menilai dengan melihat luas lahan untuk rumah sakit lapangan dan akses lokasi yang strategis, salah satu lokasi untuk segera dibangunnya rumah sakit lapangan, yakni berada di Stadion Bolo Dukau, Manggarai, NTT.
1: Pasien berada di tenda-tenda, jadi kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang luas, dan kita alhamdulillah ini ada lapangan bola yang cukup luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang cukup luas ya, itu aja, karena ini kan juga pasien-pasien dari Kecamatan Reo yang paling terdampak juga larinya ke sini ya Pak ya,
5: yang rujukan itu
1: rujukannya ke sini ya.
4: Lebih lanjut diungkapkan Menko PMK Pratikno, dalam upaya percepatan penyediaan fasilitas kesehatan rumah sakit lapangan untuk penanganan korban-korban gempa bumi di NTT, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Kemenkes serta sejumlah pihak terkait lainnya. Menko PMK Pratikno meyakini percepatan pembangunan rumah sakit lapangan ini akan segera dapat direalisasikan dan dirampungkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat korban bencana. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita lihat lokasinya, tentu saja secepat-cepatnya. Segera kami setelah ini kita koordinasi lagi dengan Pak Menteri Kesehatan.
0: Pemerintah belum membuka opsi bagi bantuan asing dalam penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah masih mampu menangani dampak gempa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan.
5: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan penanganan dampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur NTT masih terus dilakukan. Bantuan logistik terutama sembako terus dikirim. Pemerintah juga masih mendata untuk hunian sementara dan hunian tetap atau huntap. Oleh sebab itu, pemerintah belum membuka pintu opsi bantuan dari negara lain karena pemerintah Indonesia masih mampu menangani dampak bencana gempa dengan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur.
6: Belum ya, nanti kita lihat karena berdasarkan laporan juga kami kebetulan juga setiap hari memonitor perkembangan di lapangan, semua masih bisa kita tangani, baik kebutuhan logistik, kebutuhan pengungsi, bahkan rencana-rencana untuk perbaikan baik huntara maupun hutap itu pun sudah dalam proses diidentifikasi.
7: Belum.
5: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI Ahmad Muzani menilai pemerintah gerak cepat dalam menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur.
8: Dan kami berharap segera ada tindakan yang cepat kepada saudara-saudara kita sekarang mengalami musibah, dan saya melihat pemerintah bergerak cepat di sana, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bantuan-bantuan dan support yang datang dari pemerintah akan segera bertambah lebih maksimal lagi.
5: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memastikan kebutuhan masyarakat terdampak telah terpenuhi. Seskap Teddy mengatakan 52 ton bantuan logistik telah didistribusikan ke wilayah terdampak. Seskap Teddy menjelaskan, sejak hari kejadian, sejumlah pejabat terkait telah berada di berbagai lokasi terdampak untuk memimpin langsung penanganan pasca bencana. Langkah tanggap pemerintah tersebut merupakan bentuk komitmen untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tetap terpenuhi dan bantuan menjangkau lokasi bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur NTT. Hal tersebut dikatakan Ketua DPR RI Puan Maharani usai melakukan rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Puan mengatakan pimpinan DPR bersama sejumlah anggota sebelumnya telah mengunjung NTT. Tujuannya untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam penanganan bencana. Ia menegaskan DPR, pemerintah, masyarakat, dan seluruh unsur terkait akan bergotong royong mempercepat penyaluran bantuan. DPR pun telah berkoordinasi untuk menyiapkan bantuan sesuai kebutuhan yang telah diidentifikasi.
10: DPR, pemerintah, unsur-unsur masyarakat, partai politik, insya Allah semuanya bergotong royong untuk segera mempercepat proses atau mempercepat bantuan yang harus segera dilaksanakan di sana. Dan terkait apa yang tadi ditanyakan, besok rencananya pemerintah akan mengirimkan beberapa menteri untuk pergi ke sana. Tadi kami juga sudah berkoordinasi, kami akan mengirimkan bantuan yang kemarin sudah dicek apa saja yang dibutuhkan.
9: Sebelumnya, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan Manggarai Timur sebagai salah satu wilayah terdampak terparah akibat gempa bumi. Pernyataan ini disampaikan ke Basarnas saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana. Sebagai respon cepat terhadap kondisi saat ini, Basarnas telah mengerahkan personil dengan fokus utama adalah memastikan setiap warga yang terdampak mendapatkan perhatian dan bantuan secepat mungkin.
11: Dokter, ada perawat, kemudian apoteker dan logistik obat. Dan itu memang sesegera mungkin harus sampai di sana. Karena kalau perjalanan dari Labuan Bajo ini untuk menuju lokasi memakan waktu lebih dari 7 jam. Dan mudah-mudahan dengan keberadaan helikopter ini kita bisa menjangkau lokasi dalam kurun waktu kira-kira 25 menit
9: Diketahui DPR menugaskan anggota dari daerah pemilihan NTT untuk terus berkoordinasi dan bersiaga di wilayah terdampak. Mereka diharapkan dapat membantu menyampaikan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kita briefing

0: Hukum. Dalam permohonannya, tim kuasa hukum mempersoalkan sejumlah tindakan hukum, mulai dari penerbitan surat perintah penyidikan, penggeledahan dan penyitaan, hingga penetapan tersangka dan pencegahan Febri berpergian ke luar negeri.
1: Dan bahkan mengapresiasi termohon satu, termohon dua, dan turut termohon yang sudah langsung hadir dalam proses pra peradilan di hari pertama ini. Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati. Itu yang pertama. Secara sederhana, inti dari permohonan yang kami ajukan adalah pada 5 aspek. Dan kami mengidentifikasi ada sekitar 30 dugaan pelanggaran prosedural dari 5 aspek tersebut. Tadi sudah kami uraikan.
0: Sementara itu, selaku pihak termohon yaitu dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian siap membuktikan keberatan-keberatan yang diajukan pemohon dalam pra-peradilan hari ini.
2: Mohon izin yang mulia, kaitan dengan masalah pembuktian, kita sebetulnya kan menyiapkan bukti yang sudah disampaikan oleh pihak pemohon. Setelah itu baru kita yang menyerahkan pembuktian kita. Karena kita kan harus melihat seperti apa yang disampaikan oleh pihak termohon. Demikian. Jadi tadi mungkin tawaran dari yang mulia untuk satu hari disiapkan untuk pihak termohon dan satu hari disiapkan untuk pihak pemohon itu jalan yang terbaik. Terima kasih, mulia.
3: Termohon dua, sama pernyataannya?
2: Sama.
3: Turut termohon bagaimana?
0: Febri Ardiansyah sendiri sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipidkor Polri dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan tersangka dilakukan setelah proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli serta pengumpulan alat bukti. Kejaksaan Agung juga menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Serta Kejaksaan Agung juga telah menitipkan penahanannya di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter Hana Syarif. Nanti kami akan mengupayakan koneksinya agar terhubung dengan reporter kami, Hana Syarif, yang akan melaporkan terkait Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Hana Syarif, silakan dengan informasinya. Hana Syarif. Baik, kami mengalami gangguan koneksi dengan reporter kami, Hana Syarif. Hana Syarif.
5: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh mengungkap adanya dana sekitar 62,649 miliar rupiah yang tertahan atau diblokir pada e-wallet di platform Nusuk Masar dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI pada hari ini menjelaskan dana tersebut setara dengan sekitar 14,19 juta rial Arab Saudi dan penahanan dana berkaitan dengan tuntutan asuransi serta biaya pengobatan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dan dalam paparannya, Irfan juga menyebut terdapat 675 jemaah yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun ini. Selain itu, terdapat pula jemaah yang mengalami sakit dengan biaya pengobatan melebihi nilai klaim asuransi. Dan kondisi tersebut kemudian berdampak terhadap perhitungan dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji dan nilai efisiensi yang sebelumnya tercatat sekitar 200,93 miliar rupiah harus dikurangi dengan beban yang timbul akibat kebijakan Arab Saudi sebesar sekitar 62,49 miliar rupiah. Dan dengan demikian, total nilai efisiensi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menjadi sekitar 138,67 miliar rupiah. Dan berikut penjelasan dari Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf.
6: Berdasarkan informasi dari Satker di Jeddah, terdapat pemblokiran atau penahanan dana sebesar Saudi Rial 14.190.249 Saudi Arabian Rial atau ekuivalen dengan 62.454.695.600 rupiah dari e-wallet platform Nusuk Masar Hal tersebut merupakan tuntutan asuransi terkait biaya pengobatan para jemaah haji yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan.

0: ke masjid tahun 1447 ya, yang berjumlah 675 jemaah dan jemaah sakit yang biaya pengobatannya melebihi nilai klaim asuransi.
1: Pendengar, dalam rapat tersebut, Irfan juga memaparkan realisasi belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji hingga bulan Juli 2026 yang mencapai Rp17,93 triliun atau sekitar 96,67% dari alokasi anggaran sebesar Rp18,17 triliun. Sementara itu, rapat kemudian diskors dan Ketua Komisi 8 Marwah Dasopang memutuskan bahwa rapat akan dilanjutkan pada Rabu besok. Demikian dapat saya laporkan dari Kompleks Parlemen Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kebakaran hutan.
3: Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah.
4: Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla membutuhkan perbaikan tata kelola yang fundamental. Komisi 4 meminta mitigasi Karhutla dilakukan di daerah yang berpotensi terjadi kebakaran, termasuk di luar provinsi prioritas. Hal tersebut disampaikan Alex dalam rapat kerja bersama Kementerian Kehutanan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini.
2: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi Karhutla di daerah-daerah yang berpotensi terjadi kebakaran di luar provinsi prioritas, serta penegakan hukum kepada pemegang perizinan berusaha terbakar. Pemerintah tidak boleh kalah cepat dari titik api, pencegahan harus diutamakan daripada sekedar penanggulangan saat api sudah membesar.
4: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memaparkan kondisi Karhutla di tengah fenomena El Nino yang kini berada pada intensitas sangat kuat. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, indeks Nino 3,4 mencapai +2,19 dan kondisi tersebut dapat mengurangi curah hujan di Indonesia. Raja Juli menyebut El Nino yang datang lebih awal menyebabkan cuaca lebih panas dan kering, sehingga potensi asap akibat kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat.
5: Kami menyadari bahwa Karhutla merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan secara kolaboratif, terpadu, terukur, dan berkelanjutan. BMKG misalkan telah lebih awal menginformasikan bahwa El Nino diprediksi akan datang lebih cepat. Oleh karena itu, berbagai upaya telah kami lakukan, mulai dari langkah-langkah mitigasi dan pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan, hingga penanganan teknis pemadaman Karhutla di lapangan.
4: Pemantauan Sipongi melalui satelit Terra Aqua NASA pada 1 hingga 13 Agustus 2026 mendeteksi 844 titik api dengan rata-rata 64,9 titik per hari. Puncak harian tercatat pada 10 Agustus, yakni sebanyak 86 titik api. Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan jumlah titik api tertinggi, yakni mencapai 160 titik berdasarkan data hingga 13 Agustus. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Para investor diperkirakan masih akan bersikap hati-hati untuk berinvestasi di pasar modal, meskipun kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik. Sentimen global sudah mereda. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
6: Kondisi fundamental ekonomi Indonesia pada semester kedua tahun ini diperkirakan masih cukup baik. Begitu pula dengan sentimen global diperkirakan akan mereda. Tetapi pertumbuhan ekonomi global maupun domestik diproyeksikan akan melambat sehingga pelaku pasar masih akan berhati-hati dalam berinvestasi di pasar saham. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto, mengungkapkan hal tersebut dalam acara Media Day hari ini yang mengedepankan tema Turning Market Momentum into Long-Term Wealth. Menurut Ruli, pelaku pasar masih akan mencermati resiko defisit fiskal Indonesia. Di sisi lain, perlambatan ekonomi akan berdampak pada pendapatan perusahaan terutama yang listing di bursa saham.
7: Sementara ini memang global sentimennya ini agak sedikit mereda, faktornya rupiahnya menguat, mungkin BI-nya sedikit lagi atau mungkin nggak naik lagi sama sekali, bisa jadi. Sementara memang yang menjadi risiko, ya jadi fiskal kita lihat masih risiko. Kemudian juga kita lihat mungkin kalau dari sisi earnings di kuartal 2 masih cukup bagus ya. Cuman ya kalau kita lihat mungkin potensi perlambatan ekonomi di semester 2 ini juga mungkin akan berdampak kepada earnings dari perusahaan.
6: Ruli memperkirakan IHSG hingga akhir tahun ini akan bergerak di level 6.800. Nilai tukar rupiah juga kemungkinan masih akan di kisaran 18.000 per dolar Amerika Serikat, dan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2026 diperkirakan sebesar 4,8%. Sementara itu, dari sektor perbankan, Research Analyst Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Nurholis Syafruddin, mengatakan kondisi likuiditas perbankan pada semester 2 diperkirakan masih ketat, meski pemerintah sudah menyuntikkan dana ke perbankan hingga Rp451 triliun.
8: Untuk perbankan Indonesia sendiri sebenarnya secara fundamental masih relatif resilience terhadap ini ya, terhadap apa, masih cukup suportif. Cuma mungkin yang mesti diperhatikan dalam beberapa kuartal ke depan adalah dari sisi liquidity dan funding. Karena kita sudah melihat bahwa untuk pertumbuhan kredit di sistem perbankan Indonesia cukup cepat. Per Juni kemarin sudah tumbuh sekitar 12% year on year, namun di untuk sisi dari deposit growth-nya sendiri itu ada sedikit pelemahan ya, menuju ke arah 8% year on year. Sehingga kalau kita lihat dari sisi loan to deposit ratio di sistem perbankan kita, itu per Juni kemarin itu di 91,7%.
6: Nurholis lebih lanjut mengatakan, meski likuiditas perbankan masih ketat, pertumbuhan kredit diperkirakan tetap kuat. Perubahan kebijakan giro wajib minimum yang ditetapkan Bank Indonesia, kata Nurholis, juga akan membentuk peta baru di industri perbankan. Kondisi ini akan menciptakan peluang serta tantangannya berbeda bagi masing-masing bank. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri RI Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi akan memimpin pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif RI China yang akan diselenggarakan pada 21 Agustus 2026. Dialog akan digelar selama kunjungan kerja Menlu Wang Yi ke Indonesia pada 20 hingga 22 Agustus. Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI hari ini.
9: Kenapa?
3: Kita beralih ke informasi olahraga. Fenerbahce bertekad kembali ke babak utama Liga Champions setelah penantian 18 tahun lamanya saat mereka menjamu Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari nanti. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
10: Fenerbahçe'nin elinde hücumda Greenwood gibi, Talisca gibi basit.
11: Setelah kepercayaan diri mereka sempat terguncang pada akhir pekan lalu, Fenerbahce bertekad untuk bangkit kembali dalam laga leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions saat menjamu Olympique Lyonnais atau Lyon. Setelah menyingkirkan Górnik Zabrze dan Sturm Graz, Fenerbahce kini mengincar penampilan pertama mereka di babak utama Liga Champions sejak musim 2008-2009. Mereka akan berlaga di fase grup Liga Eropa jika gagal lolos. Namun, si Kanari Kuning memiliki ambisi lebih tinggi karena ingin menjadikan musim peringatan 120 tahun klub ini sebagai musim yang tak terlupakan. Terutama setelah baru-baru ini menjadi sorotan bahwa mereka merekrut Romelu Lukaku dari Napoli. Kekalahan 2-1 pada laga pembuka Liga Turki pada hari Sabtu lalu jelas menjadi pukulan telak bagi Fenerbahçe. Namun, raksasa Turki ini belum pernah terkalahkan dalam 4 pertandingan Liga Eropa musim ini. Pelatih kepala Fenerbahçe Ismail Kartal pada sesi jumpa pers pra pertandingan menyebut bahwa timnya percaya dukungan supporter akan membantu mereka meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua.
12: İyi bir takım, organize bir takım.
11: Kami menghormati lawan kami. Mereka adalah tim yang bagus, terorganisir dengan baik. Mereka memiliki pemain-pemain yang atletis. Pelatih mereka adalah salah satu pelatih sukses yang telah menorehkan namanya di Eropa. Namun, meskipun tim Lyon adalah tim berpengalaman yang pernah berlaga di Piala Eropa dan berjuang di tahun-tahun sebelumnya, besok kami akan bermain untuk meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua di hadapan para pendukung kami. Kami percaya pada semangat para pendukung kami. Besok kami harus bermain sebagai satu kesatuan dalam pertandingan ini.
12: oyuncularımızın enerjisine güveniyoruz.
11: Sementara Lyon mungkin tidak memiliki nama-nama bintang sekelas yang telah direkrut Fenerbahce ke skuad mereka musim panas ini. Akan tetapi, tim Prancis ini menunjukkan karakter yang kuat untuk membalikkan kekalahan 2-1 pada leg pertama melawan Sparta Praha di babak kualifikasi ketiga dengan kemenangan 3-0 di kandang saat mereka menargetkan fase grup Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 2019-2020. Pelatih Paolo Fonseca mengatakan bahwa fokus timnya adalah membuat Fenerbahce kesulitan dengan permainan bertahan. Akan sulit di sini, tapi kami harus berani memainkan gaya permainan kami sendiri. Kami harus bertahan dengan baik, namun kami jelas tidak datang ke sini hanya untuk bertahan selama 90 menit. Kami datang ke sini untuk memainkan gaya permainan kami sendiri. Laga antara Fenerbahce dengan Lyon ini akan berlangsung di Stadion Fenerbahce, Istanbul, Turki, dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Integrasi.
1: Baik, mendengar Pro 1 RRI Mataram Kanal Informasi dan Inspirasi. Selanjutnya malam hari ini sedianya harusnya ada mimbar Hindu pendengar, namun malam hari ini tidak bisa kami hadirkan. Untuk itu pendengar, hingga nanti jelang pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah, kami menghadirkan beberapa lagu-lagu rohani Hindu berikut ini. Yeah.

0: sedurung ke sekolah lan sedurung sirep.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Tahukah Anda, saat suhu terasa semakin panas dan hujan makin jarang turun, bisa jadi kita sedang menghadapi El Nino. El Nino adalah fenomena alam yang menyebabkan musim kemarau menjadi lebih panjang dan kering. Dampaknya bisa kita rasakan bersama, mulai dari kekeringan, krisis air bersih, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Ada langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Hemat penggunaan air, gunakan air seperlunya, hindari pembakaran sampah atau lahan, dan selalu waspada terhadap potensi kebakaran di sekitar kita. Mari bersama jaga lingkungan, karena dampak El Nino bukan hanya soal cuaca, tapi tentang masa depan kita. Bijak hari ini, selamatkan esok hari.
1: Kencang sekali angin hari ini. Untung bisa cepat mendarat di sini.
2: Maaf, Pak. Bapak tidak bisa parkir sampan di sini. Ini area private beach milik hotel. Silakan geser sampannya ke sana, jauh di luar pagar.
1: Loh, tapi ini pantai tempat saya biasa mendarat dari zaman papu saya dulu. Nah, di sana itu karangnya tajam. Hancur sampan saya nanti.
2: Ini aturan perusahaan. Silakan pergi.
3: Atas nama investasi, kita memagari langkah saudara sendiri. Mengusir para penjaga samudra demi deretan beton yang kian angkuh berdiri. Lalu, untuk siapa sebenarnya kemajuan ini dibangun? Kemajuan tak seharusnya memutus nafas kehidupan. Jangan biarkan laut kita hanya jadi tontonan dari balik jeruji. Kita ini pemilik, bukan tamu di tanah sendiri. Mari jaga akses laut untuk semua. Karena laut adalah warisan, bukan properti yang bisa dijual.
4: FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1 Mataram.

0: Lintas, informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Akses pembiayaan bagi pelaku UMKM di Lombok Tengah dinilai masih belum maksimal. Padahal berbagai sumber pembiayaan sudah tersedia, mulai dari perbankan, koperasi hingga Basnas. Sekretaris Daerah Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya mengatakan, pemerintah daerah terus mendorong pelaku UMKM memanfaatkan lembaga-lembaga tersebut untuk mendapatkan tambahan modal usaha. Di satu sisi, pihaknya juga mendorong peningkatan kapasitas pelaku UMKM agar lebih siap mengakses pembiayaan formal. Namun, Firman mengingatkan perbankan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit kepada pelaku usaha.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya. Apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas. Ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila. Agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @pro1mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Banyak orang mengatakan, belum kenyang kalau belum makan nasi. Padahal, bumi Nusantara menyediakan pangan yang berlimpah. Sebut saja singkong, jagung, talas, hingga sagu menunggu untuk dirayakan di atas meja makan kita. Kedaulatan pangan seringkali dimulai dari keputusan seorang ibu di dapur. Di tengah harga beras yang fluktuatif, sebuah keluarga di pinggiran kota mencoba mencari makna baru tentang makan. Bukan hanya tentang beras sebagai pangan utama, melainkan menu makan dari bahan pangan lokal yang banyak tersedia di alam kita.
1: Aduh, pegal semua badan ini, Bu. Bu, sudah matang belum makanannya? Bapak lapar sekali. Tadi di proyek cuman makan gorengan 2 biji.
2: Sudah, Pak. Sudah siap tuh di meja makan. Itu ada sayur lodeh, ada ikan asin, sama sambal terasi kesukaan Bapak.
1: Loh, Bu, ini apa? Kok isinya jagung pipil sama potongan ubi kuning? Nasinya mana, Bu? Ah, jangan bercanda lah, Bu. Bapak ini mau makan, bukan mau cemilan.
2: Sabar dulu, Pak. Itu namanya nasi campur pangan lokal. Isinya nasi jagung, dan ada juga ubi sama pisang rebus, Pak. Rasanya lebih mantap dan bikin kenyang lebih lama, Pak.
3: Iya, Ibu. Reni juga lapar ini. Mana tadi pelajarannya sulit semua, menguras tenaga dan pikiran. Reni butuh makan nasi, Bu, biar kenyang dan kembalikan tenaga. Tapi kok hanya nasi jagung, ubi, pisang? Ini namanya belum makan, Bu.
1: Ibu, Bapak ini kan kerjanya angkut semen. Kalau tidak makan nasi, tenaga Bapak hilang dong. Bisa-bisa pingsan Bapak di atas steger. Ibu mau begitu?
2: Coba dulu sesuap, Pak. Ibu sudah buatkan khusus nih. Nasi jagungnya Ibu kukus dengan santan yang sedikit supaya gurih. Ikan asinnya juga sudah Ibu goreng garing. Setelah itu, Bapak boleh coba ubi sama pisang rebus. Sudah ada sambalnya juga. Pokoknya dijamin Bapak kenyang.
1: Enak juga ya, Bu. Malah ada tekstur kriuk-kriuk dari jagungnya. Gurih dan tidak kalah enak sama nasi. Bapak mau tambah lagi ya, Bu?
3: Benar, Bu. Rasanya tidak kalah sama nasi putih. Malah lebih sehat ini. Reni bisa tambah 1 porsi lagi nih. Belum ubi sama pisang rebusnya. Pokoknya mantap ditambah sambal buatan Ibu.
2: Nah, betul kan Ibu bilang? Lagi pula, Pak, Reni, kalau kita cuma bergantung sama beras, kita bakal terus-terusan bingung kalau harga beras naik. Padahal, tanah kita kaya akan tanaman lokal. Seperti ubi, jagung, pisang, dan masih banyak lagi pangan baik lainnya yang bisa kita konsumsi sebagai sumber karbohidrat. Tidak melulu beras, kan?

0: Bu Sari, Pak Joko, permisi. Saya mau antarkan undangan nih.
1: Wah, ada Ibu Yuli nih. Masuk dulu, Bu. Ada apa ya, Bu? Sepertinya penting sekali ini.
0: Iya, Bu. Ini ada undangan dari Bapak Desa. Kalau besok di Balai Desa, ada mempenyuluhan dari Nakes. Dari tim dokter begitu, sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis.
1: Pak, bagus ini. Besok, Bapak bisa cek gula darah, tensi sama kolesterol Bapak. Bapak kan sering mengeluh akhir-akhir ini, kan?

0: sebut saja hipertensi, diabetes, atau bahkan obesitas.
1: Maksudnya bagaimana, Dok? Apakah makanan yang kita makan menjadi sumber penyakit? Begitu ya, Dok?
0: Tidak semua makanan ya, Pak. Tetapi makanan dengan indeks glikemik yang tinggi membuat lonjakan cepat dan signifikan pada kadar gula darah serta meningkatkan produksi insulin secara drastis. Hal ini mengakibatkan tubuh cepat merasa lapar, lemas, resiko resistensi insulin, diabetes tipe 2, penumpukan lemak, hingga peradangan. Sebagai contoh nih, nasi putih. Bapak Ibu, nasi putih memang sumber energi yang cepat. Tapi sayangnya, ia juga cepat menaikkan gula darah atau glikemik indeks yang tinggi.
1: Jadi, kita tidak boleh makan nasi putih sama sekali ya, Dok?
0: Bukan tidak boleh ya, Pak, tetapi mengurangi. Terlebih lagi, jika sudah punya riwayat diabetes, kita bisa ganti dengan beras merah, pangan lokal, ubi, jagung, atau sagu. Pangan lokal punya serat yang lebih tinggi, artinya energi yang dilepas ke tubuh itu secara perlahan. Jadi, bapak-bapak yang kerja di sawah atau bangunan, justru energinya lebih awet, tidak cepat drop di siang hari. Dan untuk ibu-ibu, diversifikasi pangan ini penting untuk mencegah stunting pada anak. Jangan cuma kasih nasi putih sama kuah saja. Jagung dan ubi ungu itu kaya akan vitamin A dan antioksidan yang tidak ada di nasi putih.
2: Itu Pak, dengar. Energi kan lebih awet. Bapak tidak usah takut lagi sampai pingsan di atas teger.
1: Iya Bu, nanti kita jadwalkan ya. 2-3 hari dalam seminggu harus ada pangan lokal di meja makan kita ya Bu.

Diversifikasi pangan adalah kunci kesehatan dan kedaulatan bangsa. Dengan beragam pilihan pangan lokal di atas meja, kita membangun keluarga yang lebih sehat dan masa depan yang lebih kuat. Bersama kita dukung program diversifikasi pangan. Kenyang tidak harus nasi. Sehat dimulai dari pilihan kita hari ini.

MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081-802-056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar Pro Satera di Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kami akan kembali menghadirkan tanya jawab agama Hindu berikut ini nanti bersama dengan presenter Nikade Dwi Anggreni Negara SE dan dengan narasumber Ibu Nimade Sudarsini SAG, penyuluh agama Hindu Kota Mataram, akan hadir dengan topik membangun karakter maja melalui trikarya parisuda, berpikir, berkata, dan berbuat yang baik. Segera kita ikuti.
1: Om Swastiastu. Halo pendengar setia RRI Pro 1 Mataram dimanapun berada. Senang sekali saya Nikade Dwi Anggreni dapat kembali menemani Anda dalam program Mimbar Agama Hindu RRI Pro 1 Mataram. Semoga para pendengar dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan semua aktivitas. Pendengar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan menghadirkan perbincangan yang tentunya menarik dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, khususnya bagi umat Hindu. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu membangun karakter remaja Hindu melalui trikaya parisuda, berpikir, berkata, dan berbuat yang baik. Tema ini menarik karena kehidupan beragama bukan hanya berkaitan dengan ritual dan upacara, tetapi juga bagaimana nilai-nilai agama kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk membahas tema tersebut telah hadir bersama kita yaitu seorang narasumber, Ibu Nimade Sudarsini SAG, yang merupakan seorang penyuluh agama Hindu Kementerian Agama Kota Mataram. Om Swastiastu Ibu.
2: Om Swastiastu.
1: Dan selamat datang di RRI Pro 1 Mataram Bu Made. Bagaimana kabar hari ini Bu Made?
2: Baik, sehat Mbak.
1: Iya, Stungkare, kita selalu sehat ya Bu Made ya.
2: Iya Mbak Anggi.
1: Iya, baik pendengar, selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan berbincang dalam berapa sesi ya. Yang pertama kita akan membahas pemahaman dan persoalan yang ada dalam masyarakat Hindu, kemudian penerapan nilai-nilai Hindu dalam kehidupan kita sehari-hari, dan solusi serta peran penyuluh atau pesan dari narasumber yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kita bagi generasi muda dan masyarakat. Dan tidak berlama-lama, langsung saja kita tanyakan kepada narasumber kita pertanyaan sebagai pembuka. Menurut Bu Made, apa sebenarnya yang dimaksud dengan membangun karakter remaja Hindu dalam ajaran Hindu, dan mengapa hal ini penting untuk dibicarakan pada siaran hari ini atau perbincangan kali ini, Bu Made?
2: Ya, baik. Terima kasih Mbak Anggi. Sebelumnya saya ucapkan Om Swastiastu, Om Awiginam Astu Namasidam, Om Anubhadrah Kertavyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Di mana hari ini temanya tentang membangun karakter remaja.
1: Iya,
2: melalui trikaya parisuda. Kita bisa mengetahui jelas bahwa trikaya parisuda itu adalah dasar sikap di dalam ajaran agama Hindu, berpikir, berkata, dan berbuat. Kemudian kita bisa sedikit mengingat, kebetulan kemarin habis hari proklamasi kemerdekaan kan ya.
1: Iya, betul.
2: Hari ulang tahun. Iya, 17 Agustus.
1: 81.
2: Iya, betul. 81 kalau sudah usia itu sudah lumayan dewasa ya, iya.
1: sudah
2: lumayan.
1: Lanjut usia malahan
2: harusnya. Ya. Nah, di hari itu kita sama-sama mengingat kembali pertama kali Indonesia ini dikumandangkan, diucapkan oleh Bapak Proklamasi kita. Di sana beliau pernah berkata, berikan aku 10 pemuda, maka akan aku guncang dunia ini. Di sini merupakan ungkapan yang penuh semangat dan penuh makna, di mana menjelaskan bahwa negara ini bisa berkembang, bisa tumbuh jaya karena pemudanya. pemuda adalah aset. Generasi muda remaja itu adalah aset dan tumbuh kembangnya bangsa ini. Nah, Soekarno juga pernah berkata bahwa 1000 orang tua hanya bisa bermimpi, tetapi seorang pemuda mampu mengubah dunia ini. Di situ pesan yang begitu sangat penuh semangat dan membuat kita menjadi tantangan di negara ini saat ini.
1: Betul.
2: Yaitu kobaran semangat itu dan perjuangan yang kita tempuh sampai kita memperingati kemarin, betul-betul negara ini bisa kita rebut dengan para pejuang, ya kan? Pejuang gimana mereka berjuang. Nah, disitulah rasa cinta tanah air yang cukup tinggi. Tetapi sayang sekarang, remaja kita, generasi muda kita, rasa itu mulai memudar, terutama kepada pemuda-pemudi. Dan yang sudah kita tidak bisa pungkiri, banyak hal yang membuat negatif, banyak hal yang membuat terjerumus. Hal yang pertama tentang korupsi, putusnya anak sekolah, kemudian tawuran, kemudian tentang narkoba, provokasi, konflik antar suku, dan berbagai macam. Hal inilah yang jelasnya kita bisa membuat generasi muda ini harus mau berjuang, harus mau berubah. Karena ini adalah karakter. Makanya generasi muda dan generasi muda Hindu khususnya harusnya mau berpikir untuk merubah. Kenapa tema ini kita ambil? Nah, disitulah hendaknya pemuda Hindu sebagai generasi muda yang dari awal sudah dididik oleh adat dan budaya yang kental. Generasi Hindu itu memiliki karakter seperti itu yang akan selalu mengingat ajaran-ajaran leluhur yang diharapkan bisa membuat mereka mengerti tentang etika dan susila, tentang bagaimana menjadi karakter remaja atau pemuda yang memiliki jiwa karakter kewirausahaan atau karakter yang untuk berjuang. Nah, disinilah hendaknya kita harus bisa sama-sama sadar agar kita bisa membuat adik-adik kita generasi muda itu adalah poin pentingnya sebagai pendukung kehidupan saat ini, agar mereka memiliki kesempatan yang luas. Disinilah kita bisa sama-sama berpikir, apa salahnya sih kok bisa generasi muda sekarang itu seperti ini? Kayak ada rasa kekecewaan, kayak ada rasa butuh dia ungkapan, makanya di medsos mereka dengan gampangnya mengeluarkan statement dengan kata-kata, tetapi habis gitu minta maaf. Nah, itulah yang harusnya kita pikir. Nah, di dalam ajaran agama Hindu, poin dasarnya tentang ajar Trikaya Parisuda, yaitu di sana adalah tiga tingkah laku yang harus disucikan, atau istilah tingkah laku yang membuat kita selalu berada, berpikir untuk bertingkah. Satu, berpikir yang baik atau mana jika. Kemudian berkata yang baik, wajika, dan berbuat yang baik. Di sini jelas, saat kita mau berpikir untuk melakukan sesuatu, agar pikiran itu bisa mengendalikan omongan dan perbuatan kita. Karena kenapa? Kalau pikiran bisa dikendalikan, tidak sampai mengeluarkan, okay, pikiran kita nanti ada hal-hal yang tidak cocok dengan kita, tetapi jangan sampai keluar, dan jangan sampai itu membuat suatu tindakan. Karena itu yang akan membentuk kita. Kalau kita mencoba berpikir selalu hal-hal itu dengan kebaikan, maka kebaikan itu tidak akan menjadikan bentukan diri kita, karakter kita. Itu yang akan membuat kita selalu menyadari kondisi kita. Disitulah dasar-dasar ajaran agama Hindu yang harusnya menghidupkan karakter generasi muda ini.
1: Oke, nah tadi Bu Made sempat bilang bahwa generasi muda itu adalah poin penting dalam bangsa ini, karena merekalah yang akan mewariskan dan meneruskan bangsa ini ya Bu Made ya.
2: Iya,
1: nah
2: betul.
1: Tadi Bu Made bilang kita mengenal dalam ajaran agama Hindu yaitu Trikaya Parisuda, yang tadi pertama Manacike, Wacike, dan Kayike. Tapi yang paling penting itu adalah
2: pikiran poinnya, Manacike. Di pikiran.
1: Nah, menurut Bu Made sebagai narasumber sekarang, mengapa generasi muda harus memiliki pengetahuan yang kuat tentang agama atau ajaran agama Hindu yang tadi Bu Made sempat singgung? Apakah persoalan tersebut lebih banyak disebabkan oleh kurangnya pemahaman agama, perubahan zaman, atau mungkin lingkungan atau faktor lainnya dari generasi muda tersebut, Bu Made?
2: Iya, baik. Terima kasih, Mbak. Nah, tadi poinnya itu generasi muda kenapa kok banyak hal-hal yang seperti itu?
1: Iya,
2: apa
1: betul.
2: Sebabnya? Nah, kita bisa berpikir lagi di zaman sekarang itu, ya kan? Di mana sejak zaman COVID-19 kan era digital semakin canggih. Di situ dari sekarang sampai saat ini, dari COVID-19 sampai tahun ini, itu semuanya serba modern. Nah, disitulah penekanan kita selalu menyadari, kita orang tua, di lingkungan kita, teman-teman kita, harus bisa satu, istilah satu pemikiran, satu pendapat.
1: Pemahaman.
2: Iya, satu pemahaman bahwa media sosial itu, atau gadget itu adalah pendukung. Bukan kita yang harus terpengaruh oleh mereka, tetapi gadget itu yang mendukung untuk langkah kita. Disitulah makanya perlunya tadi ajaran, apapun kita harus pikirkan dulu. Makanya poin pertama selalu di sini, baru akan kita ucapkan, baru kita akan bertindak. Nah, di dalam sastra ada nisri sastra Sarga 5 bait ketiga, di sana disebutkan wasista nimitante manemu laksmi. Dengan berbicara kita bisa menemukan kebahagiaan. Wasista nimitante manemu duke. Dengan berbicara pula kita akan mengalami kedukaan. Wasista nimitante pati kepanggi. Dengan berbicara kita juga akan mengalami, menemukan kematian. Wasista nimitante manemu mitra. Berarti dengan ucapan, dengan berbicara kita akan mendapatkan sahabat. Nah, dari sastra tersebut sudah jelas bahwa semua poin apapun adalah dari ucapan. Nah, disitulah hendaknya kita sebagai generasi muda, adik-adik kita ini, seperti Mbak Anggi juga, generasi muda, harus selalu sebelum berbicara itu dipikirkan terlebih dahulu. Lakukan hal yang selalu berpikir, ngelihat orang mungkin ya, saat orang jalan terus orangnya lagi mengkerut aja, kita pikir, wih dia marah sama kita. Nah, coba kita berpikir dari awal, terus wih mungkin dia banyak masalah, ya sudahlah, yang penting kita tidak ikut
1: harus
2: dalam
1: adanya. Harus selalu berpikir
2: iya,
1: positif.
2: Positive thinking, harus berpikir, itulah berpikir yang baik. Agar nanti omongan kita kan tadi, kalau kita sudah ikut terpengaruh dengan pikiran, mungkin dia mikir apa, kita ikut terpengaruh juga. Jadinya sama, kita sama-sama akan ya ketemu arus negatifnya. Jadi tidak akan positif. Nah, disitulah intinya. Nah, di sini kita bisa mengenali bahwa ajaran leluhur kita, bahwa selalu kita hendaknya bisa mengikuti apa seperti orang tua dulu. Kalau mau ngambil sesuatu atau makan, etikanya kita mesti ngomong, kita permisi, atau kakek, bapak, ibu, saya makan gitu, minta izin secara sopan santun lah. Sekarang generasi muda kita, anak-anak muda kita mungkin melalui gadget, kadang dari omongannya pun itu menjadikan suatu kebiasaan dan menjadi karakter bentukan. Jangan sampai itu ditanamkan menjadi suatu karakter bangsa. Jadi suatu ciri dari omongan yang terbiasa mengelontar gampang. Dulu Indonesia ini dibentuk dengan orang-orang yang memiliki jiwa pejuang dan memiliki jiwa luhur. Bahwa dulu dikenal Indonesia itu adalah orang yang ramah, sopan santun. Kan begitu? Iya. Nah, sekarang karena gadget baru istilahnya kayak orang baru modern, baru melek, semuanya dianggap benar.
3: FOMO ya kebanyakan.
2: Iya, itu. Semuanya dianggap yang di medsos itu adalah itu yang terbaik. Nah, kita lupa dasar ajaran kita bahwa apapun kita pikirin dulu. Orang tua dulu sama seperti orang Jepang membaca dulu. Nah, kalau kita lebih percaya sama HP daripada baca, kalau disuruh baca buku ngantuk katanya begitu kan?
3: Betul. Nah, saya juga begitu, Bu.
2: Kadang. Nah, ini anak generasi muda, anak Gen Z. Kalau baca buku mereka ngantuk. Tetapi kalau ngelihat scroll-scroll mereka wis nomor satu. Nah, cobalah rubah. Coba kita orang tua dulu tidak ada salah. Orang tua dulu bahkan sampai kadang kita kalau duduk di bantal kan dibilang gitu ya. Awas nanti bisulan bantal kok didudukin. Nah, itu secara sastranya, secara ajaran itu etika kita, susila kita bahwa bantal itu untuk di kepala. Makanya kalau kita taruh dudukin di bawah, iya, berarti kita memaknai kepala kita itu di bawah, iya, kotor. Nah, disitulah sebenarnya harusnya kita pahamin. Jangan itu langsung kita anggap hal yang tidak benar atau, tetapi kita memaknai itu, oh tujuan orang tua itu seperti itu. Kalau kita memiliki pikiran selalu positif. Yang kedua, dulu orang tua kalau kita duduk di pintu mau makan kan
3: di pintu.
2: Iya, menghalangi rezeki. Iya. Kan begitu. Iya, maksudnya
3: tidak kalau bisa orang lewat.
2: Betul. Nanti kan gimana mau anuan? Nanti kita ketabrak lagi, kita sakit. Nah, seperti itu. Kadang kalau kita biasanya baru masuk rumah, dimanapun kita selalu menegur orang yang ada di rumah kan. Kalau anak zaman sekarang kan mau pergi langsung ber gitu kan.
3: Iya.
2: Nah, nantinya ada orang datang atau ayahnya bertanya, kemana anaknya? Nah, kita bingung di mana kita menjawab anak itu. Nah, nanti kalau anak itu ada apa-apa, siapa yang salah? Disitulah hendaknya kita harus menyadari orang di sekitar kita, orang tua kita, itulah yang utama untuk diri kita.
3: Nah, iya Bu Made. Tadi kita sudah membahas bagaimana Trikaya Parisuda itu dibentuk melalui etika. Nah, untuk membentuk Trikaya Parisuda pada generasi muda kita, umat kita, Hindu khususnya, agar dia mereka berbicara yang baik, berkata yang baik, berpikir yang baik, dan berbuat yang baik, adakah konsep ajaran agama Hindu dari untuk generasi muda untuk membentuk karakternya itu, Bu Made? Ajaran Hindu yang bisa membuat Trikaya Parisuda dalam diri generasi muda kita itu terbentuk dengan baik seperti itu,
2: Bu Made. Oh iya, baik. Ya, ini kita menjadi PR kita semuanya. Nah, hendaknya dari sini ajaran leluhur kita, orang tua kita mengajarkan generasi muda itu harus memiliki WWK. Ya, WWK itu adalah cara memilih mana yang baik dan mana yang buruk, agar bisa menanamkan karakter-karakter yang baik. Di situ kita bisa memilih ini yang baik untuk kita, ini yang tidak. Karena di dalam sastra kita juga dijelaskan ada ala ula nia ala tinemu, ayu kinardi, ayu panangge. Apa yang kau perbuat, itu yang akan kau terima. Buruk baiknya, engkau yang akan menerimanya. Nah, disinilah jelas kita diajarkan agar selalu dalam bertingkah, berbuat, berkata, berpikir, berkata, dan berbuat itu selalu harus ada wiwikenya. Harus ada sebab akibat yang kita tahu. Nanti kalau saya begini, bagaimana saya akan berakibat? Apa yang bisa kita temukan? Nah, di dalam Bhagavad Gita jelas juga, Bhagavad Gita 4, di ayat 33 di sana dijelaskan bahwa ilmu pengetahuan adalah yadnya tertinggi dibandingkan dengan yadnya yang berupa materi. Disinilah kita bisa jelas di dalam ajaran kita bahwa apa yang kita tuangkan, kita berikan dengan ketulusan dan kejujuran, ilmu pengetahuanlah yang utama. Maka hendaknya jangan pernah bosan kita untuk belajar.
3: Belajar.
2: Ya, saya minta agar generasi muda kita, adik-adik kita saat ini, mau mengenal ajaran dasar agamanya dan mau menyelami ajaran-ajaran agamanya. Jangan pernah merasa malu atau tabu. Sama seperti kalau kita ngajar di Banjar atau apa, ada pasraman. Ayo kita sama-sama mengenali. Jangan kita anggap itu hal yang tidak penting. Karena banyak di adik-adik kita, generasi muda kita, hal dasar pun tidak tahu. Ya kan? Tentang apa itu satribu. Yang inti poin utamanya adalah musuh yang membuat kita selalu berpikir negatif. Tidak jauh-jauh, itu tempatnya ada di dalam diri
3: sendiri.
2: Diri kita sendiri, yaitu yang disebut dalam ajaran kita adalah satribu, enam musuh dalam diri kita. Di mana rasa iri ada di situ, rasa amarah ada di situ, rasa di situ selalu ingin menang sendiri, rasa rakus, ya sampai enam. Nah, kalau itu bisa kita sadari yang ada di diri kita, alangkah bagusnya kita akan dengan lingkungan, dengan saudara, dengan orang tua, kita pasti akan mengalami kebahagiaan atau tidak ada masalah yang membuat kita beban. Ajaran kita juga mengenalkan bahwa kita harus selalu welas asih. Di sana juga yang disebut dengan ajaran mudite kan, welas ya, asih, betul. Selalu kita mengasihi semuanya, atau disebut sering disebut tatuam asih. Aku adalah kamu, kamu adalah. Apa itu? Yaitu percikan terkecil dari Tuhan itu. Yaitu yang ada di dalam setiap makhluk hidup. Maka di ajaran Hindu itu, tidak pernah di Hindu itu menganggap tumbuhan, binatang itu adalah musuh. Tetapi kita harus lestarikan, harus kita istilahnya lindungi dan harus kita perbaiki. Itulah ajaran-ajaran yang diajarkan dalam ajaran agama Hindu. Makanya tadi dijelaskan agar kita bisa berpikir memilih yang baik dan buruk. Di sini juga agar karakter-karakter generasi muda kita menjadi seorang yang lebih, hendaknya kita generasi muda itu menjadi pemimpin bukan menjadi pemimpi, ya kan?
3: Betul.
2: Dari kata-kata anak muda, singkatan dari muda, M itu adalah mau, U adalah usaha, D memiliki dedikasi, dan A adalah aksi. Makanya generasi muda itu harus mau, usaha,
3: iya,
2: memiliki dedikasi, dan aksi. Itu yang harusnya
3: kalau
2: di...
3: Kalau mimpi poin tanpa aksi, percuma.
2: Iya, jadi pemimpi.
3: Betul.
2: Nah, itu yang harusnya kita... Nah, di sini ada ajaran sastra kita, yaitu hendaknya seorang pemimpin harus memiliki karakter catur kota maning nerpanti. Yang maksudnya adalah, satu, harus memiliki jenane wisisesude, yaitu memiliki pengetahuan. Itu harus dimiliki sebagai generasi muda. Yang kedua, kaparning praja, yaitu harus memiliki belas kasihan. Terus kemudian ada kawirian atau keberanian dan memiliki wibawa atau karisma. Hal inilah yang sejak dulu hendaknya bisa kita implementasikan. Cuma kadang lupa sama generasi kita. Makanya seperti yang tadi saya bilang, banyakan anak-anak muda itu lebih asik dengan mimpinya, tidak ingin menjadi pemimpin. Padahal hendaknya hidup ini kita harus bisa jadi pemimpin. Satu, paling gampang, kalau kakak tertua harus bisa memimpin adik-adiknya.
4: ya kan? Terus kalau nantinya dia berumah tangga, dia harus bisa memimpin sebagai kepala keluarga. Generasi muda. Nah, kalau yang cewek juga sama. Bisa agar setara, juga bisa sama-sama berpikir untuk di rumah tangganya juga. Itulah sebenarnya poin utama yang bisa membentuk generasi muda di Gen Z ini agar memiliki karakter yang kuat dan jiwa juangnya cukup tinggi.
3: Nah, Bu Made, kalau kita lihat dari persoalan sekarang nih, contohnya apalagi Bu Made seorang penyuluh yang berkecimpung langsung atau terjun langsung ke masyarakat, tentunya ke generasi muda, ke pasraman yang tadi Bu Made bilang, pasti ada persoalan-persoalan seperti susahnya kita membangun karakter anak-anak yang masih SD, kadang sulit untuk ke pasraman. Jangankan ke pasraman, di sekolahnya aja untuk berani angkat tangan saja atau menjawab sesuatu soal dari bu gurunya kadang tidak berani, Bu. Itu kurangnya kita sebagai generasi muda sekarang. Malah generasi sekarang itu lebih nyaman dengan HP-nya, berkomunikasi dengan HP-nya. Kadang orang tua bilang, Dek, tolong pungut jemuran dulu. Iya, iya. Kadang lagi nggak dijawab, Bu, karena terlalu nyaman dengan
4: asik,
3: HP-nya.
4: Iya, iyanya saja.
3: Ya, asik iya, iya, iya bilang, tapi tidak gerak, tidak ada aksi ya, Bu ya. Nah, ya, menurut Bu Made nih, bagaimana kita sebagai penyuluh agama Hindu tentunya untuk membangun karakter anak sedari dini mungkin agar dia tumbuh jiwa keberaniannya dan dia mau untuk belajar kepasraman untuk mengenal jauh lebih dalam nilai-nilai agama dan kemudian di rumah juga etika dan moralnya kepada orang tua dan guru di sekolah, bagaimana menurut Bu Made membangun semua itu?
4: Ya, bagus yang tadi bisa dibilang. Memang tidak bisa kita pungkiri ya, kadang saat kita ke pasraman ngajak adik-adik ini, nanti sekarang pertama baru dibuka rame, habis gitu
3: hilang.
4: Sudah, ya. Yang poin pertama tadi itu tidak bisa lepas dari dukungan orang tua sebenarnya. Tidak bisa lepas dari dukungan sekitarnya yang kadang masih berpikir bahwa kalau anaknya belajar agama nanti takutnya jalan anaknya lain tersesat. Kadang pasraman dipikir asram ya.
3: Yeah.
4: Padahal itu adalah lebih pendalaman terhadap jiwa karakter pada anak. Di pasraman juga kita mengajarkan tentang etika-etika dasar ajaran kita kan, tentang bagaimana dia harusnya bersikap di rumah. Terus yang iya, bagaimana dia menghadapi teman yang bertanya, dia bisa menjawab. Yang penting utamanya anak kita bisa mampu menjawab saat ditanya dan berani untuk unjuk diri. Itu adalah calon generasi muda kita. Itu juga poin untuk kedepannya negara kita, poin untuk kedepannya umat kita, agar berani mewujudkan kemandirian dirinya untuk menunjukkan apa yang dia miliki. Nah, jangan tadi seperti tadi dibilang, terlalu asik dengan mimpi-mimpinya dia, dengan gadgetnya. Masa kita mau dikungkung kehidupan kita dengan hanya di lingkungan satu HP? Padahal dunia ini luas, banyak hal. Kalau memang dari di HP itu tidak salah, bahkan bisa membantu kita melihat di tempat lain yang mungkin kita tidak pernah. Kenapa kita tidak berkeinginan untuk bisa melihat secara nyata apa yang ada kita lihat di HP itu? Itulah harus memiliki jiwa kemandirian dan karakter yang kuat. Di sini dalam Bhagavad Gita 9 ayat 29 disebutkan, aku tidak pernah iri dan selalu bersikap adil terhadap semua makhluk. Bagiku tidak ada yang paling kubenci dan paling kukasihi. Namun mereka yang taat padaku, aku bersamanya. Hal ini jelas menunjukkan siapa yang tekun taat dan mau fokus dalam tujuannya, niscaya akan selalu dibimbing olehnya. Nah, generasi muda saat ini harusnya di era digital memiliki tantangan yang cukup berat. Tetapi dari sekaranglah kita harus membantu mereka agar sadar bahwa mereka itu harus mau mandiri untuk dirinya, mau memiliki karakter yang kuat agar bisa menghadapi kedepannya. Apa tantangan-tantangan yang belum mereka dapatkan. Jangan mau terlena. Kalau kita terlena seperti Indonesia dulu, kita saat dijajah, kalau kita tidak ingin berjuang, mungkin kita tidak akan bisa sampai saat ini. Yang sampai 81 tahun kita bisa mempertahankan kemerdekaan ini. Dan yang kedua, hendaknya kita sebagai orang tua harus bisa mencontohkan. Jangan hanya sekedar omon-omon aja. Iya kan? Omong-omong aja. Seperti satu contoh, kita ngajarin anak kecil. Terus habis gitu, terus anak kecil itu dilihat kita makan permen kan? Jadi anak kecil itu kan pingin. Nah, jangan ini permen enggak boleh. Lebih baik kita tidak makan permen. Bilang enggak bagus. Bagaimana ini aja kakek atau ibu makan ini enggak bagus, apalagi kamu. Kan begitu. Berikan contoh yang nyata. Jangan hanya kita sekedar ngomong terus ini orang tuanya dibilang, "Ayo belajar." Tapi anaknya di sampingnya, orang tuanya pegang HP, orang tuanya asik main gadget, giliran anaknya nanya, "Bu, bu, ini apa pertanyaannya?" Kita tidak mau. Bahkan sampai anak kita curhat kadang nanti di HP-nya dengan teman-temannya. Nah, disitulah harus kita PR sebagai orang tua juga harus bisa membatasi anak-anak dengan era digital agar sesuai umurnya baru kita bisa kasih. Tidak, sekarang tidak masalah orang beli HP, tetapi patut tidak anak itu. Sama seperti anak-anak yang mau belajar naik motor. Ya kan? Sekarang kita bisa lihat banyak motor listrik. Jadi anak-anak kecil itu sudah biasa pakai motor. Tetapi kalau dia terlalu kecil, yang tadi untuk jiwanya dan kekarakter kekuatan dia masih belum. Jadi masih labil istilah orang. Jadi kalau di situ temannya ngegas, pasti dia pengen ngegas. Karena tidak tadi karakter berpikirnya yang WBK-nya belum terbentuk dengan baik. Disitulah butuh bimbingan orang tua agar berpikir, berkata dan berbuatnya searah sesuai dengan apa yang dia mau. Kalau anak kecil pakai motor, wais, enggak pakai helm lagi. Kan begitu. Terus ngelihat jalan, iya.
3: Asal aja
4: ngebut. Iya, sampai kadang kita juga sebagai orang di samping, kasihan anak itu. Yang kasihan adalah dia kalau udah celaka, orang tuanya juga kasihan. Karena yang orang tua harusnya dirawat oleh anak, tetapi kita yang harus merawat dia juga. Begitu.
3: Iya. Oke, ada telepon Bu Made ya.
4: Oh, siap. Nah,
3: kita...
5: Halo.
3: Halo. Dengan siapa?
5: Dengan Surya Niki.
3: Oh iya, Pak Surya, Om Swastiastu sebelumnya.
4: Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu, Bu Made.
3: Nggih. Iya, Pak Surya, bagaimana Niki?
5: Sedikit yang ingin bertanya Niki.
3: Ampura dumun Pak Surya. Pak Surya dari mana Niki?
5: Yang dari Karangmedain.
3: Oh iya, Pak Surya dari Karangmedain. Mungkin silakan pertanyaannya Pak Surya, langsung saja.
5: Yang bertanya terkait dengan pembentukan karakter Niki.
3: Gih.
5: Nah, ketika lingkungan yang tidak bagus, banyak ya kayak buruk lah gitu, kita sebagai orang tua bagaimana biar anak itu biar bagus karakternya, biar tidak mengikuti lingkungan yang buruk itu. Bisa diberikan kita arahan sebagai orang tua gitu. Terima kasih.
3: Siap.
4: Iya.
3: Oke, baik Pak Surya.
4: Terima kasih Pak Surya.
3: Kita simpan pertanyaannya dulu, nanti dijawab oleh narasumber kita. Terima kasih, suksesmu Pak Surya.
4: Suksesmu.
3: Bu Made, ini ada satu pertanyaan lagi dari Mas Theo dari Magelang, Jawa Tengah. Mau tanya nih, bagaimana cara mengatasi kebiasaan berkata kasar atau ikut dalam perundungan maya? Mas Theo dari Magelang, Jawa Tengah.
4: Berkata kasar ya.
3: Jadi Bu Made, di sini ada dua pertanyaan. Tadi Pak Surya, bagaimana kalau anak-anak dalam lingkungan yang buruk untuk membentuk kita sebagai peran orang tua untuk membentuk karakternya agar tidak mengikuti lingkungan tersebut. Kemudian tadi dari Mas Theo dari Magelang bertanya bagaimana cara mengatasi atau upaya kita sebagai orang tua atau sebagai masyarakat atau khususnya sebagai penyuluh dalam menangani atau mencari solusi dari generasi muda kita yang sering berkata kasar gitu. Karena sering kita lihat juga kan sekarang di lingkungan kita juga sendiri begitu ya Bu Made ya. Jadi setiap generasi muda kita cepat sekali terpengaruh emosinya. Sedikit kita senggol udah bacok gitu ya.
4: Terbakar jadi sungainya gitu.
3: Mungkin langsung saja Bu Made bisa Bu Made jawab.
4: Baik, ya baik. Terima kasih. Yang pertama dari Pak Surya,
3: Pak Surya.
4: Pak Surya. Pak Surya, jika pembentukan karakter karena lingkungan yang buruk. Nah, kita bisa memacu kalau kita di lingkungan itu sebagai orang tua sudah sadar bahwa kondisi lingkungan kita yang mungkin nantinya untuk anak-anak kita ke depannya agar tidak terpengaruh, kita jadi orang tua harus nomor satu adalah tegas saat anak kita masih kecil. Maka di ajaran kita dari Niti Sastra, anak dari 0 sampai sekitar 5 tahun kurang itu oke, kita jadi orang tua bisa mendampingi selalu anak kita agar anak kita terlindungi, dijaga seperti hendaknya kita memperlakukan dia sebagai seperti para dewa kan dalam Niti Sastra. Nah, setelah anak usia 6 sampai 12 tahun. Di sini dijelaskan bahwa anak-anak dalam Niti Sastra kita ajarkan bahwa anak-anak itu harus diajarkan, ditegaskan mana yang baik dan mana yang buruk sudah harus kita berani berlaku agar nantinya dia tahu bahwa setelah anak nanti setelah 13 tahun sampai 17 tahun kita jadi orang tua harus mendampingi dia sebagai teman kita. Disinilah di poin di umur 16 sampai 12 dia harus kita tegaskan bahwa itu tidak boleh, harus konsisten, harus betul-betul jangan nanti ibunya menegaskan, ayahnya yang ngebelain atau kakek neneknya. Nah, sebelum itu kita harus keluarga terdekat orang tua, kakek nenek kalau kita tinggal, kita harus ngasih masukan kepada orang tua bahwa itu adalah tidak bagus, yang hendaknya mungkin memanjakan atau dia masih kecil ngomong kasar didiemin. Lingkungan itu harus kita ingatkan, lingkungan terkecil kita sebelum sampai di luar anak-anak itu, bahwa omongan yang kasar atau kebiasaan yang seperti di lingkungan sebelah itu tidak bagus, agar anak-anak ini mengerti. Biarpun nantinya seperti mutiara nantinya dia berada di pasir atau berada di tempat yang lingkungan kotor, tapi dia tahu bahwa itu sudah tidak baik, dia akan mengerti dengan sendirinya. Maka keindahan mutiara itu tidak akan terpengaruh oleh pasir.
3: Berarti Bu Made, kita sebagai orang tua khususnya harus bisa memberi tahu kepada anak kita mengenal lingkungan lebih baik. Setelah mengenal lingkungan lebih baik, berusaha kita masuk sebagai orang tua itu menjadi sahabatnya agar apapun yang
4: nanti yang dialami, dia akan dialami, kita harus mau mendengar.
3: Iya, betul. Jadi orang tua setidaknya tahu apa yang dialami, apa yang dirasakan oleh anak kita. Jadi akan ada celah untuk orang tua itu masuk untuk menasehati. Ini tidak boleh, ini tidak baik bagi kamu, seperti itu ya Bu Made.
4: Di dalam Niti Sastra jelas itu. Di usia 13 dan 17 tahun kita harus bisa mendekati dia sebagai sahabat kita. Jadi gampang terbuka Jangan kita, karena di ajaran kita tadi ada ajaran karakteristik atau karismatik. Maka kita harus mau jadi pendengar. Maka dia akan mendengarkan apa yang kita ucapkan. Iya. Di situ. Itu yang kadang kita lupa. Hal-hal dasar itu yang kadang kita lupakan. Seperti halnya Mas Theo, bagaimana mengatasi suka mengujar-mengujar.
3: Berbicara
4: tadi,
3: kasar.
4: Iya, berbicara. Tadi di ajaran kita ada ajaran namanya
3: Satripu.
4: Ada 6 musuh dalam diri. Satripu itu. Itu tidak bisa dipungkiri, tetapi tadi hendaknya pikiran kita yang harusnya fokus. Satu, berpikir positif. Maka ada ajaran Trikaya Parisuddha dari Susila. Trikaya Parisuddha, selalu berpikirlah yang baik. Berkatalah yang baik. Berbuatlah yang baik. Maka karma palamu akan baik yang kau temukan. Dan kemudian satu hal lagi, musuh tidak jauh dari manapun. Musuh itu ada di dalam diri kita. Yang disebut loba, kroda, mada, matsarya. Nah, itu adalah loba, kerakusan. Ada dalam diri kita. Kalau kita menyadari ada, maka hendaklah kita kurangi. Terus, yaitu kemabukan. Mabuk tentang hal-hal yang kita miliki, kita suka pamer. Disitulah hendaknya kita harus sadar. Oh iya, saya harus bisa kontrol diri. Maka intinya tadi di
3: mana, Cika?
4: Iya,
3: berpikir.
4: Betul. Berpikir
3: karena
4: yang baik.
3: Karena ini adalah pusatnya ya, Bu Made ya?
4: Iya, semuanya yang bikin kita
3: dan
4: menelusuri.
3: Segala apapun itu adalah pusatnya di pikiran.
4: Iya.
3: Pikiran baik, apapun yang kita lakukan akan baik.
4: Mungkin kita bisa, kalau untuk bisa membuat pikiran kita, kalau mau apapun, makanya sering orang tua, tarik nafas, tahan, keluarkan. Tarik, tahan sebelum apa-apa, kan jadi ya duduk pelan atau menerima apapun, kita bisa mengontrol itu semua.
3: Oke, Bu Made, tidak terasa ya Bu Made ya, waktu kita sudah habis sini Bu Made. Sudah terlalu banyak perbincangan kita, saking banyaknya yang bertanya, saking menariknya perbincangan kita. Sudah jam sudah pukul 10 ini ya Bu Made ya, tidak terasa ya. Terima kasih mungkin pendengar RRI Pro 1 Mataram yang berbahagia. Di penghujung perbincangan kita hari ini, selama kurang lebih 1 jam kita telah membahas membangun karakter remaja Hindu melalui Trikaya Parisuddha, berpikir, berkata, dan berbuat yang baik. Mulai dari memahami persoalan yang ada di masyarakat, bagaimana menerapkan nilai-nilai Hindu dalam kehidupan sehari-hari, hingga solusi dan peran penyuluh agama Hindu dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat dan peran orang tua untuk anak atau generasi muda. Mungkin terima kasih kepada yang pendengar setia RRI Mataram yang sudah bertanya. Mari kita mulai dari diri sendiri, dari keluarga, dan dari lingkungan terdekat kita. Saya Nikade Dwi Anggraini Negara mengucapkan terima kasih kepada Bu Made selaku narasumber pada hari ini yang telah hadir dan memberikan wawasan yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga apa yang kita bahas hari ini memberikan manfaat, inspirasi, dan menjadi bekal bagi kita untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Saya Nikade Dwi Anggraini Negara pamit undur diri. Om Santi, Santi, Santi, Om.
6: FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro 1 Mataram.

tentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Okay, peringat pulau satu hari Mataram. Ini dia ruang rindu. Ya, saya tunggu teleponnya di 081-802-056-000 dan juga di 0370-64-6521. Halo, ruang rindu. Selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak Putri cantik.
0: Sari di sini. Dengan siapa di mana nih?
1: Jogi, Mbak Putri.
0: Dengan Sari di sini.
1: Oh, Mbak Sari. Saya kira Mbak Putri tadi.
0: Beda dong.
1: Caranya 11-12.
0: Beda, jelas beda.
1: Salam-salam dulu,
0: okay.
1: Mbak Sari. Bunda Cahaya, Bunda Sejajar, ada Bunda Aisyah, Pak Irwan, ada Bajang Laik, Bajang Kayangan, ada Mbak Firanti, ada Ila, ada Widya, ada Tia Listri, ada Orges, ada Pak Medis, ada Pak Jamaluddin, ada Bunda Kartini, ada Bunda Masnia, ada Bunda... Bunda semua-semua dan ada Pak Echan, ada Ella Mister Bin, semua-semua Mbak.
0: Oke, baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, kita tunggu lagi ya di 081-802-056-000 dan juga di 0370-64-6521.

0: Baik, pendengar, kita terima lagi yuk penelpon berikutnya. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo juga. Ruang Rindu, selamat malam.
0: Siapa di mana nih?
1: Ini Pak Jamiluddin.
0: Pak Jamiluddin, di mana Pak Jamiluddin?
1: Baru pulang Talian.
0: Aduh, dari mana itu?
1: Ini ada tetangga meninggal.
0: Oke, baik.
1: Baru pulang Talian. Kebetulan saya buka radio terus ada suaranya. Dan ikuti jadinya.
0: Baik. Ya,
1: salam dulu. Lagunya apa sekarang?
0: Abis ini lagunya Backstreet Boys, udah gitu ada Laura Pausini. Lagu-lagu mancanegara tahun 2000-an awal.
1: Ya, nanti pilihkan aja ya. Ada Lovie yang tadi tuh.
0: Kenapa?
1: Yang tadi masuk duluan pertama itu.
0: Iya, Yogi, betul-betul ya. Sekali.
1: Iya, salam nama Yogi. Oh, Bunda Aisyah, Bunda Jitiaga, Bunda Mami, Mahirin, Pak Mawiin, ada Pak Tenggo, ada Sumbawa, ada Ayu, yang di mana itu, di Maluku, tepat.

0: wabarakatuh. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam Mbak Sari.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu dan
0: Amin.
1: Banyak
0: uang. Dengan siapa di mana nih?
1: Bang Irwan.
0: Bang Irwan, oke Bang Irwan.
1: Ya, salam-salam dulu ya. Ada Ila ya di Bayan. Saya masih di belakang pulang Ila. Semoga sehat selalu bersama keluarga di sana ya. Ada Kinanti ya. Ada Ordes ya. Terima kasih kalau yang di sebelah ya. Sukses selalu ya. Ada si Ordes. Terus ada Mas Raja juga. Ada Tanoin. Ada siapa lagi? Ada Dagang Laik. Terus itu Pak. Apa yang tadi itu? Dagang apa? Ya sudah. Terus ini juga Jabir Kondaya juga ya. Ada Yogi juga tadi. Ada itu, ada Timuli, ada Meli, ada Cinta ya.
0: Oke.
1: Akurat juga sama tersayang Kinsunya. Terus ada Bunda Kartini yang di Lombok Timur sana lupa. Ya maaf Bunda ya, ada Lita Koling. Terus ada Pak Supri sama istrinya, sehat selalu. Dan semua ada Pak Sari. Sehat selalu, berarti banyak uangnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke lagu dulu ya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

0: Oke, pendengar Pro Sataran Mataram. Ya, setengah jam lagi waktu kita di Ruang Rindu malam hari ini. Kita terima lagi yuk, ada telepon. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu. Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanita cantik manakah ini yang menelpon? Halo? Ya, digombalin dia terdiam. Keputus teleponnya. Grogi apa gimana? Oke, ini juga putus ya teleponnya ya. Ya udah kita coba lagi. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Bunda apa penyiarnya?
0: Aduh, rindu padaku. Iya deh, siapa ini? Kenapa?
2: Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Sekali merdeka, tetap merdeka. Betul, harus itu.
2: Kabar saya?
0: Lagi kembung nih perutnya. Banyakan kopi kayaknya ini. Banyakan kopi hari ini. Gue lalu ngupi nih, perut kosong malah ngopi. Lanjut deh.
2: Ada Bidya yang urusan ya, mudah-mudahan sehat selalu bersama suaminya. Ada Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Bunda Aisyah juga, Ica yang ada di Batu Muli, sehat selalu bersama Umi dan Bapak ya. Terus ada ini Bapak yang ada di BTN Kenda, Bapak di sana bersama Umi juga, sehat selalu. Ada Bang Bidya yang ada di Ampenan, Bang Andi yang ada di Gunung Sari, Bang Pajar, Bang Raja, Bang Supri, ada Bunda Cahaya ini yang lagi miskol-miskol. Mudah-mudahan dapat masuk. Sudah masuk Bunda Cahaya?
0: Belum.
2: Mudah-mudahan dapat masuk ya. Terus ada ini Abang Haji Herman, Abang Haji Sahabudin. Ada ini Pak siapa ya? Ini yang ada di Tanjung, Raden Gedor, ada Pak Muhyiddin, terus ada Jaber Konggai juga bersama dianya, sehat selalu. Ada Pak Mawiin juga, buat semua-semua Yanti ya.
0: Okay.
2: Buat sidonya, mudah-mudahan sehat selalu, sekali merdeka, tetap merdeka. Terima
0: Amin.
2: Kasih.
0: Salam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Keputus. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Halo.

0: Halo,
1: halo
0: Madura.
1: Halo Madura. Siapa itu di Madura?
0: Siapa lagi kalau bukan Bang Anwar?
1: Bang Anwar. Oke, Bang Anwar.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Merdeka.
1: Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka.
0: Iya, tetap merdeka. Ini dengan Pak siapa?
1: Dengan Sari Wisdewati di sini.
0: Ya, salam. Yang pertama untuk Mbak Sari, selamat bertugas ya.
1: Oke. Okay.
0: Dan juga ada Bunda Cahaya. Dan juga ada ini masih apa? Masih banyak yang lupa, soalnya baru saya di sini, Pak.
1: Oh gitu. Oke.
0: Iya, okay. Baru saya. Semenjak AM-nya hidup baru masuk ke Madura, Pak.
1: Oh wow, beruntung sekali kalau begitu kita bisa masuk ini AM-nya nih ya.
0: Iya.
1: Oke
0: lah. Ada Widya juga ya. Dan juga ada Bang Sahril, ada Bang Alvin.
1: Iya.
0: Dan juga ada Bunda Aisyah. Ya, untuk semua-semua dulu ya.
1: Oke.
0: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dimatikan. Oke lah, kita ke lagu dulu pendengar ya. Ada Westlife, You Raise Me Up.

Pada abad ke-20, tidak bisa dipungkiri lagi perkembangan teknologi semakin pesat dan maju. Sebagai manusia yang ingin maju, tentunya kita tidak bisa menghambat perkembangan zaman yang semakin modern. Namun, perkembangan zaman tersebut bisa berdampak positif atau negatif. Positifnya, teknologi dapat mempermudah untuk mengakses sesuatu yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Saat ini, perkembangan teknologi untuk mempermudah akses komunikasi sangat mudah. Banyak sosial media yang dapat menghubungkan satu orang dengan orang lain, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dukanya, media sosial saat ini tidak diimbangi dengan penggunaan sesuai kebutuhan. Banyak yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita tidak benar. Dampaknya, hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang tidak bersalah. Pada hakikatnya, kita harus saling menghargai, tidak saling menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial yang belum tentu benar. Maka, gunakanlah sosial media sebaik mungkin sebagai sarana aktualisasi diri secara lebih bijak dan berhati-hati.

0: jam 11 ya. Kita masih sama-sama di Ruang Rindu malam hari ini. Sisa waktunya juga udah mepet ini. Kita coba deh terima teleponnya satu atau dua deh ya. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya putus-putus.
1: Gak ada sinyal.
0: Oh, pantesan. Oke, siapa di mana nih?
1: Ini dengan Mbak Widya.
0: Oke, Mbak Widya, silahkan.
1: Ada yang spesial, yang tercinta. Semoga yang selalu penuh berarti kita. Ada Bang Anwar, tadi selamat malam. Ada Bunda Aisyah, ada Bunda Masnya. Terus ada Bunda Cijagar, Bunda Cahaya, ada Bang Sarin, ada Pak Nusta, ada Bang Rutin, ada Azrul, Bang Uyeng juga ya. Ada Bang John, Haji Herman, Haji Aisyah, Haji Udin, sama Uyen, Bang Udin. Bunda Partini, bersama Mas Yogi. Buat semuanya aja, Mas Arya, atau Krisya, dan Tanto, kecuali. Selamat hari, semoga sehat selalu, sama umur dan
0: kegiatan.
1: Terima kasih, Widya, kutip pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih ada waktu sih ya. Satu penelpon lagi deh. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih? Halo.
2: Halo, Mas Tenggo.
0: Mas Tenggo, aduh suaranya kecil banget. Suaranya kecil banget ini.
2: Lagi piket ini.
0: Lagi piket.
2: Iya, sedang ngantuk luar biasa. Gimana kabar Mas Arif ya?
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Ya, baik. Salam-salam. Salam-salam dari buat Pak Jani Dugin, Haji Sabudin, Haji Herman, Kepulbaya, Pak Nursa, Bunda Aisyah, buat penanti India, Nenia, Dinar Wadah. Ini Mas Arya.
0: Siap.
2: Besok baru saya dapat tiketnya.
0: Oke.
2: Assalamualaikum Mbak Sari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah mepet ke jam 11 pendengar ya. Jadi kita sampai di sini Ruang Rindu. Nanti akan ada hiburan lagu-lagu Indo dan juga mancanegara di Jazz Music.

0: pencet itu dipanjang, langsung masuk semua.
1: Missy, Missy, Missy, excuse me, Missy, mau ambil
2: itu. Ambil kakak juga kak.
1: Missy.
0: Tabek-tabek kok itu?
1: Kita enggak dengar kakak. Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
0: Kenapa kakak enggak pakai kata tabe?
1: Kasa majika apa maknanya?
0: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabe-tabe ki.
1: Ih, ku tahu ji. Tabe sista.
3: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Cucian tetangga. Sepasang suami istri muda menempati rumah di sebuah kompleks perumahan. Suatu pagi, sambil sarapan, si istri menatap keluar melalui jendela kaca dan melihat tetangganya sedang menjemur baju. Lalu si istri berkata kepada suaminya, "Lihat, Pak, cuciannya kelihatan kurang bersih ya. Sepertinya dia nggak tahu tuh cara mencuci pakaian yang benar. Mungkin dia perlu sabun cuci yang lebih bagus." Suaminya menoleh, tetapi hanya diam dan tidak memberi komentar apapun. Sejak hari itu, setiap tetangganya menjemur pakaian, selalu saja si istri memberikan komentar yang sama tentang kurang bersihnya si tetangga mencuci pakaian-pakaiannya. Seminggu berlalu, di pagi yang sama, si istri heran melihat pakaian-pakaian yang dijemur tetangganya terlihat bersih cemerlang. Lalu si istri berkata kepada suaminya, "Lihat, Pak, sepertinya dia sudah belajar ya bagaimana cara mencuci pakaian yang benar. Pagi ini coba lihat tuh, cuciannya sudah bersih. Mungkin dia melihat hasil cucianku yang bersih." Lalu si suami berkata, "Ma, Papa bangun lebih pagi hari ini untuk membersihkan jendela kaca kita." Si istri terkejut dan sangat malu mendengar jawaban suaminya. Dia malu telah mencerca tetangganya selama ini tidak bersih mencuci pakaian, padahal kaca jendelanya yang kotor. Begitulah kehidupan. Apa yang kita lihat pada saat menilai orang lain tergantung kepada kejernihan pikiran kita lewat jendela mana kita memandangnya. Jika kaca jendela yang kita pakai kotor, sudah pasti apa yang kita lihat di depan akan kotor juga. Jika hati yang bersih, maka bersih pula pikiran kita. Jika pikiran kita bersih, maka bersih pula perkataan kita. Jika perkataan kita bersih, maka bersih pula perbuatan kita. Hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita mencerminkan hidup kita. Jaga hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Seburuk apapun baju yang kita pakai, tidak akan melukai orang lain. Tapi lidah dan sudut pandang yang kotor dapat melukai, bahkan menghancurkan orang lain. Lalu, apakah kaca jendela kita sudah bersih hari ini?

0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Jangan berhenti di tengah badai. Seorang anak mengemudikan mobilnya bersama ibunya. Setelah beberapa puluh kilometer, tiba-tiba awan hitam datang bersama angin kencang. Langit menjadi gelap, beberapa kendaraan mulai menepi dan berhenti. Bagaimana Bu, kita berhenti? Si anak bertanya. Teruslah, kata ibu. Anaknya tetap menjalankan mobil. Langit semakin gelap, angin semakin bertiup kencang. Hujan pun turun. Beberapa pohon bertumbangan, bahkan ada yang diterbangkan angin. Suasana sangat menakutkan. Terlihat kendaraan-kendaraan besar juga mulai menepi dan berhenti. Bu, teruslah mengemudi, kata ibu sambil terus melihat ke depan. Anaknya tetap mengemudi dengan bersusah payah. Hujan lebat menghalangi pandangan, hanya berjarak beberapa meter saja. Si anak mulai takut, namun tetap mengemudi walaupun sangat perlahan. Setelah melewati beberapa kilo ke depan, dirasakan hujan mulai mereda dan angin mulai berkurang. Setelah beberapa kilometer, sampailah mereka pada daerah yang kering dan matahari bersinar cerah. Silakan berhenti dan keluarlah, kata ibu, agar kau bisa melihat seandainya berhenti di tengah badai. Sang anak berhenti dan keluar. Dia melihat jauh di belakang sana, badai masih berlangsung. Dia membayangkan orang-orang yang terjebak di sana. Dia baru mengerti bahwa jangan pernah berhenti di tengah badai, karena akan terjebak dalam ketidakpastian. Jika kita sedang menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan, jangan berhenti dan putus asa, karena kita akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang dapat kita lakukan dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tetapi maju terus karena kita yakin bahwa di depan sana kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Hidup tak selamanya berjalan mulus, butuh waktu kerikil supaya kita berhati-hati, butuh semak berduri supaya kita waspada, butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih, butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan, butuh pengorbanan supaya kita tahu cara kerja keras. Butuh air mata supaya kita tahu merendahkan hati. Butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa dan senyum supaya kita tahu mengucapkan syukur. Butuh orang lain supaya kita tahu kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan sabar, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Jangan takut saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Perbuatan baik yang paling sempurna adalah perbuatan baik yang tidak terlihat, namun dapat dirasakan hingga jauh ke dalam relung hati. Jangan menghitung apa yang hilang, namun hitunglah apa yang tersisa. Sekecil apapun penghasilan kita, pasti akan cukup bila digunakan untuk kebutuhan hidup. Sebesar apapun penghasilan kita, pasti akan kurang bila digunakan untuk gaya hidup. Tidak selamanya kata-kata yang indah itu benar. Juga tidak selamanya kata-kata yang menyakitkan itu salah.
0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda dengan program acara Pro 1 RRI Mataram sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Seluruh tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh pelosok Nusa Tenggara Barat, bahkan di mana saja Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram program 1 hari ini, hari Rabu 19 Agustus 2026, kembali mengudara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara kami dan tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar Semangat Pagi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, hari ini saya Dian Mustafa dan juga ada operator, ada Bung Zuhrul Himam, yang akan menemani Anda merangkai acara dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan pendengar, untuk edisi hari Rabu 19 Agustus 2026, tentu Anda akan kami temani dengan acara yang pertama. Nanti kita masuk Mutiara Pagi yang kami isi dengan siaran subuh dari Masjid Raya Hubul Wathan Islamic Center NTB. Oke, sila sida pirengan, ini amat yang sangat berbahagia elek pagi ini yang sudah mendengar, okay, yang sudah bergabung di siaran Pro Sekik Nike. Silahkan bisa Anda dengar melalui frekuensi di 89,2 MHz, 92,7 MHz, dan di AM 855 kHz, dan di RRI Digital. Baiklah pendengar, dimanapun Anda saat ini, kami akan langsung saja mengajak Anda untuk bergabung bersama menuju siaran Masjid Raya Hubul Wathan Islamic Center NTB. Kita akan ikuti rangkaian ibadah sholat subuh yang diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian nanti dilanjutkan dengan tarhim atau salawat, kumandang azan subuh, dan diakhiri dengan tausiah pagi. Kami menuju siaran Masjid Raya Hubul Wathan Islamic Center NTB.

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, nikmat, iman, kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan insya Allah kita lanjutkan itikaf kita dengan mengikuti kajian subuh sampai waktu suruh. Semoga rahmat dan nikmat Allah akan tetap dan selalu dilimpahkan pada kita semua. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. Semoga dengan demikian kita termasuk orang-orang mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul kiamat.
1: Amin.
0: Bapak Ibu jemaah subuh Masjid Raibul Watan yang kami hormati, dan para pendengar Pro 1 RRI di mana saja pun yang berada yang kami hormati pula. Insya Allah kajian subuh pada pagi hari ini adalah kajian tafsir Quran Surat Al-Fat ayat 29 yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Bapak Dr. Tuan Guru Haji Lalu Abdul Muhyi Abidin MA. Untuk itu, untuk berkahnya, mari kita buka acara kita dengan sama-sama baca basmalah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Selanjutnya silakan kami kembalikan, kami serahkan kepada Tuan Guru.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij 'an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil 'alamin bihaq Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para tuan guru dan asatir serta ustazat yang saya muliakan, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, keafiatan, kesempatan dan kemauan kepada kita untuk sama-sama hadir di tempat yang mulia ini. Dalam kajian ini, di pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita sama-sama membaca selawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kebetulan saya diperintahkan untuk membahas ayat terakhir dari surat Al-Fath, yang di sini salah satu ayat yang menyebutkan langsung nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu ashiddaa'u 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شتأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شتأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الحمد لله. dalam ayat ini

0: diterangkan sifat-sifat umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini para qurra, para pembaca Al-Quran dan para mufassir meminta kita membaca surat ini dimulai dengan kata-kata Muhammadur Rasulullah. Mereka meminta kita untuk mewakafkan di situ, menyempurnakan bacaan kita di Muhammadur Rasulullah. Yani, ini ungkapan bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah Rasulullah. Karena pada pembahasan berikutnya ini diterangkan sifat-sifat sahabatnya. Jadi ada salah satu sifat yang disebutkan di sini yang menurut para mufassir itu tidak ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjutkan. Oh ya, kebetulan sekarang akan banyak ya perayaan-perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan bagian dari tanda syukur masyarakat, sehingga mereka berupaya untuk mengadakan majelis-majelis dakwah di berbagai tempat, ya, dengan alasan perayaan hari ulang tahun Nabi besar atau Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu cara dari Wali Songo untuk mengumpulkan orang dan berdakwah tentang Islam di situ. Itu dalam sejarahnya. Dan disitulah masyarakat diajak untuk banyak-banyak membaca salawat dan meniru kemurahan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di sini banyak masyarakat kita ya kadang mengundang karib kerabatnya untuk mengadakan maulid sekedar berdoa dan mencicipi lauk pauknya di rumahnya. Itu pengamalan dari kemurahan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah Rasulullah. وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. Yang membersamainya, orang-orang yang membersamainya, maksudnya ini adalah para sahabat, para sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini yang disebut sahabat adalah yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia muslim di saat itu dan meninggal pun dalam keadaan muslim. Nah, ini dia. Kalau ada seorang misalnya menjadi sahabat Nabi, berinteraksi dengan Nabi di zaman Nabi, tetapi dia tidak mukmin, seperti misalnya pamannya, pamannya lebih dari seorang sahabat, itu tidak disebut sahabat dalam konteks ini, ya. Diterangkan di sini para sahabat ini mempunyai sifat, ya, mempunyai sifat yang keras kepada orang-orang kafir, kufar, kepada para kufar. Sifatnya keras. Para mufassir mengatakan tegas di dalam menegakkan tauhid. Tidak ada kompromi dalam penegakan tauhid. Ya. Mau ikut Islam silahkan. Kalau tidak ikut ya sudah. Ini agama saya, itu agama kalian. Itu tidak ada kompromi yang mengatakan coba kita kan harus bersama-sama dalam kehidupan ini, tidak hanya dalam kehidupan dunia juga dalam kehidupan akhirat. Kita pakailah syariat Anda, saya pakai syariat. Saya pakai syariat Anda, Anda pakai syariat saya sebagian. Nah, ini tidak ada kompromi seperti itu. Asyidda'u 'alal kuffar. Tapi ada di tafsir juga dikatakan ghilaz. Tapi pada dasarnya asyidda dan ghilaz itu ada beda, ada makna yang berbeda di situ. Ya. Kalau asyidda itu lebih luas maknanya, bisa berarti keras dengan berbagai bentuknya. Tapi kalau ghilaz ini lebih kepada keras yang kasar. Ya. Dia tegas dan tidak ada kompromi sama sekali dengan orang kafir. Ini asyidda wa alal kufar. Tetapi para sahabat ini ruhama bainahum. Mereka itu saling mencintai antara sesama. Nah, ini dia. Ini pembelajaran bagi kita bahwa ada beda ketika kita bersahabat dengan sesama muslim dan saudara sebangsa kita yang tidak muslim. Harus ada bedanya. Di sini maksudnya. Jadi cinta kasih itu adanya dalam persaudaraan muslim. Sedangkan yang lain persahabatan lah. Kita satu negara, satu bangsa. Itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat toleran terhadap seluruh agama. Ketika beliau memerintah di Madinah, masih banyak orang Yahudi di sana hidup bersama umat Islam sampai mereka mengingkari perjanjian-perjanjiannya di Madinah dan mereka pergi, ya, karena merasa bersalah dari Madinah. Itu dia. Namun demikian banyak juga di antara tokoh-tokoh mereka yang melihat betapa besarnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebesaran-kebesarannya, sehingga dia mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata-kata asyidda ini inilah yang dihindarkan kepada sifat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu adalah rahmatan lil alamin. Ya. Dia adalah keberkahan bagi seluruh alam ini. Ya. Sehingga jiwa mereka, jiwa beliau pun dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa tanpa celah. Nah, inilah para pasir menganjurkan agar kita waqaf di Muhammadur Rasulullah. Agar yang mempunyai sifat asyidda ini para sahabat saja. Kenapa? Contohnya, contohnya. Bagaimana kita katakan Nabi ini asyidda? Kalau asyidda bermakna tegas dalam agama, Nabi paling tegas. Tapi dalam tindakan seperti beliau ketika mencoba mencari perlindungan di Amul Hazan, di hari-hari kesedihannya, beliau selalu di rongrong, diintimidasi oleh Quraisy, kafir Quraisy Makkah, sehingga beliau berupaya berangkat ke Thaif. Thaif itu ya lumayan jauh juga dari Makkah, tapi beliau berupaya mencari suaka lah, kita bilang, ke Bani Saqib di sana. Ya. Tapi apa yang beliau terima perlakuan Bani Saqib? Di situ tidak hanya ditolak, tetapi Nabi dihina, Nabi diusir, bahkan para tokohnya mengumpulkan para pemuda untuk menyerang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau itu kesana dalam misi damai. Sehingga beliau dan pengikutnya terluka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tubuh mulianya mengucurkan darah oleh lemparan para pemuda di Thaif. Sehingga malaikat Jibril dan penjaga gunung itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak tega melihatnya, kemudian menawarkan bantuan agar gunung ini dilipat sehingga mereka ini lenyap. Tapi dalam hal seperti ini, Rasul selalu mentolerir, tidak mau umat di masanya itu hancur walaupun dia belum iman, karena prinsip Nabi mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu, dan harapannya putra putri cucu mereka itu bisa menjadi Muslim. Nah, Nabi selalu menjawab, mereka tidak tahu. Ya, karena dakwah baru saja dimulai, sehingga ya wajar mereka tidak tahu. Nah, disinilah ketika dihujat, ketika dimaki, dan ketika diserang, diburu, dan disakiti, Nabi tidak pernah ghilaz, tidak pernah kasar membahasakan sebuah umat. Nah, ini yang tidak diinginkan. Tetapi kalau para sahabat, ada yang keras sekali, ya sedikit-sedikit, wah sudah. Seperti Umar misalnya, Umar bin Khattab, ayo siapa yang berani menghalangi saya berhijrah, kata beliau, ke Madinah, ah ini pedang saya. Hal-hal seperti itu tidak dilakukan oleh Nabi. Nah, kita lanjutkan. Ruhama ubainahum, ya, kata-kata ruhama ini, mereka itu saling berkasih sayang, ya. Saling berkasih sayang antara satu sama lain. Ini pembelajaran bagi kita, agar yang kita kembangkan dalam jiwa kita itu jiwa kasih sayang. Ya, jangan ada permusuhan di antara kita. Nah, misalnya biasanya ini di politik ini selalu menjadi momok, ya, momok permusuhan, momok pertentangan dan sebagainya. Ya, sekarang kita berupayalah seperti orang-orang modern, bahwa itu adalah sebagai sarana saja, fasilitas untuk memilih pemimpin kita. Setelah itu ya sudah, siapa yang jadi pemimpin, mari kita sama-sama dukung. Nah, di sini kekurangan kita di Indonesia ini, terkadang tidak hanya diberikan peringatan pemimpinnya, tetapi diberikan hujatan, diberikan nama-nama yang tidak benar dan sebagainya. Nah, ini padahal dia yang memilih pemimpinnya. Artinya ketika dia mempunyai suara terbanyak, ya mari kita sama-sama dukung. Baik. Ini terkenal ya, sebenarnya umat Islam ini digambarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti dalam sebuah hadisnya dikatakan, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadi idza ishtaka minhu udun tada'a lahu sa'irul jasad bil humma wassahar. Jadi digambarkan oleh Nabi, ya ini semestinya kita itu kalau sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, kita menyatu dalam kemusliman kita. Kita itu seperti satu badan. Ya, satu badan yang saling mencintai, saling kasihi. Dan ketika salah satu anggota badan ini sakit, ya, maka seluruhnya pun sakit. Hidungnya yang pilek, badannya ikut demam semua. Nah, seperti itulah perumpamaan orang muslim yang seharusnya. Dan ini para sahabat seperti itu. Jarang sekali kita dengar ada cerita para sahabat bertentangan, ya, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana.
0: Jadi tampak, ya, tampak para sahabat itu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat, ya, ruku, sujud untuk mencari karunia Allah subhanahu wa ta'ala dan ridhonya. Nah, ini juga pembelajaran, ya, pembelajaran berikutnya untuk mencari karunia Allah. Kalau fadl itu biasanya diartikan karunia, itu kebahagiaan dunia. Itu juga lewat doa, tidak hanya upaya yang kita maksimalkan, lewat sholat, lewat sujud dan ruku. Sama seperti mencari ridha Allah untuk kebaikan akhirat kita. Nah, ini dia, terkadang kita memaksakan diri, ya, siang malam tanpa sampai lupa berdoa bahwa sesungguhnya karunia ini adalah berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala.

simahum fi wujuhihim min athari sujud. Jadi salah satu ciri umat Nabi Muhammad itu syidad kepada orang kafir itu keras, tegas tentang tauhid. Yang kedua saling mencintai. Yang ketiga itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada tanda di wajah-wajah mereka. Ada tanda di wajah-wajah mereka. Athar sujud itu tidak hanya hitam di sini, tetapi para mufassir mengatakan athar sujud itu lebih tampak ketika wajah-wajah mereka akan bercahaya nanti. Wajah-wajah mereka akan bercahaya karena ketenangan jiwa dan hati mereka. Nah, itulah athar sujud, apalagi di akhirat nanti. Dia akan menyeruak menjadi sinar yang menerangi wajah-wajah kita. Jadi apa namanya? Ya, tapi salah satu tanda kita tahu bahwa orang itu ahli sujud ya ada sedikit-sedikit hitam di jidatnya, okay. Ada juga yang tidak mau kelihatan hitam-hitamnya sehingga ditebalkan sejadahnya, okay. Tetapi asar sujud itu yang paling utama adalah ketika di akhirat nanti wajahnya akan bercahaya. Zalika mathaluhum fit tawrati wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaza fastawa'ada suqih. Jadi itu sifat-sifat yang disebutkan di dalam Taurat dan Injil, dan diumpamakan, ya, perumpamaan umat Islam ini itu kazar'in akhraja syad'ahu, seperti kita menanam bijian kemudian muncul tunasnya. Nah, tunas ini digambarkan begitu cepatnya tumbuh. Nah, ini penggambaran umat Islam di masa awal dan sampai sekarang. Jumlah umat Islam itu walaupun dia belakangan lahir, secepat itu dia tumbuh. Rasul bersurat kepada para pemimpin-pemimpin di saat itu, ya, banyak di antaranya yang menerima, banyak juga yang menghargai, dan ada juga yang menolak. Nah, di situ sehingga para sahabat pun mengikuti cara Nabi, sehingga ekspansi terjadi kemana-mana, ya. Kan ada kerajaan-kerajaan besar biasanya dia ajak menjadi muslim, ya, ini akan muncul ketersinggungan. Oh, jumlah mereka sedikit, kita banyak segini, nah, maka terjadilah peperangan di situ. Dan tidak sedikit dari peperangan besar di mana umat Islam dengan jumlah jauh lebih kecil bisa menaklukkan tentara-tentara yang besar. Ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Semua atas bantuan Allah Subhanahu wa taala. فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار. Nah, ini nyata. Ini nyata. Perkembangan umat Islam yang begitu besar ini nyata. Ya. Sehingga digambarkan dia seperti tunas tumbuh kemudian tinggi dan menyebarkan kerindangannya. Ini artinya Islam ini berkembang begitu cepat. Itu
Untuk apa digambarkan seperti itu? Dan kenyataan itu seperti apa? Nah, digambarkan bahwa jika seseorang menanam pepohonan seperti itu, tentu akan membahagiakannya. Nah, kebahagiaan umat Islam yang tumbuh seperti itu menimbulkan untuk Allah berkehendak ini. Allah berkehendak membuktikan kekuasaannya lewat pertumbuhan Muslim yang begitu pesat. Ya. Dan tujuan berikutnya adalah liyaghizu bihimul kuffar. Yu'jibuz zurra'a liyaghizu bihimul kuffar. Jadi ada juga apa tujuan lainnya. Ya, tujuan lainnya dari kebahagiaan umat Islam ini, Allah berkehendak untuk memberikan rasa apa? Ya seperti benci, kebencian, kejengkelan ya terhadap pertumbuhan umat Islam tersebut. Ada kecemburuan. Ya kalau terlalu keras cemburu kita, itu biasanya akan menyakitkan. Cemburu akan tumbuh menjadi benci, benci menjadi hasad, sehingga ada upaya-upaya di situ. Nggih? Ada dan hasad itulah yang menyakitkan hati. Nah, ini Tuhan memberikan kebahagiaan dengan pertumbuhan itu. Liyaghizu bihimul kuffar. Ini lam ta'alil ini itu apa namanya? Untuk membedakan perasaan umat Islam dengan perasaan orang kafir. Dan selanjutnya wa'adallahu alladhina amanu wa'amilu salihati minhum maghfiratan wa ajran azima. Allah subhanahu wa ta'ala itu menjanjikan kepada orang-orang mukmin dan beramal soleh

meja, tapi ditaruh saja begitu ya di atas meja, dia akan tetap bersih dan menarik. Tapi kalau sudah terkupas dan dia taruh di atas meja tanpa piring, dia tidak akan menarik. Ya, artinya perlu dihiasi keimanan itu dengan amal soleh. Dan di sini disebutkan yang mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang mendapat pahala yang besar yang berupa jannah nanti di akhirat adalah mereka yang beriman dan beramal soleh. Tidak boleh ditinggalkan salah satunya. Ya, iman tanpa amal soleh ya bukan sia-sia, tetapi itu tidak sempurna. Ketika amal soleh tanpa iman, maka itu sia-sia. Oke, makanya dalam penggambaran di hadis Umar bin Khattab itu, jadi ada Islam, ada iman, ada ihsan. Oke, penggambaran iman dengan rukun imannya, penggambaran Islam dengan rukun Islamnya, disinilah kita mengolah ibadah, memanage ibadah, kemudian ada ihsan di situ untuk menghiasi keindahan ibadah kita. Niki dia, ya alhamdulillah, niki surat Al-Fatihah niki sudah selesai kita baca, nggih. Surat Al-Fatihah itu menggambarkan secara keseluruhan itu tentang kasih sayang umat Islam terhadap sesamanya, dan keras kepada, maksudnya tegas tentang tauhid kepada orang kufar selain muslim. Di sini banyak saudara kita muslim, sering kita beri interaksi. Itu tidak menjadi masalah. Yang jadi masalah itu ketika cinta kita lebih kepadanya dibanding sesama muslim. Nah, ini diharapkan oleh surat ini sesama muslim lah. Yang kemudian di situ juga digambarkan sifat-sifat umat Islam ya. Sifat-sifat umat Islam yang bisa tumbuh dan besar dengan kebersamaannya. Nggih, digambarkan seperti di Taurat dan Injil, seperti bijian yang bertunas kemudian tumbuh di batang yang kokoh dan tinggi serta rindang dan berbuah. Nah, gitu kalau para mufassir menggambarkannya bahwa pohon ini adalah pohon yang sempurna, yang lekas kali besarnya dan menghasilkan. Nah, seperti itulah seharusnya umat Islam di berbagai tempat. Dan napi namanya di dalam surat Al-Fatihah ini itu di ayat tadi juga digambarkan tentang tanda ketakwaan ya, tanda ketakwaan yang digambarkan dengan athari sujud. Di surat Al-Fatihah ini secara keseluruhan ini menggambarkan bahwa Islam itu tumbuh dan mencapai kemenangan. Saya dalam pembicaraannya ini itu disebutkan ada perjanjian Hudaibiyah. Ya, seolah-olah kelihatannya isi perjanjian ini merugikan. Tapi pada dasarnya dari situlah mulai umat Islam menyebar. Ya, ketika umat Islam dalam perjanjian itu datang ke Mekah, maka tidak boleh dipaksa ditarik. Ya, begitu kuat imannya para sahabat, begitu dia tinggal di Mekah, itu artinya bagian-bagian dari keluarga dan tetangga serta umat di sana itu bisa

0: bisa mengikuti mereka. Nah inilah. Dan setelah itu, tidak lama dari itu, Fathu Mekah pun terjadi. Nah setelah Fathu Mekah, pembebasan Mekah dan umatnya menjadi muslim di situ, Islam mulai berkembang. Dan disitulah Mekah Madinah menjadi sebuah semacam apa, semacam negara yang dipimpin oleh Rasul sekaligus jadi pemimpin agama yang berpondasikan agama, sehingga terjadilah kemakmuran dan penyebaran Islam dari dua pusat penyebaran ini. Yang rasa Niki ada sedikit ini sekedar juk atau sekedar napi ya yang pelungguh. Ketika tiang dalam sebuah rapat ada tamu dari Mekah yang alim, ulama beliau. Pas pemilu dia datang di situ. Ada calon bupati menemui beliau. Ya Syekh katanya, ya Syekh, saya ini mau nyalon bupati katanya. Di sebuah daerah. Saya ini terus menganjurkan, oh baca, hafalkan dan baca banyak-banyak surat Al-Fath. Nah ini mungkin salah satu hikmah ya, tetapi ingat yang rasa ini bagian dari apa penelitian para ulama ya, para ulama, karena ada kaitannya dengan kepemimpinan ya, karena ada kepemimpinan ya, ada kaitannya dengan kepemimpinan. Yang rasa itu kalau ada pertanyaan, kalau memang ada waktu, tiang persilahkan.
1: Ya, barusan waktu suruh, kita masih punya waktu 5-8 menit. Silakan satu orang.
2: Ya, pendengar saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Demikian, kita sudah mengikuti rangkaian ibadah salat subuh langsung dari Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center NTB. Insya Allah apa yang disampaikan Tuan Guru tadi akan banyak sekali ibroh atau pelajaran yang bisa kita petik untuk kita jadikan panduan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan baiklah pendengar saudaraku, dimanapun Anda berada, saudara kaum muslimin muslimat, kita sudah tuntaskan maksudnya mutiara pagi. Dan saat ini untuk Anda pendengar yang masih terus bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram, kita akan segera masuk rangkaian acara yang selanjutnya. Kami akan hadir untuk Anda di NTB pagi ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya, pagi yang cerah sudah menanti Anda semua untuk terbangun dari tempat tidur masing-masing. Oh udahlah ya, terbangun sejak tadi dong pastinya ya, sudah melaksanakan salat subuh. Tapi yang tidur lagi, ya udah bangun lagi ya. Tapi kebiasaan-kebiasaan setelah salat subuh terus tidur lagi, ini memang ya kurang baik lah seperti itu. Ya pendengar, kata orang sih, kata orang tua dulu maksudnya ya, nanti rezekinya dipatok ayam ya. Ternyata emang itu ada benarnya juga ya, jauh rezekinya ya. Udah mau dikasih sarapan karena terlambat bangun, jadi sarapannya sudah habis. Nah seperti itu ya, jadi hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil itu memang kadang tidak pernah terpikirkan, tidak pernah terlintas dalam pikiran Anda ya. Oke, dari sekarang Anda sudah memprepare semua-semuanya agar bisa berjalan dengan lancar apa yang akan Anda lakukan hari ini. Dan yang pasti pendengar, dengan semangat Anda, dengan mengucapkan doa, dengan diawali bismillah ya, insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Baik, tiang sapa julu Anda sida selapung ge sama Ina, Ina ama Nini mami bijasana ya, yang saat ini juga sida sedang pirengan siaran Pro 1 RRI Mataram Nike ya, sebagai teman Sida untuk melaksanakan aktivitas di pagi hari ini. Dan Anda bisa mendengarkan kami melalui frekuensi di 89,2 MHz, 92,7 MHz, dan di AM 855 kHz, dan di RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.go.id. Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, pendengar, saatnya kami hadirkan informasi cuaca untuk edisi hari ini di hari Rabu 19 Agustus 2026 di wilayah Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat. Iya, benar. Untuk Lombok Barat cerah, Lombok Tengah berawan, Lombok Timur berawan, Sumbawa kabut atau berasap, Dompu berawan, Bima berawan, Sumbawa Barat kabut, Lombok Utara berawan, Kota Mataram hari ini cerah, Kota Bima udara kabur. Dan suhunya hampir merata dari 20 sampai dengan 26 derajat Celcius dan juga 31 dan 32 derajat Celcius. Kelembabannya pendengar dari 45 sampai dengan 96. Itu dia informasi cuaca untuk edisi hari ini, pendengar, hari Rabu 19 Agustus 2026.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Ya, peringatan masih lanjut di NTB Pagi, Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Peringatan saat ini di bulan Agustus banyak ya perayaan-perayaan dan kegiatan-kegiatan yang digelar ya. Dari kemarin 17 Agustus 1945 dan di tahun ini sudah 81 tahun ya. Jadi semaraknya tuh masih ada dari kemarin, karena banyak juga kegiatan-kegiatan juga penutupan dari rangkaian 17 Agustus yang dilakukan ya di setiap wilayah, setiap lingkungan. Kemarin juga ketika saya melewati ya beberapa lingkungan itu masih banyak diadakan lomba kemarin. Nah, begitu juga pendengar, dengan memasuki setelah 17 Agustus ini, persiapan untuk hari radio juga sudah siap-siap nih ya. Seluruh angkasawan-angkasawati RRI ya, dari kemarin itu sudah banyak digelar kegiatan-kegiatan lomba, dan juga nanti ada RRI Fest, kemudian juga ada Bintang Radio, dan nanti pada puncak acaranya di 11 September pendengar ya. Jadi untuk Bintang Radio ini yang pasti untuk Anda yang punya hobi bernyanyi ya. Oke, kalau Anda punya suara bagus, merasa punya suara bagus ya, jadi jangan cuma bernyanyi di rumah saja atau di mana. Tapi sekarang Anda sudah bisa ya menunjukkan kemampuan vokal Anda di ajang Bintang Radio 2026. Silakan Anda bisa mendaftarkan diri, karena pendaftaran sudah dibuka dari sejak tanggal 4 Agustus kemarin dan nanti akan ditutup tanggal 30 Agustus 2026. Persyaratannya, kalau Anda warga negara Indonesia yang pasti, itu dia persyaratannya, putra dan putri minimal usianya 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung sampai bulan Oktober 2026. Dan Anda buktikan dengan identitas diri yang sah ya, KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa atau akta kelahiran. Nah, untuk peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, kemudian peserta yang lolos grand final nanti wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan yang pasti Anda memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, dan juga merasa Anda menjadi penyanyi kalau di panggung itu menarik ya. Dan Anda wajib menampilkan performa profesional Anda, menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi nanti. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Iya, untuk info lebih lanjutnya pendengar, silakan nanti Anda bisa langsung cek di Instagram RRI Mataram. Klik saja ya, dan persiapkan suara emas dan penampilan terbaik Anda. Jangan sampai hilang kesempatan untuk menjadi talenta terbaik mewakili daerah Anda ke panggung nasional. Iya pendengar, tadi informasi terkait dengan Bintang Radio yang merupakan rangkaian dari peringatan Hari Radio, nanti pada puncaknya diperingati di 11 September ya. Baik, ada informasi lain juga pendengar di NTB Pagi yang akan saya hadirkan. Salah satunya masih dengan rangkaian kegiatan di 17 ini, tanggal 25 nanti ya, itu kan ada peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kelahiran ya Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pendengar, terkait dengan hal ini, stok bahan pokok sekali setahun ini terus menjadi perbincangan ya, setiap tahunnya maksudnya ya, ketika ada perayaan-perayaan keagamaan seperti Maulid ya, dan juga perayaan yang lain. Jadi seperti apa ya stok bahan pokok dan juga gas LPG yang menjadi permasalahan ya, ini nanti akan Anda bisa simak informasinya di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Tetaplah bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

para pahlawan berjuang dengan bambu runcing, mengorbankan tenaga, harta, bahkan nyawa demi satu cita-cita, Indonesia yang merdeka. Hari ini, perjuangan itu belum berakhir. Medannya telah berubah. Kita menghadapi derasnya arus informasi, hoax, fitnah, dan penyalahgunaan teknologi. Disinilah semangat juang harus terus menyala. Jadilah pejuang digital, sharing sebelum berbagi, gunakan media sosial dengan bijak, sebarkan informasi yang benar, ciptakan karya yang menginspirasi, dan manfaatkan teknologi untuk membangun negeri. Karena setiap unggahan yang bermanfaat, setiap ide yang membawa perubahan, dan setiap langkah kecil yang menjaga persatuan adalah bagian dari mengisi kemerdekaan. Mari korbankan semangat para pahlawan dalam setiap karya dan tindakan. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka, bersatu, berkarya, dan melangkah maju di era digital.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dari Jalan Langku 83 Ampenan. Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat.
1: Alhamdulillah sampai saat ini ketersediaannya cukup ini dan kemarin juga sudah ada penambahan stok dari para produsen.
2: Ada sekitar hampir 30 kendaraan kita berangkatkan. Sebagiannya sudah di-standby-kan di Bima, terutama kendaraan logistik, hampir semua kebutuhan logistik.
0: Pemerintah Provinsi NTB memastikan stok bahan pokok dan gas LPG aman menjelang dan selama perayaan Maulid Nabi. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengirim 34 ton beras dan 55 tenaga kesehatan ke masyarakat terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Stok bahan pangan utama beras yang dimiliki Perum Bulog Nusa Tenggara Barat sangat tinggi. Beras bahkan dipastikan sangat aman hingga tahun depan. Wakil Pimpinan Bulog NTB Rizal P. Sukma Dijaya menyebutkan stok beras yang tersimpan di Bulog NTB saat ini mencapai sekitar 267 ribu ton. Masyarakat diminta untuk tidak panik sebab Bulog bersama pemerintah daerah akan melakukan pasar murah serta menyalurkan bantuan pangan dalam menjaga daya beli masyarakat.
3: Tapi kami tetap melaksanakan program gerakan pangan murah dan penyaluran beras SPHP untuk menstabilkan harga khususnya menghadapi hari besar keagamaan ini.
0: Rizal menambahkan Bulog NTB juga terus melakukan penyerapan dalam memastikan ketahanan pangan di daerah ini tetap terjaga. Bahkan BUMN plat merah ini akan tetap hadir di tengah masyarakat untuk memastikan stok pangan terkendali bagi ketercukupan bahan pangan. Menjelang perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketersediaan bahan kebutuhan pokok di Kabupaten Lombok Tengah dipastikan aman. Pemerintah daerah juga terus memantau perkembangan harga agar tetap terkendali dan tidak membebani masyarakat. Maya Oktarifa melaporkan.
4: Beberapa komoditi, 20 komoditi itu nanti masukkan di namanya aplikasi SP2KP. Itu punyanya Kementerian Perdagangan.
0: Ketersediaan bahan kebutuhan pokok Bapok di Kabupaten Lombok Tengah dipastikan aman hadapi perayaan Maulid Nabi 2026. Pemerintah daerah juga memastikan harga sejumlah komoditas masih dalam kondisi terkendali. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lombok Tengah, Lalu Setiawan, mengatakan, hingga saat ini tidak ada persoalan terkait ketersediaan stok Bapok di pasaran. Kenaikan harga yang terjadi pada sejumlah komoditas lebih dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan dan berkaitan dengan pola permintaan dan pergerakan harga sebelumnya.
4: Jadi kalau kita melihat ini, kenaikan komoditinya kan tidak semua. Kita evaluasi terakhir dari Kemendagri pada Zoom meeting pengendalian inflasi, kita masih minus 6 karena dilihat bukan hanya satu saja. IPH namanya, Indeks Perkembangan Harga. IPH itu mengukur beberapa jenis komoditi, itu diukur per minggu. Bagaimana itu caranya ditahu? Jadi ada namanya petugas input pendata beberapa komoditi, 20 komoditi itu. Nanti masukkan di namanya aplikasi SP2KP, itu punyanya Kementerian Perdagangan. Data yang diinput oleh enumerator petugas itu diserahkan kepada BPS.
0: Untuk menjaga harga tetap stabil, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Perum Bulog untuk menggelar pasar murah di sejumlah lokasi. Pasar murah tersebut akan menyediakan sejumlah bapok, terutama beras dan minyak goreng, yang dinilai menjadi komoditas penting untuk menjaga stabilitas harga di pasaran. Pelaksanaan pun dijadwalkan akan berlangsung di beberapa lokasi sepanjang Agustus 2026. Lokasi pasar murah akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Untuk wilayah selatan Lombok Tengah yang memiliki area persawahan lebih terbatas, distribusi beras akan menjadi salah satu perhatian.
4: Kita adakan pasar murah di beberapa tempat, komoditi yang bisa naik, biasanya beras dan minyak goreng. Kami sedang buat jadwalnya di bulan Agustus ini, karena memang baru selesai pembagian bapang itu kan oleh Bulog. Kami nanti untuk beras, kami ke bagian selatan yang areal sawahnya kurang, nanti untuk beras. Minyak goreng beberapa tempat nanti.
0: Ia menegaskan pemerintah akan terus memantau perkembangan harga terutama menjelang meningkatnya aktivitas masyarakat pada momentum Maulid 2026 ini. Ia berharap ketersediaan stok yang aman, pemantauan harga secara rutin, serta pasar murah dapat menjaga daya beli masyarakat dan mencegah lonjakan harga bapok hadapi Maulid. Menghadapi meningkatnya permintaan kebutuhan masyarakat menjelang perayaan Maulid, Dinas Perdagangan Lombok Timur terus melakukan berbagai langkah untuk memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi barang. Salah satunya dengan meningkatkan koordinasi secara intensif dengan berbagai pihak terkait, sehingga kebutuhan masyarakat selama perayaan Maulid dapat terpenuhi dengan baik. Yunia Herawati melaporkan.
5: Memang upaya-upaya kita terus masif melalui pasar murah dan melalui komunikasi kita.
6: Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur sejak jauh hari melakukan berbagai langkah konkret untuk mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menghadapi Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Upaya tersebut dilakukan melalui pelaksanaan pasar murah, operasi pasar serta koordinasi dengan berbagai pihak. Kepala Dinas Perdagangan Lombok Timur Haji Hadi Paturrahman menjelaskan, langkah antisipasi tersebut telah dilakukan secara intensif selama sekitar 3 bulan terakhir. Dinas Perdagangan menyusun jadwal pasar murah secara berkala dengan melibatkan sejumlah pihak, diantaranya Bank Indonesia, Bulog, pemerintah provinsi, PKK, hingga kepolisian. Kegiatan pasar murah telah berlangsung sejak Juni dan terus dilanjutkan hingga Agustus. Bahkan Dinas Perdagangan Lombok Timur juga menjadwalkan pasar murah bersama Dinas Perdagangan Provinsi NTB pada 21 Agustus di Kecamatan Suralaga. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam menghadapi potensi peningkatan permintaan masyarakat menjelang Maulid. Sementara upaya intervensi pasar yang dilakukan secara berkelanjutan dinilai mulai menunjukkan hasil. Berdasarkan pemantauan terakhir, kondisi inflasi di Lombok Timur masih berada pada posisi yang relatif aman dan sesuai dengan target pemerintah daerah.
5: Kami sudah membuat sekitar 19 schedule untuk bulan Juni-Juli, kemudian Agustus kami lanjut lagi nih. Kami fokus ke sesuai dengan permintaan, event-event banyak. Kami melakukan operasi pasar. Luar biasa, ibu-ibu sangat antusias menyambut tentunya memang melakukan pasar murah. Semata-mata memang untuk mengantisipasi Maulid, terjadi juga fluktuasi terhadap harga harga ini.
6: Dikatakan Hadi Paturrahman, salah satu komoditas yang menjadi perhatian utama saat ini adalah cabai rawit. Harga komoditas tersebut sebelumnya mengalami tekanan, namun kini mulai menunjukkan tren penurunan. Untuk komoditas bahan pokok lainnya, minyak goreng, minyak kita, menjadi salah satu perhatian khusus karena di pasaran berada pada kisaran Rp19 hingga Rp20.000 per liter. Melalui kegiatan pasar murah, harga tersebut dapat ditekan hingga Rp15.000 per liter. Untuk harga daging ayam dan telur berdasarkan pemantauan Dinas Perdagangan masih relatif stabil. Ketersediaan pasokan juga masih mencukupi sehingga belum menunjukkan tekanan yang mengkhawatirkan terhadap harga. Melalui pelaksanaan pasar murah dan operasi pasar secara berkelanjutan, diharapkan kebutuhan masyarakat menjelang Maulid dapat terpenuhi dengan harga yang dapat tetap terjangkau. Koordinasi lintas sektor juga terus diperkuat untuk memastikan distribusi dan ketersediaan bahan pokok tetap aman di Lombok Timur.
0: Kabupaten Dompu memiliki tradisi peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbeda dengan tradisi masyarakat di Pulau Lombok. Perbedaan tersebut membuat perayaan Maulid di Dompu tidak secara signifikan mendorong lonjakan permintaan bahan pangan seperti yang biasa terjadi di daerah yang memiliki tradisi Maulid lebih besar. Tradisi Maulid di Kabupaten Dompu lebih banyak diisi dengan ceramah agama dan perlombaan tradisional seperti panjat pinang. Mustahidin melaporkan.
7: Kalau ada di peringatan Maulid umumnya berlangsung lebih sederhana dengan memadukan nilai-nilai keagamaan Islam, zikir, silaturahmi serta tradisi budaya lokal yang diwariskan sejak masa Kesultanan Dompu. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu Arman Shah mengatakan pola perayaan Maulid di Dompu membuat kebutuhan pangan masyarakat tidak mengalami peningkatan secara berlebihan. Meski demikian, aktivitas Maulid tetap memberikan pengaruh terhadap kebutuhan sejumlah komoditas pangan terutama di wilayah yang memiliki komunitas masyarakat asal Lombok. Menurutnya, aktivitas masyarakat tersebut tetap menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam menjaga ketersediaan pangan. Apalagi sejumlah kebutuhan pokok masyarakat Dompu masih dipasok dari luar daerah. Armansyah mengatakan kelangkaan pangan sebenarnya dapat diantisipasi apabila petani dan pelaku usaha lokal lebih aktif meningkatkan produksi dan mempersiapkan stok menghadapi momentum tertentu termasuk perayaan keagamaan.
8: Kalau ada di pengusaha kita di sini kan tidak masalah, dia tidak akan menjual yang terlalu tinggi. Karena kalau yang dari Sumbawa misalnya kan ada ongkir, sehingga pengusaha pedagang-pedagang kecil tidak terlalu mahal.
7: Di sisi lain, Tradisi Maulid di Dombu tetap menjadi momentum penting bagi masyarakat. Perayaan tidak hanya diisi dengan kegiatan keagamaan, tetapi juga menjadi ruang mempererat hubungan sosial antar warga. Di sejumlah kampung, masyarakat menggelar berbagai kegiatan yang melibatkan anak-anak hingga orang dewasa. Tradisi tersebut kemudian berpadu dengan berbagai hiburan dan lomba rakyat yang menjadi bagian dari kemeriahan perayaan. Salah satunya adalah Lomba Panjat Pinang yang digelar di sejumlah desa. Kegiatan tersebut menjadi hiburan masyarakat sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dan gotong royong. Kemeriahan lomba rakyat juga terlihat di sejumlah wilayah, terutama di Kecamatan Kempo, yang menjadikan momentum perayaan sebagai ruang berkumpul dan bersilaturahmi antar warga. Dengan karakter perayaan yang memadukan nilai keagamaan, budaya lokal dan hiburan rakyat, Maulid di Kabupaten Dombu tetap berlangsung meriah tanpa harus mendorong konsumsi pangan secara berlebihan. Dari Kabupaten Dombu, Mujtahidin, Pro 1 RRI.
0: Masuk dalam Karisma Event Nusantara 2026, Maulid Adat Bayan dijadwalkan berlangsung 28 hingga 29 Agustus. Event budaya tersebut diharapkan menjadi magnet wisatawan sekaligus mendorong pencapaian target 1 juta kunjungan wisatawan Lombok Utara tahun ini. Reza Kurnia melaporkan.
9: Kekayaan tradisi dan budaya masyarakat Lombok Utara kembali menjadi daya tarik pariwisata nasional. Maulid Adat Bayan tahun ini masuk dalam kalender Karisma Event Nusantara atau KEN 2026 dan dijadwalkan berlangsung selama 2 hari pada 28 hingga 29 Agustus mendatang. Event budaya yang digelar di Bayan Lombok Utara ini diharapkan tidak hanya menjadi ruang pelestarian tradisi masyarakat adat, tetapi juga mampu memperkuat daya tarik wisata daerah, terutama di tengah tingginya kunjungan wisatawan pada musim puncak atau high season. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, Denda Dewi Tresni Budi Astuti mengatakan, Maulid Adat Bayan merupakan salah satu dari dua event di daerah yang berhasil masuk dalam kalender KEN tahun ini. Satu event lainnya adalah Gili Festival yang telah sukses dilaksanakan di kawasan Gili Trawangan pada 10 hingga 12 Agustus lalu. Menurut Denda Dewi, penyelenggaraan Maulid Adat Bayan pada periode high season menjadi momentum strategis untuk mendatangkan lebih banyak wisatawan, sekaligus mendorong mereka memperpanjang lama tinggal atau length of stay di Lombok Utara.
10: Ketika kita berbicara destinasi, apalagi ini event nasional, kami tidak hanya mengharapkan, tentunya kita juga ini salah satu ajang promosi kepada wisatawan mancanegara untuk mereka tentu bisa, oh seperti ini ya keunikannya Lombok Utara di luar destinasi, ternyata ada tradisi nenek moyang, adat istiadat, budaya yang luar biasa. Tapi kami juga berharap tentunya wisatawan lokal, terutama kita masyarakat NTB, bisa juga ikut merasakan adanya event nasional ini.
9: Saat ini, kata Denda Dewi, arus kunjungan wisatawan ke Lombok Utara menunjukkan tren positif. Jumlah kunjungan bahkan telah mencapai sekitar 3.500 wisatawan per hari. Kondisi tersebut menjadi modal optimisme pemerintah daerah untuk mengejar target 1 juta kunjungan wisatawan sepanjang 2026. Tidak hanya meningkatkan jumlah wisatawan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi pelaku UMKM, sektor akomodasi, kuliner, transportasi, hingga masyarakat lokal. Dengan masuknya event ini dalam KEN, Denda Dewi berharap tradisi yang telah diwariskan lintas generasi tersebut semakin dikenal secara nasional dan mampu menjadi salah satu daya tarik unggulan pariwisata berbasis budaya di Lombok Utara.
0: Kenaikan harga bahan pokok menjelang perayaan hari besar termasuk Maulid Nabi sering kali terjadi. Beberapa masyarakat merasa pemerintah perlu menyiapkan langkah untuk mengantisipasi potensi tersebut. Berikut tanggapan mereka.
11: Saya Lula dari Mataram. Kalau menurut saya sih biasanya kalau mau Maulid Nabi itu biasanya emang ada beberapa bahan yang meningkat ya, kayak biasanya tuh bahan-bahan untuk makanan, untuk acara gitu, atau untuk selamatan biasanya gitu kan. Nah terus jadi menurut saya pemerintah ini perlu pantau rutin sih untuk harga di pasarnya supaya nggak terjadi kenaikan yang baru diketahui sama masyarakat. Biasanya nanti kalau masyarakat baru tahu kan itu biasanya kayak ngeluh gitu kan karena kaget adanya kenaikan harga itu.
12: Saya Liana dari Mataram. Jadi menurut saya kenaikan harga pokok saat Maulid Nabi ini, saya berharapnya pemerintah tidak hanya turun ke pasar untuk memantau harga, tapi juga untuk pastiin stok barang kebutuhan pokoknya itu benar-benar aman, karena kalau barangnya itu ada dalam jumlah cukup, kan pedagang juga tidak punya alasan lagi untuk menaikkan harga yang terlalu tinggi. Apalagi Maulid Nabi ini momentum yang biasanya banyak dimanfaatkan masyarakat untuk kumpul dan mengadakan kegiatan keagamaan. Pemerintah daerah juga perlu bekerja sama dengan distributor dan pedagang supaya pasokannya tetap lancar dan harga bisa dijaga tetap wajar.
13: Jadi saya Intan dari Mataram. Jadi menurut saya itu pemerintah harus cepat bertindak kalau ada tanda-tanda kenaikan harga yang tidak wajar. Nah, masyarakat sebenarnya juga bisa menerima kalau ada kenaikan karena memang faktor pasokan atau permintaan, tetapi jangan sampai ada pihak yang mengambil keuntungan terlalu besar. Nah, menurut saya pemerintah itu juga bisa melakukan operasi pasar, memastikan distribusi lancar atau memberikan informasi agar harga kepada masyarakat supaya mereka itu tahu nih harga yang sebenarnya itu berapa. Nah, dengan begitu masyarakat ini bisa berbelanja dengan lebih tenang dan momentum Maulid Nabi tetap berjalan tanpa perlu terbebani persoalan harga kebutuhan pokok.
0: Pemerintah Provinsi NTB memastikan stok bahan pokok dan gas LPG aman menjelang dan selama perayaan Maulid Nabi. Bahkan stok bahan pokok telah ditambah oleh produsen dan bulog, sementara harga pangan masih relatif stabil meski cabai dan bawang mulai naik. Untuk menjaga harga tetap terkendali, Pemprov NTB menyiapkan sejumlah pasar murah yang akan digelar serentak di 10 kabupaten dan kota. Berikut penjelasan Kepala Disperindak NTB Lalu Wiranata terangkum dalam wawancara bersama Muhammad Halwi.
14: Pak Kadis, ini kan masuk di bulan Maulid ini. Seperti apa ketersediaan bahan pokok kita di Provinsi Nusa Tenggara Barat?
1: 7 hari ya, menjelang hari hanya. Alhamdulillah sampai saat ini ketersediaannya cukup ini. Dan kemarin juga sudah ada penambahan stok dari para produsen, termasuk dari Bulog juga kemarin.
14: Jadi secara stok kita aman ya Pak Kadis?
1: Insyaallah aman.
14: Nanti kalau dari sisi harga bagaimana Pak Kadis?
1: Ada naik turun harga per hari ini, nanti bisa dilihat mana yang naik, mana yang turun. Jadi bergantian naik turunnya setiap hari. Tetapi kalaupun ada kenaikan, nggak terlalu besar dia. Hanya
14: tidak signifikan ya.
1: Insya Allah aman. Terus, lah kalau
14: dari pantauan sementara, Pak Kadis, apa saja bahan pokok yang mulai mengalami kenaikan ini?
1: Seperti biasa, kalau udah mulai hari besar ini, cabai, kemudian bawang, yang horti ini yang naik. Nah, kalau yang minyak goreng ada kenaikan tapi terus dipasok dengan minyak kita, sama untuk beras itu dari SPHP, dari Bulog.
14: Lalu strategi yang disiapkan Pemprov Pak Kadis apa untuk menekan lonjakan harga nanti selama bulan Maulid?
1: Sama kita, para produsen kita ini kita minta melakukan penambahan stok. Nah, kemudian yang kedua, kita pastikan stok untuk keperluan lain, misalnya seperti MBG itu sudah tersedia sehingga tidak mengganggu yang untuk rumah tangga. Kemudian yang paling krusial sebetulnya di gas ini sedang kita, tadi saya ke Pertamina dan alhamdulillah sudah di drop mulai kemarin. Mulai yang tanggal 17, kemudian tanggal 19, tanggal 20, 21 itu nanti terus di drop sehingga pada saat puncak kegiatan Maulid nanti dipastikan aman. Nah, termasuk juga yang sembako kita, minyak goreng, kemudian ini insya Allah ada

0: kabupaten kota. Tadi saya sudah koordinasi dengan Bulog, dengan BI, dengan Pertamina, sehingga nanti ya bersama-sama lah kita nanti untuk termasuk Pemkab, Pemkot, pemerintah kabupaten kota. Tadi saya komunikasi dengan beberapa kades perindak kabupaten kota. Jadi nanti serentak bersamaan hari Jumat itu nanti pasar murah.
1: Berarti ada himbauan berarti ke kabupaten kota ya Pak Kades untuk menggelar pasar murahnya.
0: Ya, ya.
1: Itu digelar sekali saja atau nanti beberapa kali Pak Kades selama bulan Maulid?
0: Sekali dulu untuk Maulid ini, tapi nanti di kabupaten kota, masing-masing kabupaten kota akan kemungkinan akan menggelar setelah itu ada lagi. Tetapi kita harus dorong bahwa pasar murah ini harus dilakukan di seluruh wilayah di Provinsi NTB, di 10 kabupaten kota.
1: Ada pengawasan kan nanti Pak Kades selama ini juga? Bulan Maulid
0: ada,
1: ini?
0: Ada. Oh. Tadi ada tim pengawas kami juga nyebrang ke Pulau Sumbawa. Yang paling pokok dulu, Bapoping dulu. Pokok dan penting itu yang dicek dulu. Ketersediaan dan harganya. Harganya kita pantau terus.
1: Terakhir Pak Kades, mungkin pesan atau himbauan kepada masyarakat supaya tidak panik buying ini menghadapi bulan ya, Maulid ini.
0: Pertama, masyarakat mohon agar tetap belanja seperti biasa. Karena untuk stok sembako kita insya Allah cukup. Dan antisipasi untuk kebutuhan stoknya sampai dengan bulan Maulid ini kita lewati insya Allah cukup dia. Sehingga tidak perlu terlalu ini antisipasinya sudah cukup bagus dari dinas-dinas terkait ada di pertanian, dinas perikanan, kelautan untuk kebutuhan-kebutuhan pangan selama Maulid Nabi ini. Sehingga kami dari dinas perindak provinsi menyampaikan agar masyarakat nggak usah panik buying, nggak usah resah. Yang penting tetap aja seperti biasa karena insya Allah ketersediaan pangan maupun gas akan tercukupi untuk bulan Maulid ini.
1: Terima kasih atas informasinya di RRI Mataram.
2: Warta berita daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Kita beralih ke berita lain, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengirim bantuan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan yang telah tiba pada Selasa 18 Agustus 2026 itu terdiri atas 34 ton beras dan 55 tenaga kesehatan. Beras tersebut berasal dari PT AMNT sebanyak 10 ton, cadangan pangan Pemprov NTB 21 ton, dan Bulog 3 ton. Selain beras, bantuan mencakup sekitar 1.000 dus air mineral, paket pangan dan sandang, obat-obatan lebih dari 2.000 selimut, terpal, matras, gula, minyak, serta kebutuhan dasar lainnya. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk solidaritas NTB kepada masyarakat NTT yang sedang menghadapi masa tanggap darurat.
3: Ada sekitar hampir 30 kendaraan yang kita berangkatkan, sebagiannya sudah di-standby-kan di Bima, terutama kendaraan logistik, hampir semua kebutuhan logistik yang membeli itu kita beli dari Bima. Sedangkan yang kita bawa dari sini adalah yang sumbangan dari UNRAM, dari rumah sakit, rata-rata obat-obatan yang kita bawa logistiknya dari sini. Sedangkan logistik permakanan itu semua dari kita beli dari Bima. Termasuk yang beli dari Bima, NTB, kemudian Provinsi Bali juga membelinya dari Bima, dan tim mereka akan bergabung dengan kita di Bima langsung berangkat ke lokasi.
2: Pemprov NTB juga menyiapkan tambahan logistik dari Bima dan berkoordinasi dengan ASDP untuk mengirim bantuan menggunakan kapal menuju pelabuhan yang aman dan terdekat dengan lokasi bencana. Sebanyak 55 tenaga kesehatan dari sejumlah fasilitas kesehatan di Nusa Tenggara Barat akan menangani korban luka, trauma, serta memberikan layanan trauma healing. Sebagian tenaga kesehatan ditempatkan di rumah sakit, sementara lainnya bergerak secara mobile ke wilayah yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur turut dirasakan di Kabupaten Bima. Bahkan sejumlah rumah warga dilaporkan mengalami kerusakan, beberapa di antaranya cukup parah. Berikut laporan M. Srahlin Rifai.
4: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus kemarin turut dirasakan kuat oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal itu disampaikan oleh Kepala BPBD Kabupaten Bima Abdul Muiz. di mana ia menyampaikan bahwa gempa itu terjadi pada pagi hari, sehingga membuat warga panik. Ditambah lagi adanya informasi atau laporan

0: diperkirakan akan ada tsunami menambah kepanikan masyarakat Bima yang ada di pesisir pantai, sehingga mereka harus mengungsi di perbukitan yang cukup tinggi. Selain itu, mantan camat Ambalawi tersebut menyampaikan bahwa akibat dari gempa tersebut memberikan dampak yang sangat luar biasa kepada fasilitas pemerintah dan juga terhadap rumah-rumah warga. Dilaporkan bahwa di Kecamatan Lambitu misalnya, kantor camat Lambitu dilaporkan mengalami retakan sepanjang sekitar 3 meter pada dinding tembok aula.
1: Akibat gempa itu ada beberapa rumah masyarakat kayak di Sorong, rumah 12 tiang, roboh, ada juga pagar yang di Rabakodo, Goha, ada juga yang di Monta, di Tangga Baru, roboh temboknya, tembok pagar, dan ada juga korban luka kemarin di Adam yang ada di Sape, dia selamatkan perahunya, kena baling-baling. Jadi dampak dari itu semua sampai dengan hari ini, kami sudah mendukung untuk tanggap darurat, lebih-lebih ke keluarga yang rumahnya roboh, termasuk yang luka akibat dia selamatkan perahunya. Dilapkan. Itu yang kami lakukan untuk keluarga yang ngungsi, yang masih ngungsi dalam arti dia masih menyelamatkan dirinya kan. Jadi dihimbau untuk kembali. Jadi masih ada sebagian yang belum kembali dalam arti ya memang ada yang tempat tinggalnya di sekitar bukit-bukit di lebih-lebih di Pudele anu enggak Maju Pulau enggak.
0: Begitu juga di beberapa kecamatan di Kabupaten Bima, beberapa rumah warga hancur parah akibat retakan atau guncangan dari gempa bumi tersebut.
2: Barang bersubsidi dan bantuan sosial rencananya akan didistribusikan melalui Koperasi Desa Merah Putih KDMP. Karenanya pembangunan KDMP di Kabupaten Sumbawa dikebut. Randy Pratama melaporkan.
3: Nanti barang-barang bersubsidi termasuk bantuan-bantuan sosial itu semuanya melalui KDMP.
4: Pemerintah Kabupaten Sumbawa mendorong percepatan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP, sebab KDMP akan menjadi jalur penyaluran sejumlah barang bersubsidi dan bantuan sosial kepada masyarakat. Wakil Bupati Sumbawa Muhammad Ansori mengatakan, pemerintah menerima informasi dari Kementerian Pangan bahwa barang subsidi termasuk bantuan sosial akan disalurkan melalui KDMP. Menurutnya, salah satu barang subsidi yang menjadi perhatian adalah LPG. Pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan satuan tugas LPG agar penyalurannya berjalan sesuai ketentuan. Ansori menegaskan, KDMP harus tumbuh dari masyarakat dan dikelola untuk kepentingan anggota. Pemerintah hanya memberikan stimulus, dukungan, dan pendampingan. Pemerintah juga menyiapkan manajer untuk memperkuat pengelolaan koperasi. Para manajer sebelumnya telah mengikuti pelatihan selama 2 bulan.
3: Nanti barang-barang bersubsidi termasuk bantuan-bantuan sosial itu semuanya melalui KDMP. Fungsi KDMP seperti itu, ya termasuk gas, termasuk pupuk yang berbudi, termasuk bantuan-bantuan sosial yang lain. Mirip sebenarnya tidak, karena KUD dulu itu lebih pada bahasa top down kan, kepengurusan dan sebagainya kan.
4: Sementara itu, pembangunan KDMP di Sumbawa masih menghadapi kendala. Sejumlah koperasi baru mencapai sekitar 50-80% pembangunan fisik. Bahkan sebagian masih berada pada tahap fondasi. Pemerintah daerah terus memacu pembangunan KDMP agar koperasi mampu menggerakkan ekonomi masyarakat di tingkat desa.
2: Berita olahraga, Persatuan Kriket Indonesia PCI Nusa Tenggara Barat akan terus melakukan pembinaan atlet usai Pekan Olahraga Provinsi Porprov beberapa waktu lalu. Ikhtiar tersebut dilakukan untuk mengamankan 2 medali emas pada PON 2028 yang menjadi target utama. Syah Manap melaporkan.
5: Insya Allah target 2 emas insya Allah bisa tercapai.
6: Persatuan Kriket Indonesia PCI Nusa Tenggara Barat terus menggenjot pembinaan atlet setelah pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi ke-12 NTB. Pembinaan tersebut dilakukan sebagai persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Ketua PCI NTB Hajjah Bai Ispi Rupaida mengatakan seleksi atlet menuju PON 2028 tidak hanya mengacu pada hasil Porprov. PCI NTB akan memprioritaskan atlet yang memiliki potensi dan rekam prestasi untuk terus dikembangkan. Selanjutnya pembinaan akan dilakukan secara berkelanjutan agar atlet memiliki waktu yang cukup untuk meningkatkan kemampuan sebelum PON 2028.
5: Jadi tidak melihat apakah dia juara atau tidak, tapi atlet yang dilihat betul-betul berprestasi. Dan insya Allah kita terus lakukan pembinaan setelah PON. Tentu harapan kita, target kita 2 emas, minimal 2 emas. Dan itu apa yang dipertandingkan kan berbagai macam apa nomor, namanya nomor, nomor ya, 12 nomor. Nomor dari 12 nomor yang di NTT kita ambil 2 emas. Insyaallah target 2 emas insyaallah bisa tercapai lah.
6: Dari 12 nomor yang dipertandingkan pada PON 2028, PCNTB menargetkan sedikitnya 2 medali emas. Bai Ispi optimis target tersebut dapat dicapai melalui pembinaan selama 2 tahun, pematangan atlet dan penguatan tim. Selain kemampuan atlet, PCNTB juga memperkuat kekompakan antara atlet, pelatih, wasit, dan pengurus. Soliditas seluruh elemen dinilai penting untuk mendukung upaya PCNTB meraih prestasi terbaik pada PON 2028.
2: Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama di antaranya. Pemerintah Provinsi NTB memastikan stok bahan pokok dan gas LPG aman menjelang dan selama perayaan Maulid Nabi. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengirim 34 ton beras dan 55 tenaga kesehatan ke masyarakat terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bekasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, berjumpa kembali di Opini Publik dan Klarifikasi pada kesempatan ini. Saya Agus Santosa bersama Anda hingga pukul 9 waktu Indonesia Tengah nanti. Kita akan bagi dua sesi, pertama untuk menjaring opini Anda terlebih dahulu, baru dilanjutkan dengan warta berita, dan nanti berakhir di sesi dua dengan narasumber, salah seorang tuan guru haji yang ada di Nusa Tenggara Barat. Bagaimana kita mengajak Bapak tuan guru nanti untuk juga mengomentari setidaknya tentang stabilisasi harga bahan pokok di jelang Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat ini ya. Kita ketahui bersama bahwa ini bagi masyarakat Sasak di Lombok, utamanya selalu ada perayaan Maulid setiap tahun, dan tidak cukup dengan mengaji, berzikir, tetapi juga ada semacam jamuan yang juga cukup menyita kebutuhan pokok yang ada di pasar tradisional misalnya, atau di retail modern, sehingga ada beberapa upaya untuk memenuhi kebutuhan pokok itu supaya tidak terlampau fluktuasinya terlalu tinggi dan sulit diakses masyarakat pada umumnya melalui keberpihakan pemerintah. Pasar murah, kemudian produk-produk yang bisa saja diimpor dari daerah lain untuk mencukupi kebutuhan pokok yang ada di pasar. Mungkin ada aspek lain sehingga ke depan tidak terulang fluktuasi yang terlampau tinggi ini. Perayaan Maulid tetap jalan, harga kebutuhan pokok mencapai rata-rata stabil, dan tentu saja bagi umat atau masyarakat, kira-kira apa yang perlu kita lakukan? Silahkan, saya tunggu Anda untuk bisa bergabung di 0818-0205-6000, juga di 0370-6465-21. Pendengar, pada pagi ini, apa pendapat Anda soal perayaan Maulid Nabi Muhammad jelang ya? Dan kita kaitkan atau sangkut pautkan dengan stabilisasi harga bahan pokok. Saat ini sebenarnya kondisi daging ayam masih masuk dalam kategori yang cukup atau masih bisa dipasok oleh para peternak. Mungkin telur ya, yang telur ayam dalam hal ini yang sedikit memerlukan perhatian ekstra. Karena ketika permintaan tinggi tentu sudah harus diimbangi dengan ketersediaan yang ada di pengusaha. Nah, ketika jumlahnya pun terlampau cukup banyak beredar di masyarakat, juga menjadi problem bagi seorang penjual telur ayam. Saya rasa harus mencapai kata keseimbangan yang paling tepat di sini ya. Itu salah satu opini yang paling banyak berkembang. Tetapi dari sisi lain mungkin ada hal yang bisa saja menjadi formulasi ke depan bagi siapapun, baik pemerintah, masyarakat, sektor privat, swasta, untuk bisa menemukan semacam tips and tricks untuk bisa tetap menstabilisasikan harga bahan pokok di jelang perayaan keagamaan misalnya, termasuk salah satunya adalah menjelang Maulid Nabi Muhammad. Silakan berikan, saya tunggu Anda untuk bisa bergabung di 0818-0205-6000 yang juga menyimak melalui kanal aplikasi digital, RRI Digital. Juga saya ajak untuk bisa bergabung, ada dua line telepon. Yang pertama 0370-646521 atau di 0818-0205-6000. Saya mencoba untuk bisa membacakan juga hasil uraian, ya semacam analisis kecil-kecilan terkait dengan kebutuhan pokok pada pagi ini. Tapi saya mulai terlebih dahulu dari iklan layanan masyarakat dulu nih. Sebelum saya sampaikan, kita simak terlebih dahulu satu format filler pada pagi ini yang juga menyemangati kita di momen HUT RI. Sekaligus juga kita coba mencari-cari atau mendudukkan problem stabilisasi harga bahan pokok ini menjelang perayaan hari keagamaan.
0: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kita melihat ada satu sudut pemberitaan yang masih menjadi perbincangan pada tahun ini setelah pidato presiden di depan MPR dan DPR kemarin, bahwa MBG masih akan berlangsung, makan bergizi gratis yang masih mengambil dana anggaran pendidikan 2027. Artinya ini juga menyita tentang stabilisasi harga bahan pokok kita. Bagaimana pendapat Anda? Saya buka, terima maksud saya satu penelpon berikut. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi, Bang Agus.
1: Ya, Bu Aisyah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
3: Kalau tiang lebih menyoroti ke bahan pokok dulu ini ya, Bang Agus mungkin.
1: Setuju, MBG juga menyita ya, sebagian. Ya,
3: makanya ada sejak ada MBG ini semuanya naik, Bang Agus sekarang. Jadi kita sebagai ibu rumah tangga itu terasa pusing gitu, semuanya naik dari mulai dari telur, dari ayam, daging ayam gitu kan. Ya. Nah ini yang mau soroti sekarang kan, kita mau ada momen maulidan gitu. Kita ini momen satu kali dalam satu tahun, Bang Agus nih.
1: Iya.
3: Kalau kami di sini di dusun nggak bisa dihindari itu belanja banyak waktu perayaan itu kan.
1: Iya.
3: Karena kita ngundang keluarga, tetangga, ngundang kita silaturahim di situ. Mm-hmm. Yang lebih kita ini silaturahimnya itu kan.
1: Yeah.
3: Momen-momen seperti itu, tempat kita ngumpul sama saudara, keluarga, pokoknya yang terdekat gitu. Nah itu tidak bisa dihindari. Ini saya contohkan saja satu produk aja ya, telur.
1: Yeah.
3: Misalkan di tempat kami ini mau ikan kan dua papa telur kali 100 apa itu berapa kali itu kan?
1: Yeah.
3: Nah ini harus disediakan supaya tidak harganya tidak naik, terus barang yang dibeli itu langka.
1: Yeah.
3: Ini yang membuat hambatan nanti bagi kami yang akan merayakan gitu kan?
1: Oke.
3: Okay. Ini harus pemerintah ini mohon ya, kalau bisa, kalau tidak cukup yang ada di daerah kami atau daerah kita, datangkan dari luar supaya mencukupi momen-momen ini.
1: Betul.
3: Gitu.
1: Yeah.
3: Nah ini ya Bang Agus, di momen-momen seperti ini ada operasi pasar, Bang Agus nih.
1: Operasi pasar, ya.
3: Yes. Iya, operasi pasar supaya kami dengan mudah membeli harga yang agak murah sedikit gitu kan.
1: Iya.
3: Nah itu. Dan yang kedua ini Bang Agus ya. Seandainya nanti ada kooperasi merah putih.
1: Iya.
3: Setiap desa lagi Bang Agus, setiap kepala desa gitu.
1: Iya, betul.
3: Harapan kami kooperasi merah putih itu menjual segala kebutuhan kami di situ. Kita mau beli gas melon dapat di situ, harganya agak murah. Sampai sekarang masih harganya 25.000 di kulitan Bang Agus, kita heran jadi ini beli.
1: Baik.
3: Ini yang melon. Siap. Kan tidak terlalu jauh pangkalan dari Kuripan kan, kalau kita pikir begitu. Kenapa harganya sampai 25.000 per tabung itu?
1: Iya.
3: Nah ini yang membuat kami, rumah tangga biasa.
1: Betul.
3: Kenapa semua barang itu naik harga, berdasarkan pendapatan dari tidak pernah naik gitu, malah menurun Bang Agus sekarang, karena ada persaingan banyak kan?
1: Iya.
3: Ya itu, nah ini yang usulan saya, kalau bisa bangun koperasi merah putih ke desa, dan di situ kita bisa beli sembako, beli apa yang kita butuhkan yang menjadi makanan kita setiap hari gitu.
1: Setuju.
3: Nah cuma ini kalau sayur-sayur yang mungkin kita dah mendapatkan, tapi yang lain itu Bang Agus yang sulit. Nah sampun dikit sih Bang Agus, mudah-mudahan ada manfaatnya. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Bu Aisyah. Di Kuripan, Lombok Barat sudah bergabung. Saya undang lagi yang ingin menyampaikan pendapat 0818-0205-6000, juga di 0370-646-521. Ada harga sayur di pasar tradisional seperti apa? Apakah relatif stabil? Bagaimana dengan bawang merah juga? Kalau melihat cabai ini cukup mendominasi di pasar tradisional, hampir semua pedagang di pasar itu menjual cabai. Cabai merah terutama, kemudian cabai rawit, dan ada juga komoditas cabai merah ya. Oke, di samping itu pedagang ayam. Kita lanjutkan lagi menerima atensi. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua tetap dengan Allah SWT. Itu harapan
1: saya. Waalaikumsalam, Pak Haji Sukana, Narmada Lombok Barat.
4: Iya, ini bicara tentang MBG Pak Agus ini.
1: Yang ada juga kaitannya, betul.
4: Saya setuju MBG Pak Agus. Kalau sekarang ini saya lihat fenomena yang ada di lapangan, gitu, yang kejadian-kejadian. Maka kalau bisa pemerintah itulah jangan diteruskan lah MBG. Kenapa saya bilang demikian? Terutama banyak anak sekolah mahasiswa keracunan, dan begitu juga di lapangan. Saya yang sering ngantar ibu-ibu itu katanya semua harga naik karena MBG ini. Ada yang setuju, ada yang enggak. Cuma itu positif negatif pasti ada, karena tanpa ada positif negatif saya rasa itu bukan aturan juga kan begitu.
1: Iya.
4: Itu bukan pelaksanaan.
1: Betul.
4: Nah kalau sekarang kita lihat dari negatifnya gitu, ini kebanyakan dari pedagang-pedagang bakulan kecil ini ngeremon dia. Karena harga ayam yang dulunya sekian jadi naik sekian, nggak tanggung-tanggung naiknya jadi.
1: Betul,
4: harga sayur-sayuran itu juga katanya. Ya bagi penjual yang anu itu yang ngepul itu seneng dia. Tapi bagi penjual ibu-ibu yang pakai bakulan ini yang susah karena harga mahal, terus di lapangan beda gitu dengan harga-harga yang ada di bakulan itu Mas Agus. Sehingga kalau saya sih sebenarnya kalau kita lihat fenomena ini sekarang lebih baik udah MBG itu udah berhenti aja lah.
1: Oke, sudah dicatat.
4: Daripada membuat masyarakat resah juga.
1: Ya.
4: Apalagi saya bilang Bunda Aisyah tadi itu ada koperasi desa.
1: Ya.
4: Koperasi desa ini kalau kita lihat
1: Pak
4: di desa kemarin, Bunda saja enggak jalan, apalagi nanti koperasi desa ini akan semakin membebankan kepada masyarakat.
1: Baik. Iya. Baik Pak Sukana, sudah saya catat Pak Haji, karena waktu kita sudah mendekati pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Saya mengajak Anda untuk menyimak warta berita dari Jakarta, dan nanti kita bertemu lagi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah di Opini Publik dan Klarifikasi.

0: karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara.
1: Selain kita melakukan penindakan mata rantai pertambang tanpa izin dimulai daripada hulu sampai dengan hilir, searah dengan penindakan ini ternyata ini kita temukan juga tindak pidana yang lain.
2: Sari berita, Pengadilan Tipikor menggelar sidang korupsi kuota haji tambahan dengan agenda pembacaan eksepsi. Polda Riau mengungkap jaringan penambangan emas ilegal dengan menyita uang 1 miliar rupiah. PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 19 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan dengan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama berinisial YCQ dengan agenda pembacaan eksepsi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Terdakwa sehat hari ini?
4: Yang mulia, mohon izin, saya dalam keadaan kurang sehat, tetapi saya sudah minum obat anti nyeri dan insya Allah bisa mengikuti persidangan hari ini. Terima kasih.
3: Baik, dimanapun dan dambit aja sidang.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yaqut Khalil Kumas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan perlawanan atau eksepsi dari advokat pendamping Yaqut Khalil Kumas. Dalam pembacaan perlawanan, Belisa Anggraini selaku advokat pendamping Yaqut mengatakan surat dakwaan jaksa terkait nilai kerugian keuangan negara sebesar 622 miliar tidak jelas dan lengkap, oleh karenanya harus batal demi hukum.
0: Surat dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap dalam menguraikan objek dan konstruksi kerugian negara. Konstruksi kerugian negara sebesar 622 miliar sekian dalam dakwaan primer cacat hukum karena didasarkan pada premis keliru yang menganggap kuota haji sebagai objek atau kekayaan negara. Padahal kuota haji murni merupakan alokasi hak keberangkatan administratif dari pemerintah Arab Saudi.
5: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yaqut telah memperkaya diri sendiri, orang lain, serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
6: Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu